0: pendorong kemajuan RRI di masa mendatang. Diharapkan Dewas RRI yang baru dapat menghadirkan pembaruan, terutama jika selama ini RRI dinilai masih mengalami stagnan dan belum berkembang secara optimal.
1: Nah, karena itu tentu ini harus ditanya masing-masing fraksi. Tetapi secara umum saya lihat yang mereka pilih ini adalah orang-orang yang diharapkan dapat membawa perubahan besar bagi kemajuan RRI di masa depan. Nah, karena itulah maka kita mendoakan mereka yang terpilih tadi itu bisa membawa sesuatu yang baru bagi RRI. Jadi ya, kalau selama ini misalnya RRI dianggap masih stagnan, kurang maju dan seterusnya, kita harapkan dengan adanya Dewas yang baru ini itu bisa semakin membawa kebaikan.
0: Seperti diketahui, setiap fraksi memiliki pertimbangan masing-masing dalam menentukan pilihan calon anggota Dewas LPP RRI. Pertimbangan tersebut dapat bersifat objektif, rasional ataupun subjektif. Hasil pemungutan suara tersebut menjadi dasar penetapan 5 calon Dewas LPP RRI oleh Komisi 7 DPR RI. Selanjutnya, hasil tersebut disampaikan dalam rapat paripurna untuk mendapatkan ketentuan sesuai tahapan yang berlaku. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beliau bisa kita manfaatkan.
3: Menteri ATR BPN Nusron Wahid tidak memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terkait dugaan korupsi berupa suap dan penerimaan lainnya atau gratifikasi di Kementerian ATR BPN. Haruluma melaporkan selengkapnya.
4: Bahwa yang bersangkutan telah menyampaikan surat konfirmasi tidak dapat hadir.
5: Menteri ATR BPN Nusron Wahid tidak memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi pada hari Rabu kemarin, di mana Nusron seharusnya diperiksa sebagai saksi terkait dugaan korupsi berupa suap dan penerimaan lainnya atau gratifikasi di Kementerian ATR BPN. Juru bicara KPK Budi Pastio mengatakan Nusron telah mengirimkan surat konfirmasi kepada penyidik terkait ketidakhadirannya. Budi mengatakan penyidik akan melakukan koordinasi dan menjadwalkan ulang terkait pemeriksaan terhadap Nusron. KPK berharap Nusron dapat hadir memenuhi panggilan berikutnya.
4: Bahwa yang bersangkutan telah menyampaikan surat konfirmasi tidak dapat hadir dalam pemeriksaan hari ini karena ada agenda lain di internal Kementerian ATR BPN. Tentunya penyidik akan lakukan koordinasi dan penjadwalan ulang guna pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
5: Sementara itu memang beberapa waktu yang lalu Menteri ATR BPN Nusron Wahid mengaku siap kooperatif terkait dengan dugaan korupsi yang menyeret kementeriannya.
6: Kami menghormati apa yang diproses oleh aparat hukum dalam hal ini. Kami juga akan mengikuti dan kami akan membantu proses yang ada di sini. Semoga dengan kejadian ini ada proses percepatan perbaikan pelayanan di internal kantor BPN.
5: KPK sendiri mengatakan bahwa membutuhkan keterangan Nusron untuk mendalami konstruksi perkara dugaan suap pengurusan HGB dan penerimaan lainnya di Kementerian ATR BPN. Keterangan Nusron diperlukan untuk mengetahui rangkaian perkara secara utuh, termasuk kemungkinan adanya pihak lain yang memiliki peran signifikan. Dalam perkara ini, KPK memang telah menetapkan 8 orang sebagai tersangka. Mereka diduga terkait dugaan suap dan gratifikasi dalam pengurusan HGB oleh PT Summarecon Agung. Dalam konstruksi perkara yang disampaikan KPK, 4 dari 8 tersangka diduga merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Dari Jakarta, Heruluman Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi musim hujan 2026-2027 datang lebih lambat dan berlangsung lebih pendek. Direktur Layanan Iklim Terapan BMKG, Marjuki, mengatakan kondisi tersebut berpotensi meningkatkan intensitas hujan pada hari-hari tertentu. Dan berikut Alfred Stutter menyampaikan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus Pro 3 RRI.
7: Laporan khusus. kita memprediksi bahwa musim hujan yang akan terjadi.
8: Direktur Layanan Iklim Terapan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Marzuki mengatakan musim hujan 2026 hingga 2027 diprediksi lebih pendek dari kondisi normal. Kondisi tersebut dipengaruhi musim kemarau yang berlangsung lebih panjang akibat fenomena El Nino yang kini berada pada kategori sangat kuat. BMKG memprediksi El Nino masih bertahan hingga awal 2027, sementara musim hujan datang bertahap di berbagai wilayah Indonesia. Sebanyak 63 zona musim diprediksi memasuki musim hujan pada Oktober, kemudian 185 zona musim pada November dan 266 zona musim pada Desember. Sebanyak 529 zona musim atau 61,08% luas daratan diprediksi mengalami awal musim hujan lebih lambat dari normalnya. Marzuki mengatakan musim hujan yang lebih pendek dapat membuat curah hujan memiliki intensitas lebih tinggi pada hari-hari tertentu.
7: Kita memprediksi bahwa musim hujan yang akan terjadi ini akan lebih pendek dari normalnya, karena musim kemarau kita sudah mundur ya, sudah cukup panjang, sehingga musim penghujan kita diprediksi oleh BMKG akan lebih pendek. Terus apa implikasinya? Implikasinya adalah curah yang akan diberikan mungkin akan lebih intensitasnya lebih tinggi dari biasanya. Ya, ada hari-hari gitu Pak, setiap hari ya, ada hari-hari yang mungkin nanti curahnya akan lebih tinggi dari biasanya. Apakah itu ekstrem atau tidak ya nanti kita
8: Menghadapi kondisi tersebut, BMKG merekomendasikan pemerintah dan masyarakat meningkatkan kesiapsiagaan berdasarkan prediksi cuaca dan iklim. Selama periode kering, masyarakat diminta tetap mewaspadai kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan. Memasuki musim hujan, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan drainase dan menyiapkan kesiapan evakuasi untuk mengantisipasi banjir dan longsor. Masyarakat juga dianjurkan menghemat air dan menyiapkan cadangan air rumah tangga di wilayah yang masih mengalami kekeringan. BMKG menekankan informasi peringatan dini perlu diterjemahkan menjadi tindakan melalui prinsip early warning atau early action. Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB masih menangani kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah prioritas. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan mengatakan kondisi karhutla di lapangan masih dinamis. BNPB mencatat sekitar 3.336 hektar lahan terbakar berhasil ditangani selama periode 24 hingga 30 September. Penanganan dilakukan di 6 provinsi prioritas, yakni Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Riau. BNPB mengerahkan 58.918 personel untuk operasi darat di wilayah prioritas. Operasi udara juga melibatkan 54 pesawat dan helikopter untuk patroli, operasi modifikasi cuaca, dan pengeboman air. Berton mengatakan BNPB masih mengharapkan hujan alami untuk membantu mengurangi jumlah api yang harus ditangani.
9: Nah, kami kita tetap berdoa kiranya hujan segera turun secara alami, sehingga di beberapa provinsi ini akan mengecil jumlah api yang akan kita padamkan. OMC di Sumatera Selatan dan Jambi relatif tidak dapat dilaksanakan mengingat tidak terdapat pertumbuhan awan yang potensial untuk membentuk hujan. Sedangkan OMC di Riau telah berakhir pada tanggal 25 September 2026 dan kita tetap mengharapkan adanya hujan alamiah yang memang sudah terjadi di Provinsi Riau.
8: Sementara itu, Kementerian Kehutanan memperkuat kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah rawan. Pada 30 September, Kementerian Kehutanan mencatat 67 kejadian kebakaran dengan 30 kejadian telah dipadamkan dan 37 lainnya masih dalam proses penanganan. Kebakaran yang masih berlangsung berada di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, dan Jambi. Kasubdit Pencegahan Kebakaran Hutan Kemenhut hari Anto menyebutkan Kementerian Kehutanan juga telah melaksanakan 5 operasi modifikasi cuaca bersama BMKG dan BNPB. Sebanyak 5.000 aparatur sipil negara disiapkan untuk membantu penanganan selain 2.579 personel Manggala Agni. Kementerian Kehutanan menyebut hujan menjadi faktor penting dalam pengendalian kebakaran terutama pada lahan gambut.
7: Upaya hujan buatan dan seterusnya itu sebenarnya langkah yang bagaimana pendinginan itu lebih masif gitu ya, kalau sudah masuk ke dalam gambut. Nah, kemudian nyambung yang kedua ya, dalam konteks kebakaran gambut itu kan ada yang sering kita dengar itu smoldering itu ya. Jadi apa istilahnya, kelihatannya sudah tidak ada api tapi kan dia sebenarnya masih membakar yang di bagian bawah. Nah, itu memang paling efektif adalah dengan hujan. Ya, hujan itu bisa dimodifikasi tadi, misalnya tujuannya adalah supaya masif, ya supaya masif dan dia bisa masuk meresap lebih ke dalam. Jadi itu mungkin ya dari Pak Menhub.
8: Prediksi BMKG menunjukkan musim hujan datang bertahap dengan karakter yang berbeda di setiap wilayah Indonesia. Pemerintah dan masyarakat perlu menjadikan informasi cuaca dan iklim sebagai dasar untuk melakukan kesiapsiagaan lebih awal. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sejumlah warga menilai informasi cuaca perlu disampaikan secara cepat, jelas, dan mudah dipahami. Mereka juga menganggap informasi tersebut penting sebagai dasar menyesuaikan aktivitas dan meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi bencana.
10: Kalau kualitas udara sedang tidak sehat ya, kalau saya pribadi ya mengurangi aktivitas di luar rumah tentunya. Kalaupun harus keluar rumah, ya saya berusaha menggunakan masker.
11: Ya, saya berharap informasi yang disampaikan BMKG dalam menghadapi perubahan cuaca dalam kondisi lingkungan seperti ini bisa cepat dipahami oleh masyarakat. Karena biar masyarakat lebih tahu apa yang akan terjadi pada hari ini, sore, siang, atau pagi. Saya juga minta BMKG dapat mengupgrade cara mereka berkomunikasi atau menyampaikan informasi
12: penting, karena kita jadi bisa menyesuaikan aktivitas. Kalau cuaca atau kualitas udara kurang baik, kita bisa lebih berhati-hati. Informasi BMKG tentang kondisi cuaca dan kualitas udara penting, karena kita jadi bisa menyesuaikan aktivitas. Kalau cuaca atau kualitas kurang baik, kita bisa lebih berhati-hati.
3: Pendengar, kesiapsiagaan bencana di tengah anomali musim hujan 2026-2027 menjadi topik editorial RRI pagi ini. Rani Indira menyampaikan selengkapnya.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Laporan pemutakhiran prediksi musim hujan 2026-2027 yang dirilis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memberikan wawasan penting mengenai dinamika iklim Indonesia. Fenomena atmosfer yang terjadi belakangan ini menegaskan bahwa ancaman perubahan iklim semakin nyata dan memerlukan kewaspadaan nasional. Indonesia tidak lagi sekadar berhadapan dengan fenomena cuaca rutin, melainkan tantangan anomali iklim yang menuntut kesiapan mitigasi bencana lebih tanggap dan terstruktur di seluruh tingkatan pemerintahan. Data BMKG menunjukkan bahwa fenomena iklim El Nino saat ini berlangsung dengan intensitas sangat kuat. Kondisi ini memicu keterlambatan masuknya musim hujan di sebagian besar wilayah tanah air. Keterlambatan tersebut berdampak langsung pada siklus pertanian, ketersediaan pasokan air bersih, hingga peningkatan risiko kebakaran hutan dan lahan yang berpotensi meluas sebelum masa transisi menuju musim hujan tiba. Anomali iklim ini tercermin dari durasi musim hujan yang diprediksikan bergeser. BMKG mencatat sebanyak 51,90% luas daratan Indonesia atau sekitar 482 zona musim diprediksi akan mengalami durasi musim hujan 2026-2027 yang lebih pendek dibandingkan kondisi normalnya. Singkatnya, durasi hujan ini tidak berarti ancaman bencana berkurang, melainkan berpotensi memicu intensitas curah hujan yang lebih terkonsentrasi dalam kurun waktu singkat. Kedatangan musim hujan diperkirakan berlangsung secara bertahap dan mundur dari jadwal biasa. Sebanyak 185 zona musim atau 24,66% luas daratan Indonesia baru diprediksi memasuki musim hujan pada periode November 2026. Penundaan ini kemudian berlanjut ke 266 zona musim atau 17,31% wilayah daratan lainnya yang baru akan memulai fase musim hujan pada bulan Desember 2026. Pergeseran jadwal ini memberikan ruang waktu tambahan untuk persiapan mitigasi sekaligus ancaman kekeringan yang diperpanjang. Dari sisi volume air, akumulasi curah hujan selama periode musim hujan di sebagian besar wilayah Indonesia diproyeksikan berada pada kategori normal atau mendekati rata-rata klimatologisnya, yakni mencakup 510 zona musim atau 69,76% luas daratan. Meskipun berada dalam kategori normal, sifat curah hujan yang terkonsentrasi akibat durasi musim yang lebih pendek dapat memicu cuaca ekstrim, seperti hujan lebat mendadak yang disertai angin kencang. Menghadapi potensi ancaman ini, pemerintah daerah dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD di seluruh Indonesia harus segera menyelaraskan skenario mitigasi. Langkah-langkah antisipasi seperti pembersihan saluran drainase, pengerukan sungai, pemangkasan pohon rawan tumbang, hingga peninggian tanggul harus dilakukan sebelum memasuki puncaknya. Koordinasi antar lembaga perlu dipastikan berjalan optimal tanpa hambatan birokrasi yang kaku. Pada akhirnya, informasi dan rekomendasi yang disampaikan BMKG harus dijadikan rujukan utama dalam pembuatan kebijakan pemangku kepentingan. Kesiapsiagaan bencana bukan sekadar respon saat musibah terjadi, melainkan upaya sistematis berbasis data ilmiah untuk meminimalkan risiko kerugian jiwa dan materi. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi kunci utama agar Indonesia tangguh dalam menghadapi ketidakpastian iklim, terutama masyarakat di daerah rawan bencana. Setidaknya sudah dapat mengantisipasi dampak bencana hidrometeorologi yang bakal terjadi. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Informasi mancanegara, pemerintah Amerika Serikat membentuk satuan tugas untuk menyusun pendekatan dalam mengatur kecerdasan buatan atau AI, termasuk memanfaatkan teknologi tersebut sekaligus mengurangi potensi risikonya. Kami kutip dari kantor berita Antara. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio mengatakan satuan tugas tersebut dipimpin Direktur Intelijen Nasional Jay Clayton dan akan menentukan pendekatan pemerintah terhadap upaya pengaturan serta mitigasi risiko super intelligence. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Persib Bandung membidik 3 poin saat menantang kekuatan Port FC pada laga pembuka Grup B Asian Club Championship Shopee Cup 2026-2027 yang diselenggarakan di Stadion Thammasat Thailand pada Kamis 8 Oktober 2026. Pertandingan yang dijadwalkan berlangsung pukul 19 waktu Indonesia Barat tersebut menjadi debut resmi Maung Bandung di Asia Tenggara dengan skuad Pangeran Biru bertekad meraih kemenangan bersejarah di kandang lawan.
14: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Baik pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas tepatnya di beberapa ruas jalan seperti di Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan, kemudian Simpang Semanggi Jakarta Selatan, Pospol Kendal Jawa Tengah, Simpang Alang-Alang Lebar Palembang bersama dengan petugas Brigadir Ade berikut ini. Brigadir Ade, silakan.
15: Baik, terima kasih Rudy. Selamat pagi dengan saya Brigadir Adi Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M atau Fatmawati terpantau ramai lancar, begitupun yang akan menuju ke arah Bintaro. Dan harap bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk antisipasi adanya pertemuan arus. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari jalur arteri terpantau adanya peningkatan volume kendaraan dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Senayan ataupun Slipi. Dan untuk dari jalur tol dalam kota terpantau kondusif lancar, begitupun dari jalur arteri yang akan menuju ke arah Cawang juga terpantau kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami menghimbau bagi pengendara yang melintasi jalur arteri untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Pospol Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Pekalongan yang akan menuju ke arah Semarang terpantau ramai lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 50 hingga 60 km per jam. Dan harap bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 2, untuk tetap menggunakan helm baik jarak dekat ataupun jauh mengingat kecelakaan tidak mengenal jarak. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Alang-Alang Lebar, Palembang. Arus lalu lintas dari arah Banyu Asin yang akan menuju ke arah Jambi terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Palembang Kota yang akan menuju ke arah Banyu Asin juga terpantau kondusif lancar. Terlihat di kawasan ini banyak dilalui oleh kendaraan angkutan barang. Harap bagi para pengendara untuk menjaga jarak aman dengan kendaraan tersebut. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 205 kasus laka lantas dengan rincian 20 orang meninggal dunia, 32 orang luka berat, dan 313 orang luka ringan. Dan dari 205 kasus laka lantas tersebut, 85% didominasi terjadi di kawasan non-tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari studio NTMC, Polri bersama masyarakat. Selanjutnya kembali kepada Rudy di studio.
3: Terima kasih Brigadir Ade untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
14: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Ya baik. Tentunya terima kasih Anda masih bersama kami di 96.1 FM Pro 1 RRI Bia, kanal informasi dan inspirasi. Ya, baik pendengar, baru saja tadi kita ikuti bersama Warta Berita Sentral. Dan saat ini waktu di studio menunjukkan pukul 9:27 waktu Indonesia Timur. Ya, untuk itu pendengar, saya kembali hadirkan satu informasi ke ruang dengar Anda ya. Kali ini datang dari dunia kesehatan, yaitu kenali tanda tubuh yang kelebihan gula. Ya, pendengar, idealnya kadar gula darah normal saat manusia yaitu antara 72 sampai 99 mg, sedangkan kadar gula darah normal setelah makan tidak lebih dari 140 mg. Namun pada kondisi diabetes dan prediabetes, kadar gula darah bisa meningkat dengan cepat, di mana peningkatan kadar gula inilah yang dapat menimbulkan beberapa gejala. Nah, untuk itu para pendengar, penting bagi kita untuk melihat beberapa tanda bahwa tubuh kita sudah memiliki kelebihan gula ya, yang seharusnya perlu diwaspadai. Yang pertama yaitu mulut terasa kering. Ya, pendengar, salah satu tanda kelebihan gula yang paling umum adalah mulut terasa kering. Hal ini biasanya disebabkan oleh kurangnya produksi air liur di dalam mulut, dan mulut kering akan meningkatkan resiko munculnya infeksi jamur dan bakteri pada mulut. Kemudian yang kedua ialah sering haus dan buang air kecil. Pendengar, waspadai rasa haus yang berlebihan dan peningkatan frekuensi buang air kecil. Sebab kondisi ini bisa menjadi tanda tubuh kelebihan gula. Penumpukan gula dalam darah juga dapat membuat ginjal bekerja lebih keras untuk menyaring dan menyerap kelebihan gula. Dan ketika ginjal tidak bisa mengimbanginya, kelebihan gula akan dikeluarkan melalui urin, sehingga buang air kecil bisa menjadi lebih sering dan cairan yang keluar lewat urin juga lebih banyak. Hilangnya banyak cairan lewat urin inilah yang menimbulkan rasa haus meski telah banyak minum. Ya, kemudian yang ketiga adalah cepat merasa lelah. Pendengar, gula merupakan salah satu sumber energi bagi tubuh, namun kadar gula yang tinggi dalam darah bisa mengganggu kemampuan tubuh dalam mengelola gula menjadi energi. Akibatnya, tubuh akan lemas dan cepat lelah. Tanda yang keempat ialah selalu merasa lapar. Pendengar, tanda tubuh kelebihan gula selanjutnya adalah selalu merasa lapar. Dan pada penderita diabetes, gula yang diserap dari makanan tidak masuk ke dalam sel, sehingga tubuh tidak mendapatkan energi yang cukup. Hal inilah yang membuat tubuh terus merasa lapar dan nafsu makan meningkat. Kemudian yang kelima ialah penglihatan kabur. Kelebihan gula dalam darah bisa memengaruhi cairan dan jaringan dalam tubuh termasuk lensa mata. Akibatnya, kadar gula darah yang tinggi bisa mengganggu penglihatan pada penderitanya. Jika tidak segera ditangani, kondisi ini bisa membuat lensa mata membengkak, merusak pembuluh darah di retina mata, bahkan menyebabkan kebutaan. Ya, dan tanda yang terakhir adalah perubahan warna kulit. Ya, meningkatnya kadar gula darah juga bisa menyebabkan perubahan warna kulit menjadi lebih gelap di daerah lipatan tubuh, misalnya leher atau buku-buku jari. Ya, kondisi ini diketahui terjadi akibat resistensi hormon insulin yang umum terjadi pada penderita diabetes tipe 2. Dan pada dasarnya peningkatan kadar gula darah erat kaitannya dengan pola makan dan gaya hidup. Mengonsumsi makanan secara berlebihan, tidak memperhatikan kebutuhan kalori dan jarang berolahraga merupakan faktor-faktor yang bisa menyebabkan naiknya kadar gula darah secara drastis. Ya, baik pendengar, itulah tanda jika tubuh kita mengalami kelebihan gula. Untuk itu kepada para pendengar, jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan, memperhatikan kebutuhan kalori, dan juga seringlah berolahraga.
Ya, baik pendengar, demikian satu informasi kami hadirkan dari laman rri.co.id. Dan setelah ini kami masih akan menyajikan beragam musik dan informasi menarik lainnya ke ruang dengar Anda untuk menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Ya, untuk itu kepada para pendengar yang sedang bekerja, yang sedang dalam perjalanan dan sedang mendengarkan di manapun Anda berada, juga yang melalui kanal digital yaitu rri.com dan juga RRI Digital ya, kami ucapkan selamat mendengarkan. Dan setelah ini kami akan sajikan beragam musik untuk menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Ya, baik pendengar, untuk itu satu lagu akan saya sajikan untuk Anda, yaitu dari Sal Priyadi dengan judul Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Selamat mendengarkan dan selamat menjalankan aktivitas di pagi hari ini.

Jauh sebelum ada wabah COVID-19, masyarakat suku Sasak Lombok di perdesaan Nusa Tenggara Barat sudah memiliki kearifan lokal Biso Ime, yaitu kewajiban mencuci tangan dengan menggunakan kucuran air dari bong sebelum masuk pekarangan rumah. Bong adalah wadah berupa gentong gerabah dari tanah liat yang memiliki lubang di bagian depan. Penempatan bong di sudut depan pagar luar dimaksudkan agar siapapun yang membutuhkan air bisa memanfaatkan. Setiap hari pemilik rumah rutin mengisinya. Tradisi Biso Ime sendiri bertujuan agar siapa saja yang akan masuk ke rumah tidak membawa kotoran, virus, dan kuman. Bahkan apabila kita tamu jauh dari luar kota, kita diharuskan mandi, mengganti baju, dan duduk di beruga atau gazebo sebelum masuk ke dalam rumah. Sudah saatnya masyarakat menghidupkan kembali tradisi kearifan lokal yang memiliki nilai-nilai edukatif dan filosofis warisan budaya ini. Kita perkuat kearifan lokal di Indonesia, tatanan kehidupan.

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Ntar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
6: Cica Kuswoyo.
7: Nabila Gomez.
4: Roni Sianturi.
5: Lita Zen.
8: Ya, baik, selamat pagi pendengar. Terima kasih Anda masih bersama kami di 96.1 FM Pro 1 RRI Biak, kanal informasi dan inspirasi. Ya, baik pendengar, selanjutnya kita akan ikuti siaran berjaringan Korwil 1 Papua, Gerakan Membangun Papua atau GMP dari Pro 1 Jakarta, produksi RRI Wamena. Selamat mengikuti.
9: Mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu, bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
10: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
11: Dimanapun Anda berada, senang sekali di pagi hari ini di dialog GMP Gerakan Membangun Papua Sekorwil 1 Papua kembali hadir di pagi hari ini. Dan tentunya dari hari ini agenda dari RRI Wamena sendiri melalui program 1 RRI Wamena. Dan senang sekali di pagi hari ini pendengar, saya sudah kehadiran dua narasumber. Namun sebelum kita berkenalan, tentunya acara ini juga Anda bisa dengarkan Sekorwil 1 Papua, yaitu di Pro 1 RRI Jayapura, Pro 1 RRI Nabire, Pro 1 RRI Biak, RRI Serui, Bopendigul, Merauke, dan tentunya RRI Wamena sendiri. Ya, Anda juga bisa mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital dengan cara memilih ketujuh Pro 1 tersebut. Dan di pagi hari ini, edisi hari ini Kamis 8 Oktober 2026, tentunya dengan topik yang menarik yang kami bahas di pagi hari ini, yaitu terkait dengan muda sadar dan tangguh melawan HIV dan AIDS. Dan di pagi hari ini atau pagi menjelang siang hari ini, pendengar setanah Papua, di studio program 1 RRI Wamena sudah hadir dua narasumber kami, yaitu Yules Kogoya yang merupakan Sekretaris KPA Provinsi Papua Pegunungan, dan di sampingnya juga ada
0: Niles Kobak yang merupakan Kabid Promosi KPA Provinsi Papua Pegunungan. Ya, kurang lebih satu jam kami akan mengupas terkait dengan topik yang cukup menarik, apalagi mengingat Papua Pegunungan ini untuk tingkat penularan atau pengidap HIV dan AIDS yaitu sekitar kurang lebih 8.000 kasus, dan terbanyak adalah Kabupaten Jayawijaya sendiri yaitu kurang lebih 5.800 sekian ya. Dan tentunya sebelum kita akan membahas dengan topik menarik ini, kita langsung berkenalan kedua narasumber kita di pagi hari ini. Oke, pertama-tama kita yang di samping saya ini ada Pak Yules Kogoya yang merupakan Sekretaris KPA Provinsi Papua Pegunungan. Bagaimana kabarnya di pagi hari ini, Bung?
6: Amin, terima kasih. Kabar selalu baik,
0: ya.
6: Selalu walafiat. Terima kasih. Perkenalkan nama saya Julius Kogoya, SPT. Tapi gelarnya tidak sempat ini. Saya sebagai kerja di Komisi Penanggulangan AIDS di bawah kepemimpinan Bapak Pak Ketuanya Jomi Kogoya. Jomi Kogoya SIP, dan saya sendiri sebagai sekretaris KPA Komisi Penanggulangan AIDS.
0: Oke. Baik. Di sampingnya ada Pak Niles Kobak yang merupakan Kepala Bidang Provinsi, maksud kami Kepala Bidang Promosi KPA Provinsi Papua Pegunungan. Bagaimana Pak Niles ini kabarnya di pagi hari ini?
7: Terima kasih, senang berjumpa dengan teman-teman dari Prosatu Amena.
0: Iya.
7: Saya sendiri Niles Kobak, senang bertemu dengan kru daripada RRI Amena dan Bung Agus.
0: Oke.
7: Berjumpa juga, saya sendiri sehat selalu. Dan di sini saya sebagai Kabid Promosi Kesehatan. Jadi di sini biasa bekerja sebagai aktivis KPA atau Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Papua Pegunungan. Di bawah kepemimpinan Bapak Yomi Kogoya SIP. Dan terima kasih. Itu sedikit perkenalan singkat.
0: Oke.
7: Ya.
0: Baik. Sebelum kita membahas terkait dengan topik kita ini, mungkin saya lebih bertanya secara umum dulu ini. Nah, tugas dan fungsi dari KPA sendiri ini kan termasuk baru ya untuk Provinsi Papua Pegunungan. Nah, sejauh mana tugas dan fungsi dari KPA dalam penanggulangan HIV AIDS yang ada di Provinsi Papua Pegunungan? Mungkin silakan Pak Yules bisa menjelaskan dulu.
6: Ya, baik, terima kasih. Kami KPA ini sudah kami punya SK itu dari tahun 2023 sampai sekarang masih aktif. Masih aktif, dan tugas dan tanggung jawab kami kami aktifkan KPA ke 8 kabupaten. Karena mengingat kami kerja demi kemanusiaan. Kami demi kemanusiaan. Kami selamatkan, kami punya generasi. Kami punya generasi. Karena kami kalau tidak perhatikan demi kemanusiaan ini, nanti Papua ini akan, generasi muda ke depan akan habis. Oleh virus HIV. Maka tugas kami aktifkan KPA di 8 kabupaten. Termasuk Jayawijaya, terus Jayawijaya, Lanijaya, Tolikara, Mamberamo Tengah, Jalimo, Duga, Pinggo Bintang. Itu yang lain kami sudah aktif, yang lain sudah aktif, yang lain sementara proses. Proses kami ada memberikan rekomendasi, mereka sedang proses.
0: Baik, terima kasih Pak Yules ini. Dari Pak Yules sendiri sejauh mana ini terkait dengan bidangnya panelis yaitu bagian promosi. Nah, untuk masyarakat di Kabupaten Jayawijaya atau Provinsi Papua Pegunungan mengenal HIV AIDS ini, bagaimana pandangan mereka terkait dengan tugas dan fungsi dari KPA sendiri, dari Bapak?
7: Iya, terima kasih. Itu topik menarik untuk kita bahas di siang ini. Dan di sini tema sendiri adalah mudah sadar dan tangguh melawan dan melawan. Itu topiknya menarik, Bung. Dan di sini KPA sendiri atau di bidang promosi kesehatan itu sendiri, kami memberikan KIE namanya, KIE itu komunikasi, informasi dan edukasi tentang orang harus hidup sehat dengan cara-cara kecil saja, tidak usah yang besar.
0: Oke.
7: Itu poin utama kami, kerja-kerja kami di KPA provinsi, terutama di bidang promosi kesehatan. Kami mengajarkan, menginformasikan, mengedukasikan bahwa orang harus hidup sehat. Dan hal-hal dari hal-hal kecil, karena hal-hal kecil itu mempengaruhi hal-hal besar. Terutama di bidang HIV AIDS. Jadi orang hidup sehat pasti akan hidup untuk hal-hal besar juga akan pasti hidup sehat. Itu pasti. Jadi kami biasa memberikan informasi melalui beberapa media, termasuk brosur, beberapa ATK yang kami siapkan. Itu kami menyebarluaskan ke 8 kabupaten. Terutama Wamena itu sendiri sebagai sentral, karena Wamena ini sendiri adalah penyumbang angka HIV terbesar dari 7 kabupaten lainnya. Dan nomor pertama adalah Wamena, adalah kabupaten induk dari 7 kabupaten. Maka Wamena, yang kedua adalah Tolikara, yang ketiga Lanijaya, maaf, yang ke berikutnya adalah beberapa kabupaten yang lain. Jadi orang harus hidup sehat dari keluarga kecil, dari pribadi, dan juga keluarga kecil, sampai dengan komunitas-komunitas. Kita mengajarkan, atau kami mengajarkan, mengedukasikan bahwa sadar dari hal-hal yang mencelakakan hidup seseorang, karena semua orang tidak memandang ras, tidak memandang suku, bahasa, dan juga kalangan atau golongan orang, ya, pendidikan dan lain sebagainya. Kita mengajarkan ini adalah semua orang, untuk semua. Jadi tidak memandang dari mana asal, dari mana ini, tidak, ini tidak membedakan. Jadi kami menyediakan, menginformasikan, mengedukasikan, terutama pelajar, mahasiswa, kaum pemuda, dan juga siapapun yang bersedia untuk mereka belajar dari kami untuk hidup sehat, ya kami siap selalu, standby 24 jam.
0: Oke.
7: Terima kasih.
0: Baik, baik dari Pak Yules maupun juga Pak Niles nih. Nah, sebelum saya melangkah lebih awal terkait dengan topik yang kita menarik juga tadi ini, yaitu terkait mudah sadar dan tangguh melawan HIV dan AIDS. Nah, bagaimana konsolidasi KPA provinsi dengan kabupaten-kabupaten lain yang terdekat, tentunya bertugas di bagian KPA ataupun juga mungkin secara aktivis-aktivis penanggulangan HIV/AIDS yang ada di kabupaten-kabupaten yang ada di naungan provinsi Papua Pegunungan ini?
7: Ya, itu kami menyiapkan, mengaktifkan 7 kabupaten yang lainnya untuk kami, Komisi Penanggulangan AIDS, untuk menanggulangi semua kasus-kasus. Dan kami lihat dari kasus yang ada adalah seperti yang saya sudah jelaskan awal. Jadi terutama sekali adalah Kabupaten Jayawijaya itu sendiri. Kami sudah aktifkan di beberapa tahun yang lalu, sampai dengan hari ini baru kami memberikan rekomendasi ketua itu sendiri, Bapak Muli Gogoya. Baru hari yang lalu, belakangan ini kami baru merekomendasikan untuk memimpin Komisi Penanggulangan AIDS untuk Kabupaten Jayawijaya dan juga Tolikara, Lanijaya, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Mambramo, Nduga. Dan Nduga sendiri adalah sebelumnya kami mendapatkan paling tidak 3-2 kasus waktu itu. Tapi puji Tuhan hari ini sudah 0 kasus, dan berharap dari yang 0 kasus ini tidak usah tambah lagi. Satu kasus pun tidak boleh. Itu harapan untuk Nduga. Dan 7 kabupaten yang lain ini masih ada angka, dan itu adalah kerja-kerja kami. Kami memberikan, merekomendasikan untuk 8 atau 7 kabupaten yang lain mengaktifkan, menjalankan, mengedukasikan, mengajarkan, dan juga melarang untuk orang tidak boleh berperilaku yang nakal lah istilahnya. Apalagi ini untuk anak-anak muda itu sendiri, hari ini belakangan ini kan kita lihat, mungkin Bung juga sudah lihat perkembangan di Wamena, itu berarti perwakilan untuk 7 kabupaten ini palingan sama. Jadi harapan kami, edukasi kami bahwa anak-anak muda harus wajib sadar untuk tidak melakukan hubungan seks tanpa menikah yang sah. Karena hari-hari ini anak-anak muda itu sendiri, ya namanya free sex ini kita tidak bisa
12: tanggung pemerintah dan dinas-dinas terkait itu pun hari-hari ini memang gagal juga. Mungkin kami tidak tahu, minta maaf, tidak, kita tidak menjustis. Tapi ini kerja-kerja siapa begitu sebenarnya?
0: Oke, baik.
12: Menjadi pertanyaan.
0: Oke, baik. Kalau untuk penularan HIV dan AIDS khusus di Provinsi Papua Pegunungan ini, kebanyakan melalui apa ya? Apakah itu hubungan seks yang tidak sehat atau bagaimana? Atau mungkin melalui jarum suntik atau bagaimana kasus yang terbanyak? Kan?
12: Ada tiga.
0: Ya.
12: Jadi yang pertama sekali adalah hubungan seks atau intim itu sendiri.
0: Ya.
12: Itu pertama. Yang kedua itu jarum suntik. Yang ketiga adalah ASI atau air susu ibu.
0: Oke.
12: Jadi itu yang menjadi poin utama kami, mengajarkan orang hal-hal ini untuk setiap orang, semua orang. Entah itu orang tua, muda, anak kecil, besar. Kita mengantisipasi dan menjaga hal-hal ini sebelum kita kena.
0: Okay.
12: Yang sudah, tidak bisa kita menjustis, menghukum seseorang juga. Karena itu orang harus punya hak untuk hidup, punya hak untuk ada bersama-sama dengan keluarga, sebagai keluarga. Tapi tidak bisa menjauhkan. Kami mengajarkan tidak boleh menjauhkan orang, tapi kami mengajarkan untuk keluarga itu sendiri atasi, mengobati, karena ada cara-cara untuk sembuh sakit-sakit itu. Jadi tidak bisa kami bilang, ah ini orang sudah hidup dengan sakit begini, ya kita apa namanya singkirkan atau jauhkan dia dari keluarga, itu tidak bisa.
0: Okay.
12: Dan itu edukasi kami supaya orang harus hidup umur panjang, sehat, itu dari hal-hal kecil. Makan yang sehat, mengobati kalau misalkan keluarga yang sudah terdapat HIV itu sendiri.
0: Yeah.
12: Atau orang hidup namanya ODA.
0: Okay.
12: ODA atau HIDA, orang hidup dengan HIV, ODA orang dengan HIV. Jadi bisa hidup bersama-sama dengan keluarga yang masih belum juga. Bisa makan bersama, piring yang sama, tapi dia harus hidup sehat, ada keluarga yang harus merawat. Okay. Tidak bisa terlepas dari keluarga. Dia perlu motivasi terutama rohani. Itu sendiri adalah obat utama sebelum mantri. Mungkin itu dari saya.
0: Oke, baik. Pak Yulis nih, ini kan tentunya dalam pekerjaan KPI ini tidak mudah.
6: Yeah.
0: Dan tidak hanya dari aktivis-aktivis saja, mungkin baik dari pihak pemerintah ataupun juga pihak-pihak terkait. Nah, khususnya mungkin di Dinas Kesehatan ya. Sejauh mana kerjasama dari aktivis KPI dengan Dinas Kesehatan yang ada di Provinsi Papua Pegunungan dalam penanggulangan ataupun juga pengobatan korban dari HIV AIDS ini?
6: Baik, terima kasih untuk kerjasama menangani hal kasus seperti ini. Itu harus dari KPA, harus kerjasama dinas-dinas terkait, macam Dinas Kesehatan, dinas-dinas terkait yang dari KPA itu. Itu harus perlu kerjasama biar menangani KPA ini, HIV/AIDS ini. Jadi dengan langkah-langkah apa yang bisa apa bisa tangani ini dari virus HIV ini?
0: Oke, baik. Dari Pak Diles, ini selaku bagian promosi yang paling pastinya berat kerjanya untuk Provinsi Papua Pegunungan ini. Nah, sejauh mana Pak Diles lakukan khususnya untuk anak muda di terkait dengan kesadaran penanggulangan HIV dan AIDS ini, terutama yang lebih spesifiknya tadi yaitu seks bebas, bagaimana Pak Diles?
12: Abang Abu.
0: Ya.
12: Memang untuk saya juga kerja barang ini memang berat, apalagi dari sisi semua segi. Dan hari ini ya saya bersyukur beberapa media yang kami KPA di bawah kepemimpinan Pak Yomi Kogoya, kami lakukan dari 2023, 2024, 2025 dan hari ini 2026. Hari ini sangat menyentuh di masyarakat dan dikagumi. Artinya terima kasih KPA sudah hadir untuk membantu orang seperti penjelasan tadi. Jadi tidak membedakan konsul dari mana, dari mana, dari suku mana, ras mana, tapi KPA India merangkul semua untuk semua orang berdiri. Orang hidup di Wamena berarti berhak untuk mendapatkan informasi itu sendiri tentang kesehatan, hidup dasar-dasar hal-hal kecil saja. Jadi selama ini kehadiran KPA itu sendiri sangat bernampak, baik itu di pendidikan, di tingkat SMP, SMA dan juga perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Jayawijaya dan juga beberapa LSM kami kerjasama, LSM yang membidangi promosi kesehatan ini sendiri dan juga beberapa rumah sakit, apotek dan juga kami mengkomunikasikan, tolong kerjasama kalau terdapat mungkin jumlah kasus atau misalkan di dinas dan tersebut orang dengan ini, tolong memberikan informasi ke kami. Kami bisa siap untuk 24 jam untuk membantu mereka. Okay. Tidak dari sisi yang lain, tapi memberikan bahwa orang harus hidup sehat. Bagaimana keluarga yang ada menangani langkah-langkah, hal-hal kecil saja, dasar. Mulai dari makan minumnya, obat-obatannya, seperti apa. Dan sampai hari ini, mungkin di KPA provinsi itu sendiri, pengobatan memang dinas terkait kami baru besok ini, jadi baru komunikasi dan kerjasama sedang jalan. Iya. Jadi pengobatan itu sendiri untuk tahun-tahun belakangan ini memang kami belum sentuh sampai ke obatan. Tapi untuk edukasinya sudah, kami sedang jalan.
0: Oke, untuk edukasi tadi berbicara tentang edukasi, apakah pihak dari KPA Provinsi Papua Pegunungan ini jemput bola juga ke kampus-kampus mungkin atau ke sekolah-sekolah?
12: Sangat.
0: Untuk memberikan edukasi terkait dengan penularan HIV dan AIDS ini, bagaimana?
12: Membaikkan atau mengedukasikan penularan HIV itu sendiri, kami masuk turun di sekolah-sekolah, setiap sekolah yang ada di Jayawijaya, di beberapa kabupaten, dan bulan yang lalu kami baru ke Mamteng dan balik untuk mengedukasikan beberapa sekolah yang ada, kami mengajarkan, mengedukasikan anak sekolah tidak boleh hidup nakal ya istilahnya, hidup nakal, karena itu memang membahayakan, hidup nakal berarti ya posisinya pasti menuju ke apa namanya, ke kasus HIV, apalagi yang tangga-tangga menuju HIV ini, mabuk salah satunya, yang kedua adalah narkoba
0: ya,
12: mungkin narkotika tapi juga sabu ya istilahnya, saya tidak tahu barangnya seperti apa, tapi itu tangga-tangga untuk mendatangkan HIV. Salah satu mabuk adalah menghilangkan rasa kesadaran orang, harus kepercayaan diri itu hilang, akhirnya mabuk itu membuat kadang kasar, tapi juga sampai dengan tidak menyadarkan diri bisa berhubungan seks dengan secara langsung, baik itu di keluarga, di pribadi, dan apabila orang tersebut kalau berperilakunya memang membahayakan atau merisikokan dengan kasus HIV lalu dia free sex dengan orang yang tidak tahu apa-apa, kasihan, itu juga memang itu tangga. Jadi kami mengajarkan itu, orang tidak boleh, anak muda terutama, tidak boleh mabuk, tidak boleh melakukan apa namanya pengedar narkoba, narkotika, sabu dan lain sebagainya.
0: Oke.
12: Itu.
0: Baik, dari Pak Yules Kugoya ini selaku sekretaris, nah sejauh mana nih menggerakkan bisa dikatakan adalah staf-stafnya di lapangan untuk lebih giat lagi untuk menggencarkan untuk penghentian seks bebas yang tentunya yang tingkat utama yang paling tinggi di Kabupaten Jayawijaya maupun Provinsi Papua Pegunungan terkait dengan penularan HIV AIDS. Bagaimana, Pak Yules?
6: Baik, terima kasih, Bung Agus. Ya. Kami di KPA Provinsi, untuk kerja-kerja kami, itu kami akan aktifkan KPA Kabupaten, di lapangan Kabupaten ini. Terutama itu kasus yang nomor satu ada di Jayawijaya.
0: Ya.
6: Makanya Jayawijaya, sementara kami sudah ada memberikan rekomendasi, memberikan rekomendasi, dan orang tersebut dia memang latar belakang dari LSM.
0: LSM
6: dan sementara sementara beliau masih proses, dan yang 7 kabupaten lainnya kami sudah memberikan rekomendasi, mereka sudah aktif, mereka kerja, karena kami punya kerja-kerja, provinsi punya kerja-kerja itu hanya koordinasi. Terus yang turun lapangan untuk sosialisasi dan lain-lain itu KPA Kabupaten. Sampai turun di distrik, di kampung-kampung itu di KPA Kabupaten. Terus yang kami di KPA Provinsi, apabila kalau dari KPA Kabupaten untuk diundang untuk bawa materi dan lain-lain itu kita hadir. Berapa hari lalu itu kami dari KPA Membramo Tengah, mereka memberikan undangan ke kami untuk bawa materi di tingkat mahasiswa Ikatan Kabupaten Membramo Tengah. kami dengan seluruh staf, dengan Pak Ketua, kami bawa materi ke sana tentang edukasi dan lain-lain. Kami bawa materi ke sana. Terus di lapang kapal yang kapal lainnya belum. Nanti akan terus ke depan, kami akan kerjasama. Kerjasama. Terus langkah-langkah apa yang kita harus yang apa macam tadi Bang Niles tadi ada sampaikan macam mabuk, terus apa termasuk ganja ini. Ini harus dengan cara bagaimana kita harus diberhentikan begitu. Karena dengan cara-cara itu yang maksudnya jumlah kasus ini dia menambah.
0: Oke. Baik, dari Pak Niles nih. Bagaimana nih sejauh mana ini animo masyarakat, apabila mungkin dari Bapak ataupun juga teman-teman LSM dari aktivis dari KPI ini, animo masyarakat sendiri bagaimana? Apakah mereka cukup tertarik dengan promosi-promosi yang Bapak gencarkan atau sosialisasi yang Anda lakukan?
7: Sangat antusias, Bang. Bang Agus, jadi ketika kami turun, yeah, bahkan sampai dengan ada yang datang konsultasi diri. Aduh, tolong datang ajarkan kami,
0: yeah.
7: Dan itu membuat kami semangat untuk kerja. Tidak melihat hal-hal lain, tapi demi kemanusiaan kami kerja, yeah, 24 jam. Dan saya sendiri alami kadang di tengah-tengah kesibukan kalau bicara hal ini, saya sangat senang sekali untuk ini begitu turun ke lapangan-lapangan, apalagi orang minta tolong datang untuk memberikan edukasi ke kami, Kak. Jadi dari semua lembaga pendidikan, tapi juga di beberapa LSM, sampai dengan harapan kami, tujuan tujuh kabupaten yang lain kami bentuk ini, atau dengan adanya KPI ini, kerjasama. Mereka yang punya distrik, yeah, mereka yang punya kampung, kami hanya memberikan kunjungi, tapi juga secara umum untuk 8 kabupaten, karena KPA provinsi tidak bisa turun sampai dengan ke kampung. Tapi hari ini syukur kami bisa diundang di mana-mana untuk membicarakan HIV, kasus yang ada, tapi juga cara-cara pencegahan, tapi juga hal-hal untuk kalau misalkan sudah dapat keluarga yang seperti hidup dengan HIV, atau yang sudah ada data di provinsi maupun di dinas kesehatan maupun di LSM Pokja yang ada di Jayawijaya dan juga, yeah, beberapa kabupaten, kami mengajarkan bahwa keluarga tolong atasi dan juga jaga sampai dengan pengobatan. Tidak ada yang mustahil, orang bisa sembuh sakit, jadi orang tidak boleh takut untuk kasus HIV ini.
0: Ya, istilahnya jangan menjustice, buruk juga yang korban ODA ya.
7: Korban ODA tidak bisa menjustice.
0: Iya.
7: Karena bukan wewenangnya.
0: Iya.
7: Ya, tahu wewenangnya tidak bisa kita menjustice.
0: Oke. Terus kalau di lapangan sendiri, dinas-dinas mana saja yang diikut sertakan dalam promosi ataupun juga sosial kepada masyarakat nih? Atau mungkin dari hanya LSM, atau pastinya lebih spesifiknya adalah kesehatan ya. Nah, bagaimana sejauh ini masyarakat?
7: Ya, dari kami biasa melibatkan LSM, dan juga memang kakak-kakak yang sudah kerja di KPI ini, dia berangkat dari LSM-LSM Pokja yang ada di Jaya, dan mereka punya pengalaman di lapangan sangat luar biasa. Sangat luar biasa, dan itu kerja-kerja ke depan juga kan menyiapkan, dan tenaga-tenaga tidak yang lain, karena mereka yang punya pengalaman, sudah lama bekerja, dan salah satunya adalah yang kami baru merekomendasikan Ketua KPI Jaya itu sendiri. Dia yang puluhan tahun sudah mengabdi sebagai aktivis HIV, dan dia punya pengalaman, dia punya basic yang bagus untuk bisa mengedukasikan, dan dia sebagai pemimpin bisa menggerakkan semua untuk Jaya itu sendiri. Jadi sampai ke kampung-kampung, tidak hanya di kota. Apalagi Bung Agus, beberapa media cetak ini tidak bisa menjangkau ke kampung-kampung, dan harapan untuk 8 kabupaten. Jadi terima kasih juga kehadiran RRI itu sendiri, dia bisa menjangkau sampai dengan ke pelosok. Dan saya juga masih simpan radio merek lama. Syukur teman-teman RRI Pro 1, Pro 2 Wamena, Pro 1 Wamena yang sudah mengedukasikan untuk orang hidup sehat. Saya dengar, saya juga ada rekaman-rekaman khusus dari Bung Agus dengan kru yang lainnya. Jadi
12: kehadiran Riri sendiri. Terima kasih hari ini sudah mengundang kami untuk menjadi apa narasumber, mengedukasikan orang untuk hidup sehat. Dan harapan ke distrik-distrik, ke kampung-kampung ini berharap bisa dengar kami.
0: Oke. Okay.
12: Bisa dengar kami di radio-radio atau radio-radio yang ada yang mereka pegang di sana. Di siang ini pasti.
0: Oke, okay, dari tahun 2003 ya.
12: Iya,
0: 2003. 2003. Berarti kurang lebih sudah 3 tahun. Ya. Nah, untuk ke kasus HIV/AIDS atau ODA, apakah di Jaya-Jaya selama 3 tahun ini dari penanganan Bapak sebagai di KPI ini apakah meningkat atau ada penurunan sedikit? Bagaimana? Dari Pak Yules mungkin atau dari Pak Niles?
12: Ya, dari data yang ada masih menetap ini.
0: Menetap ya.
12: Bagus ya. Dan berharap ini tetap ini saja ya, jangan tambah lagi.
0: Okay.
12: Satu pun tidak boleh dari ekor 18 ini jangan lagi tambah 19. Berharap itu harapan kami.
0: Oke.
12: Okay. Tidak boleh. Dengan kerja-kerja kami dan juga KPA baru bentik ini berharap dia menurun.
0: Oke. Okay. Kalau untuk ya ada ditambahkan?
13: Data terbaru
6: sedang di-update.
0: Iya.
6: Terus yang data ini data yang sudah kami pegang ini data per 2025. Ya. Kami masih pakai itu, terus yang data terbaru masih di-update kami dari Dinas Kesehatan.
0: Oke.
6: Okay. Jadi, karena di Dinas Kesehatan tersebut itu kaki tangan kami kerjasama untuk kerja KPA.
0: Oke.
6: Okay. Maka mereka masih di-update.
0: Di-update ya. Jadi kalau untuk data originnya sekitar 7.000 lebih ya kalau nggak salah ya. Oh, bagaimana? Ya, untuk kasus Papua 8 kabupaten ya. Tapi yang cukup signifikan di Jaya-Jaya sendiri ya. 5.000 lebih ya.
13: Sangat, Bang.
0: Oke. Okay. Tapi minta maaf, untuk stigma sendiri masyarakat ini terkait dengan ODA ini seperti apa? Apakah ini menjauh atau bagaimana tuh sebenarnya? Yang apa yang harus dilakukan oleh masyarakat ini?
12: Sebelum KPA itu sendiri berdiri,
0: iya.
12: Tapi juga KPA-KPA yang sudah lama, sudah kerja-kerja Pogja, terus LSM-LSM terkait dengan barang ini sudah pernah ada, dan sebelum KPA juga sudah pernah ada, dan iya. Sudah mengedukasi, orang sudah tahu. Tingkat kesadaran, selama ini kerja-kerja kami juga di lapangan sudah sadar dengan hal ini. Tapi yang tetap nakal ya tetap tidak bisa bertanggung jawab.
0: Iya.
12: Jadi harapan kami orang yang nakal ini, dengan pendengaran melalui RRI, media, brosur, kalender, beberapa poster yang kami sebarkan ini, dengan kehadiran ini orang harus hidup sadar. Itu saja, karena kurang kesadaran itu membuat bisa mendapatkan kasus HIV itu sendiri.
0: Okay.
12: Begitu.
0: Jadi perlunya kesadaran.
12: Ya, perlu kesadaran
0: masing-masing
12: saja.
0: Sendiri ya.
12: Masing-masing sendiri, keluarga dan juga kelompok. Organisasi-organisasi yang membicara kemanusiaan ini memang harus tingkat kesadaran sampai ke situ.
0: Oke, termasuk dalam segi rohani mereka ya.
12: Rohani okay. Mereka. Itu fondasi.
0: Fondasi.
12: Itu
0: ya?
12: Fondasi.
0: Oke. Kalau boleh tahu di Jaya-Jaya sendiri atau mungkin di Papua Pegunungan ini untuk kasus ODA sendiri ini kan cukup tinggi juga ya. Tapi minta maaf untuk dalam hal konteks kehidupan mereka, apakah masih berjalan normal atau minta maaf ada yang sudah tidak mau mengkonsumsi ARV karena itu adalah salah satu sampai saat ini HIV dan AIDS kita belum kita ketahui belum ada obat yang bisa menyembuhkannya, cuma untuk menahan saja untuk bisa berkelanjutan hidup. Nah, bagaimana untuk di Provinsi Papua Pegunungan sendiri ini?
12: Ya, dengan kerja-kerja LSM yang tadi saya bilang, sampai dengan hari ini dengan ARV itu sendiri ada beberapa orang yang hidup dengan ini masih bisa melakukan aktivitas, masih bisa olahraga ya, karena olahraga itu salah satu ya, salah satu untuk daya tahan tubuhnya tetap masih stabil. Untuk hidup sehat itu. Jadi apa namanya, orang masih hidup juga. Dan satu hal itu yang ya walaupun dengan OHIDA orang dengan HIV, ODA orang hidup dengan HIV itu sendiri tidak usah melakukan hubungan seks lagi dengan orang yang tidak tahu apa-apa lah.
0: Yeah.
12: cukup untuk mereka saja. Maksudnya mereka sudah dapat kasus HIV, berarti tidak usah lagi bagikan, ya hasilnya bagikan ke orang lain lagi, ke lain lagi lah. Itu adalah kunci utama. Dia hidupnya tertib, itu pasti untuk kesembuhan dia sendiri juga masih stabil.
0: Okay.
12: Dan laporan di beberapa lembaga yang membidangi promosi kesehatan ini sendiri juga bahwa orang masih sampai hari ini masih antusias dengan ARV.
0: Oke. Okay. Dari Pak Yule sendiri nih, ini kan banyak stigma masyarakat kalau orang dia tahu orang ini sudah ODA, pastinya nggak mau mendekati, salaman. Apakah itu hal-hal itu sebenarnya salah atau bagaimana? Karena kita ketahui sendiri HIV dan AIDS ini tentunya tertular hanya melalui jarum suntik ataupun juga melalui hubungan seksual yang tidak sehat. Nah, kalau dari Bapak sendiri, stigma masyarakat ini harus dihilangkan nggak sebenarnya?
6: Baik, terima kasih Bung Agus. Ya. Kita tidak bisa, kalau dia begitu, kita tidak bisa menjauhi dia.
0: Ya.
6: Jadi kita harus sama-sama, kita harus saling kita makan sama-sama, tinggal sama-sama. Yang penting dia berobat.
0: ARV.
6: Mesti berobat, rutin, apa yang ikuti dari dokter sampaikan. Kalau dia berhenti berarti itu sudah dia sudah mendahului begitu.
0: Dari
6: jadi, mendahului. Jadi kita kalau orang sudah begitu, kita tidak boleh menjauhi dia.
0: Yeah.
6: Kita harus dekati, kita harus dengan cara kemana? Kok begini, jadi tidak boleh dekat kami. Itu tidak boleh.
0: Oke.
6: Okay. Itu dengan secara tidak langsung dia langsung jatuh sakit, yeah, begitu.
0: Istilahnya dibutuhkan pendekatan secara harus emosional gitu ya.
6: Iya, harus pendekatan begitu.
0: Oke. Okay. Nah, terkait dengan ODA sendiri nih, apalagi Bung Nila sini, pasti ada yang sudah tahu bilang ODA, tapi mungkin keinginan untuk berobat, semangat hidup mereka ini pastinya biasanya kurang ya, minta maaf seperti itu. Nah, bagaimana sejauh ini fungsi-fungsi dari LSM sendiri untuk pendekatan ke masyarakat supaya mau berobat ARV, karena orang yang kena dalam kasus ODA ini belum tentu tidak ada untuk semangat untuk hidup ya. Bagaimana nih Bung?
12: Iya, Bung Agus. Ini sebenarnya hanya kurang edukasi saja,
0: yeah,
12: kurang ada pemahaman saja.
0: Yeah.
12: Jadi kalau ada pemahaman pasti akan mengatasi, menghidupi hidup itu sendiri.
0: Yeah.
12: Tapi juga ada keluarga yang bisa membantu. Kerja keras memang keluarga sangat, terutama motivasi rohani itu adalah fondasi tadi.
0: Yeah.
12: Yang kedua adalah hidup sehat, harus wajib berolahraga. Mm. Yang ketiga makan yang sehat. Dan juga motivasi, tidak boleh pantang menyerah lah.
0: Iya.
12: Dan sendirinya juga tidak boleh pantang menyerah, tetap kuat, sehat. Itu membuat obat itu nomor kayak sekian untuk daya tahan tubuh. Tapi kalau motivasi itu sendiri dan juga harus iman kuat dengan Sang Maha Pencipta, ya sajakin. Karena banyak juga orang sudah sembuh di mana-mana.
0: Iya.
12: Jadi itu sebenarnya tidak ada yang mustahil.
0: Tidak ada yang mustahil. Oke. Okay. Baik, dari Pak Yules maupun juga Pak Niles nih. Nah, ARV ini kan tidak sembarang untuk didapatkan juga. Tentunya harus melalui prosedur-prosedur yang ketat juga. Nah, sejauh ini tantangan dari KPA sendiri ya untuk mendapatkan ARV untuk ke ODA ini sejauh mana? Apakah ada masalah atau bagaimana nih? Untuk di Jaya-Jaya apakah stoknya cukup untuk melihat tingginya tingkat HIV AIDS ataupun ODA di Jaya-Jaya ini ataupun di Provinsi Papua Pegunungan ini?
12: Ya, Bung Agus, bagian ini terutama tadi itu Dinas Kesehatan Provinsi Kabupaten adalah jalur untuk mendatangkan, karena itu tidak bisa ambil seperti macam di kebun begitu tinggal langsung cabut ambil, itu tidak bisa. Jadi masukan ke pemerintah yang ada di Provinsi Papua Pegunungan dan juga di beberapa kabupaten, berharap dengan kasus yang ada untuk 8 kabupaten terutama untuk Provinsi Papua Pegunungan, Dinas Provinsi Papua Pegunungan bisa mengadakan stok yang lebih banyak, karena pengobatan ini kan stok lah, biar walaupun dengan kasus ini apalagi kita sudah lihat
6: untuk di Provinsi Papua Pegunungan per 8 kabupaten ini 7.000 lebih
0: yeah.
6: kasus. Itu sebabnya dinas ini kerja keras yang harus mendatangkan obat. Harapan kami juga LSM-LSM yang ada dengan puskesmas dari kampung sampai dengan di kota, stok ini bisa melebihi, bisa menambah stok ARV itu sendiri. Karena itu salah satu obat khusus untuk hanya untuk HIV jadi.
0: Oke. Terus di lapangan sendiri ini aktivis atau LSM penanggulangan HIV/AIDS ini dalam penyaluran HRP ini apakah Oda sendiri yang langsung ke puskesmas atau rumah sakit atau bisa melalui aktivis-aktivis ataupun LSM atau petugas dari ada, ya bagaimana?
6: Ya, Bung Agus, prosesnya? Ada pendampingan.
0: Ada pendampingan.
6: Ya. Jadi setiap orang hidup dengan HIV ada pendampingan, ada staf khusus yang bisa merawat perkembangan dan itu tidak orang yang tidak berpengalaman, bukan soal pendidikan. Ya pendidikan itu adalah hidup itu sendiri. Jadi orang yang sudah mengabdi, sudah menolong orang, jadi orang-orang itu yang biasa mendampingi. Jadi kalau stok obat dengan tanggal-tanggal yang sudah habis atau harus ambil sesuai resep dokter, itu harus wajib. Kalau sudah tidak berarti ya pasti akan mendahului, bahkan sudah mendahului juga ya, yang sudah lama mendahului. Itu hanya gagalnya kurang pendampingan itu aja, Bung Agus.
0: Oh, berarti minta maaf untuk korban ODA yang itu sebenarnya kedasaran masing-masing ya untuk selalu menggunakan obat tersebut karena apabila di stok itu pastinya membahayakan jiwa juga ya.
6: Iya, Bung Agus, karena saya dengar dan juga di lapangan ini saya lihat dari kampung juga orang antusias dengan kesadaran itu sendiri. Orang dari pos-pos juga orang sudah tahu, jadi sudah terbang datang untuk berobat di Wamena, Papua Pegunungan, karena dia sentral. Jadi dari beberapa kabupaten sekarang datang melalui pesawat ambil obat dengan stok yang lebih dari itu, setelah itu mengobati sesuai resep, habis kadang antusias, dan itu syukur karena sudah ada pengetahuan yang baik. Tapi yang belum ada ini harapan dengan kehadiran RRI dengan terutama di tanggal 8 hari ini adalah edukasi yang terbaik buat yang masih belum. Itu Bung Agus.
0: Oke, Pak Yules ini, kalau dalam kegiatan sosialisasi masyarakat khususnya anak-anak muda, apakah tingkat kesadaran untuk anak-anak muda Bapak dari pandangan Bapak sendiri untuk penanggulangan HIV dan AIDS ini cukup tinggi atau bagaimana untuk sekarang-sekarang ini?
6: Terima kasih Bung Agus. Untuk sementara ini kesadaran ke setiap orang itu sementara ini agak jauh sedikit. Jadi dengan cara bagaimana macam tadi sudah sampaikan, kita KPA harus kerjasama dengan Pokja, LSM-LSM, itu mereka yang mendampingi untuk ke puskesmas bahkan rumah sakit yang ada. Kalau kesadaran diri masing-masing orang itu sekarang tuh susah, tidak bisa. Maksudnya kalau masih bagus untuk kesadaran diri untuk periksa darah berarti ya itu bagus. Tapi kalau dia terlama berarti itu sudah. Sekarang kan banyak kan. Mereka tidak mau, mereka takut periksa darah.
0: Apalagi yang sudah tahu kalau kira-kira sudah berisiko yang melakukan berisiko. Hal-hal yang
6: karena sudah tahu, sudah mereka sudah lakukan hal-hal yang berisiko banyak, makanya mereka takut periksa darah begitu.
0: Periksa darah.
6: Jadi lebih bagus itu dari ada pendampingan, pendampingan dari Pokja bahkan LSM ke puskesmas terdekat atau rumah sakit.
0: Oke, baik. Sejauh ini bagaimana kerjasama dengan pemerintah terhadap penanggulan HIV/AIDS di Provinsi Papua Pegunungan? Baik itu dari provinsi ataupun juga mungkin dari kabupaten sendiri bagaimana nih? Apakah cukup mendukung atau bagaimana? Baik itu moral ataupun materi?
6: Ya baik, terima kasih. Untuk kami KPA ini sangat penting untuk kerjasama pemerintah kabupaten bahkan provinsi. Karena kemanusiaan lebih penting daripada yang lain-lain.
0: Ya.
6: Karena kemanusiaan penting, kita harus perlu kerjasama. Kerjasama tingkat, pokoknya dari segi apapun itu harus kerjasama di tingkat kabupaten, terus di tingkat provinsi, seperti itu.
0: Kalau dari Pak Nilis ada yang ditambahkan?
13: Iya.
0: Bang Sejauh mana?
13: Tambahan beberapa tahun lalu kami sudah lancar.
0: Iya.
13: Tapi motivasi KPA ini sendiri tidak melihat dari sisi moral ataupun material. Namanya kita sudah ada di lembaga ini berarti wajib. Yeah. Itu adalah tugas utama. Sebabnya kerja-kerja kami itu dua setiap 24 jam.
0: Oke.
13: Okay. Dan sampai hari ini kami kerja tidak melihat dari sisi yang lain. Itu mungkin tantangan apa? Pertanyaan yang menantang kami juga menantang, tapi ya. Itulah untuk itu kami hadir. Jadi kami sampai dengan hari ini masih kerja 24 jam.
0: Bapak. Minta maaf, mungkin saya agak spesifik lebih ke dalam. Untuk pendanaan sendiri itu pastinya dalam penanggulangan HIV dan AIDS

0: spesifik yang membantu dalam mungkin yang lebih banyak itu ya pengobatan ya, adalah kesehatan. Ya, kalau penanggulangan itu pastinya dari aktivis-aktivis ya. Nah untuk khusus pengobatan ini bagaimana sejauh ini dari Dinas Kesehatan? Apakah cukup membackup maksimal kerja dari KPU Provinsi Papua Pegunungan atau bagaimana?
1: Bung Yules, bisa ini?
2: Ya. Untuk pengobatan itu kami hanya berikan sosialisasi, terus edukasi dan lain-lain. Karena kalau untuk pengobatan itu dari Dinas Kesehatan bahkan di rumah sakit puskesmas terdekat di masing-masing wilayah. Kalau kita hanya, kalau KPA provinsi, kita hanya sosialisasi, untuk 8 kabupaten ini, untuk koordinasi kerja-kerja KPA kabupaten punya. Kita hanya koordinasi tingkat itu, tingkat koordinasi, terus sampai sosialisasi turun ke setiap distrik, kampung, itu KPA kabupaten. Terus setelah kabupaten, mereka tidak bisa memberikan obat begitu, karena obat itu kan dari rumah sakit. Kami hanya sosialisasi.
0: Sosialisasi. Tapi dari pandangan Bapak berdua ini cukup maksimal ya kerja dari Dinas Kesehatan sendiri ya.
3: Oke. Okay. Luar biasa
0: ya.
3: Artinya membackup kami dengan moral, material itu juga membuat kami harus kerja. Harapan ke depan dari Dinas Kesehatan Provinsi itu sendiri berharap kita kerjasama.
0: Iya.
3: Karena sampai hari ini komunikasi untuk kerja-kerja kami di KPA itu tetap tingkat komunikasinya sama-sama normal. Jadi kadang untuk mendampingi apa segalanya, memang saat-saat kosong ini memang kita kerja juga dengan untuk itu. Jadi kami memang ini Pak Jomi Kokoya ketua itu sendiri luar biasa.
0: Iya.
3: Dia punya hati besar dan iya. Kadang untuk memobilisasi staf untuk membackup dalam keadaan darurat apa itu tidak menunggu yang ini, tapi ya dengan sendirinya membackup kami dengan pribadi.
0: Okay.
3: Dengan motivasi pribadi sendiri.
0: Oke, okay, berarti itu tanpa bantuan ya. Dari orang lain ya.
3: Iya.
0: Oke, okay, itu salah satu bagian dari tanggung jawab yang luar biasa ya.
3: Iya.
0: Oke. Okay. Sedikit teringat ini. Ini kan dalam penanggulangan HIV dan AIDS, khususnya aktivis-aktivis yang dilibatkan ataupun yang ikut serta dalam KPA ini, apakah mereka juga dibekali dengan keahlian-keahlian mereka atau ada pelatihan-pelatihan baik itu dari pihak lain ataupun dari yayasan, bahkan dari tanah air maupun luar negeri atau bagaimana sejauh ini, Bung Wan?
3: Ya, dari Bung Agus, Bung Jules, terima kasih. Jadi untuk pembekalan staf itu sendiri seperti penjelasan awal tadi.
0: Ya.
3: Terutama staf kami di KPA Provinsi adalah orang-orang yang berahli.
0: Ya.
3: Sudah ahli, sudah cukup lama kerja tentang kerja-kerja kemanusiaan, terutama di bidang HIV AIDS. Sebabnya sampai dengan hari ini dinas-dinas, terus LSM yang membidangi kesehatan ini, kadang ada pelatihan-pelatihan di kami. Dan mungkin ke depan akan Kementerian Pusat akan datang untuk membackup atau membekali kami dengan ilmu-ilmu.
0: Oke.
3: Okay, kami sudah baru dapat telepon.
0: Telepon.
3: Jadi dalam Pak Ketua.
0: Pak Ketua KPA.
3: KPA Provinsi.
0: Ya. Ada nggak tips-tips ini untuk khususnya kaula muda ini yang paling rentan ya terhadap penanggulangan HIV/AIDS untuk bagaimana caranya kata orang lebih mencegah daripada mengobati. Nah, sejauh ini bagaimana? Dari Pak Yules mungkin, supaya anak-anak muda ini tidak terjerumus dalam seks bebas ataupun penggunaan narkoba yang tentunya ujung-ujungnya bisa memicu berisiko besar terkait HIV dan AIDS. Bagaimana dari Pak
2: Baik, Yules? Terima kasih Bung Agus. Ya. Itu kita perlu disosialisasi, terus edukasi di setiap sekolah, di kampus-kampus itu perlu karena kalau kita hanya dibiarkan mereka hanya jalan sesukanya hal-hal yang tidak diinginkan mereka lakukan. Akibatnya dari itu bisa angka ini bisa meningkat. Jadi kita perlu dari KPA kabupaten bahkan provinsi kita harus perlu sosialisasi di tingkat sekolah. Karena tingkat sekolah macam SMP

0: SMA ini yang dia terlalu kena apa remaja ini, jadi kita harus perlu sosialisasi ke mereka.
1: Oke.
0: Kalau dengan dari cara bagaimana harus kita jaga HIV ini.
1: Ada tanggapan dari Pak Neles terkait dengan tips-tips ini, bagaimana ini supaya?
2: Iya, ada beberapa tips untuk terutama para muda dan mudi ini, yang kadang ini biasa kami ajarkan itu anak-anak ada punya tiga tempat.
1: Oke.
2: Yang pertama sekali adalah rumah, gereja dan sekolah.
1: Iya.
2: Itu. Jadi mereka punya jalur kerjanya di situ.
1: Tiga tungku ya.
2: Tiga tungku ya. Iya. Rumah, sekolah dan gereja. Nah, itu. Itu adalah titik sentral, dan gereja-gereja yang ada, bahkan masjid yang ada, berharap fasilitasi mereka untuk keterlibatan pemuda ini sendiri bisa ada di lingkungan itu seperti apa, itu ada pada pimpinan gereja. Dan kami pun kerja-kerja kami KPA mengedukasikan juga hal yang sama, tempat kalian main di sini, karena kalau terlepas dari tiga tungku ini adalah pemuda tidak bisa bertanggung jawabkan. Itu coba Bung Agus, kita lihat saja di sekitar jam-jam 10. Karena itu adalah larangan orang tua, tidak bisa melepaskan anak sampai dengan jam 9, 10 ke atas nongkrong, apalagi di sekarang di apa namanya menara ini. Menara ini adalah pusat sentralnya kota Wamena, untuk Papua Pegunungan. Itu sebabnya anak-anak pemuda kalau mau hidup panjang atau sehat, untuk menjadi pemimpin gereja dan pemerintah di Papua Pegunungan, terutama untuk mungkin umumnya untuk Indonesia, ya mari dari hari ini lebih baik hidup sehat daripada mengobati.
1: Ya, termasuk juga mungkin melakukan hal-hal positif ya. Menularkan hobi mereka masing-masing ya.
2: Olahraga.
1: Supaya tidak terfokus ke hal-hal yang buruk seperti itu.
2: Ya, sangat. Olahraga, apa namanya, bola kaki, bola voli, itu adalah mengaktifkan pemuda di tempat di mana adanya mereka ini, pemuda ini. Itu salah satu.
1: Oke, kita sudah di closing statement ini. Dari Pak Yule sendiri, terkait dengan penanggulangan HIV/AIDS ini, bagaimana nih yang bisa dilakukan oleh KP Provinsi Papua Pegunungan sendiri untuk penanggulangannya sendiri?
0: Baik, terima kasih. Untuk kami KP Provinsi, untuk sementara ini kami bisa aktifkan ke 8 kabupaten. 8 kabupaten yang sudah aktif itu macam Tolikara, Mamteng, terus Duga, itu sudah aktif. Termasuk Jayawijaya, cuman Jayawijaya sudah kami tapi lama ada, cuman sekarang kami ada baru kasih rekomendasi ke itu Abang Muli Kogoya, dia melatar belakang dari LSM. Kami baru kasih rekomendasi ke beliau. Terus berapa kabupaten ini belum. Sudah kasih rekomendasi, namun mereka belum aktif. Jadi kami dari KPA Provinsi, kami harap pemerintah kabupaten harus perhatikan penuh. Karena kami kalau dibiarkan saja, berarti dibiarkan saja, nanti generasi kami ke depan akan hancur. Jadi hal KPA ini pemerintah daerah harus perlu di backup.
1: Oke, jadi seperti itu ya. Kalau dari Pak Nele sendiri, ini kan pemerintah sendiri pernah memandang kalau situasi ini sebagai fenomena gunung es ya, yang banyak belum terdeteksi, mungkin lebih besar dari perkiraan kita ya, tapi karena ketakutan masyarakat untuk melakukan pemeriksaan diri. Nah, sejauh mana dari peran dari KPA, dari panel sendiri untuk penanggulangan HIV/AIDS ini, untuk kesadaran dari masyarakat sendiri?
2: Iya, Bung Agus, Bung juga Bung Jules, fenomena KPA itu HIV/AIDS sendiri seperti yang Bung Agus katakan, seperti fenomena gunung es. Ini mungkin cukup menarik ya, Bang. Jadi sebentar saja apa namanya kelihatan, tapi kita tidak tahu. Kita tidak tahu yang tersembunyi di bawah ini.
1: Di bawah.
2: Data yang ada 7.942 kasus ini pun yang sudah terdata.
1: Ya.
2: Belum di luar dari ini. Itu pasti dia lebih dari yang kasus yang ada.
1: Ya.
2: Itu sebabnya yang belum terdata ini tidak bisa bertanggung jawab. Okay. LSM itu sendiri, KPA itu sendiri,
1: ya,
2: dan juga dinas-dinas terkait itu sendiri. Okay. Itu sebabnya itu tadi. Kalau mau jaga generasi Papua Pegunungan, lebih khususnya, tapi juga untuk banyak orang, mari dengan penuh kesadaran itu saja. Kesadaran bahwa orang harus hidup penuh dengan, mari dengan penuh kesadaran itu saja. Kesadaran bahwa orang harus hidup penuh dengan kesadaran itu saja. Sadar itu saja.
1: Oke, tidak terasa loh ini. Sudah satu jam ya. Terima kasih buat Bung Yules Kogoya, SPT selaku Sekretaris KPA Provinsi Papua Pegunungan, Pak Niles Kobak, Kabid Promosi
0: Kesehatan,
1: Promosi Kesehatan untuk Kabupaten Provinsi Papua Pegunungan untuk waktu dan kesempatannya. Di lain waktu kita akan membahas, karena persoalan ini sendiri tidak akan habis-habis untuk kita bahas, karena tentunya dibutuhkan peran serta dari masyarakat sendiri untuk penanggulangan HIV dan AIDS ya. Ya, kita harapkan KPA ke depan dengan hadirnya KPA Provinsi Papua Pegunungan yang sekitar 3 tahun ini ke depan lebih giat lagi untuk penanggulangan HIV dan AIDS di masyarakat juga ya, dan mungkin dukungan dari pemerintah daerah juga harus lebih gencar lagi ya, seperti
2: berharap.
1: Oke, tak terasa mendengar waktu juga yang membatasi kita, kurang lebih 1 jam kita sudah membahas dengan topik yang menarik di kesempatan pagi hari ini di program GMP Gerakan Membangun Papua, yaitu membahas terkait dengan penanggulan HIV AIDS, khususnya untuk kesadaran anak muda sadar dan tangguh melawan HIV AIDS. Tentunya masih banyak pekerjaan rumah yang dilakukan oleh KPA, dan tentunya tidak akan berjalan baik tanpa dukungan dari masyarakat atau pihak-pihak yang lain untuk penanggulan HIV dan AIDS, karena ini bukan masalah yang kecil, ini masalah besar untuk masa depan Provinsi Papua Pegunungan sendiri untuk membangun bangsa ini lebih baik lagi ke depannya. Ya, mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Agustin Spagiling di program GMP Gerakan Membangun Papua yang diikuti oleh Sekorwil 1 Papua, undur pamit dari ruang dengar Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.
3: Pro 1.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat siang, pendengar, pukul 11.04 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami hadirkan informasi cek fakta ke ruang dengar Anda. Pendengar, beredar di media sosial Facebook, Presiden Prabowo Subianto dikabarkan mencopot Luhut Binsar Panjaitan dan menggantinya dengan Menteri Koordinator Bidang Pangan Indonesia Zulkifli Hasan. Informasi itu beredar di media sosial pada Oktober 2026. Namun, tidak disebutkan jabatan apa yang beralih dari Luhut ke Zulkifli Hasan. Narasi itu hanya menulis jabatan di pemerintahan. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran dilansir dari Kompas.com dengan menghubungi juru bicara ketua dan Jody Mahardi untuk mengonfirmasi unggahan tersebut. Jody membantah narasi pencopotan dan penggantian Luhut dari jabatannya. Dikutip dari laman resmi Dewan Ekonomi Nasional dan dewanekonomi.go.id, Luhut tercatat masih menjadi ketua lembaga nasional tersebut. Sebagai ketua, dia berperan memimpin Dewan, memberikan nasihat dan rekomendasi strategis kepada Presiden terkait perumusan kebijakan ekonomi nasional, percepatan investasi, serta penyelesaian berbagai isu ekonomi yang krusial. Sebelum menjadi ketua DEN, Luhut pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi pada 2019 hingga 2024. Sekian cek fakta. Hoax Luhut dicopot dan digantikan Zulkifli Hasan pada Oktober 2026 yang kami kutip dari laman komdigi.go.id.

Pendengar pukul 11.12 menit waktu Indonesia Timur saat ini. Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Biak. Di edisi hari ini, pendengar, Kamis 8 Oktober 2026. Selamat siang dan selamat menjalankan aktivitas Anda untuk hari ini. Mudah-mudahan semua berjalan dengan baik. Ya, saat ini kita bersama di kebersamaan TTS Titip Tembang Siang. Kebersamaan kita nanti hingga jelang pukul 11.40 menit waktu Indonesia Timur. Di kebersamaan ini, Anda yang mau bergabung, yang mau request lagu, yang mau kirim salam juga boleh. Langsung saja kirimkan pesan Anda di nomor WhatsApp Pro 1 di 0822-5163-4612. Tetap bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Biak.

Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

0: Senang nih bermain bersama. Ade pintar. Ingat nih, kalau ada orang, apalagi orang yang tidak dikenal, yang mau kasih permen, kasih permainan atau uang, jangan mau nih, kasih tahu dulu mama dan papa. Terus kalau ada orang yang ajak ke tempat sepi, jangan ikut. Apalagi sampai dong peluk, dong cium-cium dan pegang badan kalian. Katakan dengan keras,
1: tidak boleh.
0: Jika orang lain memegang dada, perut dan daerah sekitar celana tanpa sepengetahuan mama dan papa, jika dipaksa, teriak,
1: tolong.
0: Lari dan segera laporkan pada mama dan papa. Mama dan papa segera lindungi anak-anak dari tindak kejahatan dan kekerasan seksual. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sorong.

Baik, pendengar kami akhiri rangkaian lagu-lagu hiburan di kebersamaan TTS siang ini. Sudah pukul 11.41 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami hadirkan musik religi islami ke ruang dengar Anda, pendengar kaum muslimin dan muslimah. Jelang kita ikuti azan duhur nanti pada pukul 11.47 menit waktu Indonesia Timur.

Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini,

Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji Ansat Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.

0: Papa, ini box iman, ini box sedekah, ini box sholat, terus yang ini box puasa. Kalau yang ini box sabar, dan yang besar ini namanya box takwa.
1: Loh, Najwa, kok box takwanya ukurannya gede sendiri?
0: Iya papa, supaya box-box yang lain bisa dimasukin ke sana pa.
1: Terus kenapa box takwa yang ukurannya yang gede? Kan bisa yang lain, jadiin box puasa aja misalnya.
0: Duh papa, karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi pa.
1: Wah, hebat putri cantik papa.
0: Iya pa, itu yang disampaikan Ustaz tadi malam di musala.
1: Mudah-mudahan kita bisa meraihnya ya sayang.
0: Oke papa.

Pendengar, kami cukupkan rangkaian musik religi Islamic Ruang dengan Anda. Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, saat ini pukul 12:06 waktu Indonesia Timur. Masih bersama kami di Prosata RRI Biak, di kebersamaan Biak siang ini, pendengar.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

gue lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726, saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin.

Sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hom Pimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hom Pimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hom Pimpa ini mulai tersingkirkan.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Mikel Arteta resmi memperpanjang kontraknya sebagai pelatih Arsenal hingga Juni 2030. Iga Swiatek mengamankan tempat di babak perempat final turnamen tenis China Open. Tim bulu tangkis junior Indonesia melangkah ke semifinal Piala Suhan Dinata 2026 di Mesir. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 8 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Mikel Arteta resmi memperpanjang kontraknya sebagai pelatih Arsenal hingga Juni 2030. Kesepakatan baru tersebut diumumkan Arsenal setelah Arteta sukses membawa The Gunners meraih gelar Liga Inggris musim lalu. Pelatih asal Spanyol itu mengaku bangga bisa melanjutkan perjalanan bersama klub London Utara tersebut. Menurutnya, Arsenal memiliki karakter unik dan hubungan khusus dengan para pendukungnya. Arteta juga menilai keberhasilan Arsenal sejauh ini baru menjadi awal dari sesuatu yang lebih besar. Ia ingin membawa klub terus bersaing untuk meraih trofi-trofi bergengsi secara berkelanjutan.
1: Sangat sulit untuk melakukan itu. Momen hari pertama adalah saat di mana saya merasa sangat diberkahi karena diberikan kesempatan bersama banyak orang untuk membangun mimpi yang saya miliki untuk klub sepak bola ini, yang pada dasarnya adalah apa yang baru saja saya saksikan. Cara kalian merasakan kecintaan terhadap klub ini, orang-orang di dalam organisasi, dan apa yang sedang kita bangun bersama, itulah mimpinya. Dan hari itu adalah ya hari pertama saat Anda memperoleh kesempatan untuk membangun sesuatu bersama banyak orang demi mewujudkan apa yang telah kita capai selama beberapa tahun terakhir ini.
0: Arteta ditunjuk sebagai pelatih kepala Arsenal pada Desember 2019. Musim lalu, ia membawa The Gunners menjadi juara Liga Inggris untuk pertama kalinya dalam 22 tahun. Gelar tersebut menjadi trofi Liga Inggris keempat dalam sejarah Arsenal, sekaligus mengantarkan Arteta menjadi pelatih ketujuh yang membawa klub meraih gelar Liga. Pemilik Arsenal, Sun dan Josh Kroenke menyambut perpanjangan kontrak Arteta. Keduanya menilai sang pelatih memiliki pemahaman mendalam mengenai nilai-nilai klub dan berkomitmen melanjutkan kesuksesan yang telah dibangun sejak 2019.

0: Beralih ke olahraga tenis, pendengar, Iga Swiatek mengamankan tempat di babak perempat final turnamen tenis China Open usai menaklukkan Iva Jovic di National Tennis Center Beijing kemarin. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: That goes wide, Iga Swiatek into the sixth quarterfinal of the year.
2: Iga Swiatek melaju ke perempat final China Open setelah mengalahkan petenis muda Amerika Serikat Iva Jovic. Unggulan ke-6 itu menang 2 set langsung, 6-1 dan 6-3 dalam waktu 1 jam 36 menit di National Tennis Center Beijing kemarin. Swiatek tampil agresif sejak awal dan langsung memimpin 5 game beruntun pada set pertama. Memasuki set kedua, Jovic sempat memberikan perlawanan dan menyamakan kedudukan menjadi 2 sama. Namun, Swiatek kembali meningkatkan tekanan dan merebut 2 break secara beruntun untuk memastikan kemenangan. Dalam wawancaranya usai pertandingan, petenis Polandia itu menilai permainannya semakin baik dari hari ke hari dan mampu tampil lebih agresif sejak awal laga. Ia juga menyebut dirinya mampu mengambil keputusan dengan baik serta terus memberikan tekanan kepada Jovic.
3: I feel like every day I'm playing a bit better, so...
2: Menurut saya, setiap hari permainan saya semakin baik. Jadi, pertandingan hari ini tentu berbeda dibandingkan pertandingan sebelumnya. Namun, saya mengambil banyak hal positif dari kedua pertandingan tersebut. Hari ini, sejak awal saya bermain lebih proaktif, membuat keputusan yang tepat, bermain dengan intensitas tinggi, dan terus memberikan tekanan kepada Iva. Jadi, ini benar-benar menjadi hari yang bagus bagi saya.
3: It was a good day, in the office, for sure.
2: Kemenangan tersebut membawa Swiatek ke perempat final WTA 1000 untuk ke-31 kalinya sepanjang karir. Ia selanjutnya akan menghadapi Alice Mertens, yang sebelumnya menyingkirkan unggulan ketiga Coco Gauff dengan skor 6-3, 6-3. Sementara itu, Elina Svitolina juga memastikan tempat di perempat final setelah mengalahkan Ann Li 2 set langsung dengan skor 6-2 dan 6-3 di National Tennis Center Beijing tadi malam. Meski skor terlihat cukup meyakinkan, Svitolina mengaku pertandingan berlangsung sangat ketat dan menguras fisik. Petenis Ukraina itu harus menghadapi 12 break point, tetapi mampu menyelamatkan 10 di antaranya. Usai laga, Svitolina mengakui pertandingan berlangsung sangat berat, tetapi ia bersyukur bisa menang dalam 2 set. Menurutnya, kemenangan 2 set menjadi penting karena pertandingan berlangsung hingga malam hari. Ya, sebenarnya saya rasa skor pertandingan ini tidak benar-benar menggambarkan jalannya pertandingan. Menurut saya, ini laga yang sangat berat dan menguras fisik. Jadi saya sangat senang dan puas karena bisa memenangkan pertandingan ini dalam 2 set dan tidak membuatnya berlangsung terlalu lama. Apalagi pertandingan ini berlangsung hingga larut malam. Di perempat final, Svitolina akan menghadapi wakil tuan rumah Zheng Qinwen yang melaju usai menyingkirkan Alina Charafea 6-1, 2-6, dan 6-4. Pertandingan perempat final tersebut akan digelar di Beijing pada hari Jumat mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi dari arena NBA, pendengar. Chicago Bulls merekrut Jordan Hawkins dengan kontrak 2 arah atau 2-way contract setelah pemain itu menghabiskan 3 musim pertamanya bersama New Orleans Pelicans dan Memphis Grizzlies. Kesepakatan itu berujung pada pelepasan Asiah Stevens untuk mendatangkan Hawkins guna menghadapi NBA 2026-2027. Guard itu telah tampil dalam 174 pertandingan NBA termasuk 20 sebagai starter. Dengan rata-rata 8 poin per laga, 2,3 rebound per laga, dan 1 assist per laga dalam 18,2 menit per pertandingan. Sebelum berkarir di NBA, Hawkins memperkuat University of Connecticut selama 2 musim, yakni pada 2021 hingga 2023. Ia membantu Huskies menjuarai NCAA saat 2023. Sementara itu, setelah memastikan diri bergabung di Chicago Bulls, Jordan Hawkins akan mengenakan nomor punggung 15. Selain itu, Bulls kini memiliki 3 pemain dengan kontrak 2 arah, yakni Tobe Awaka, Hawkins, dan Jalen Sellers untuk musim 2026-2027.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: mana-mana. Pendengar RRI, tim bulu tangkis junior Indonesia ke semifinal Piala Suaninata 2026 di Mesir setelah menang 2-0 atas Uni Emirat Arab UAE pada perempat final di Cairo International Stadium Cairo kemarin. Garuda Muda tampil dominan dalam dua set dengan unggul tipis 55-54 pada set pertama sebelum tampil jauh lebih dominan pada set kedua dengan menang 55-31. Indonesia memulai pertandingan melalui ganda putri Adresia Nova Chandani. Yasinta Ristina Putri membawa Indonesia unggul 11-4 atas Faidehi Kalidasan, Nisha Omerhan. Keunggulan dilanjutkan Raditya B. Wardana pada tunggal putra dengan mengalahkan Rian Mahlan sehingga Indonesia mencapai skor 22. Sedangkan UAE 20, Jolin Angelia memperlebar keunggulan Indonesia pada tunggal putri dengan skor 33-27 atas Faidehi Kalidasan. Ganda campuran Moses Simanjuntak Rea Azahra Yulianti menjaga keunggulan Indonesia dengan menang 44-37 dari Aditya Kiran, Sakshi Kubert Kelvi dengan skor 44-37. UAE memberikan perlawanan sengit pada ganda putra sehingga Indonesia hanya menang dengan skor tipis 55-54 melalui raihan Deetsa Pramono Anju Siahaan. Indonesia tampil lebih meyakinkan pada set kedua. Atresia Nova Chandani, Yasinta Ristina Putri kembali turun pada ganda putri guna membawa Indonesia unggul 11-3. Tunggal putra Fardan Renan Jo memperlebar keunggulan menjadi 22-8. Jolin Angelia kemudian membuat Indonesia semakin jauh 33-12. Mosesa Simanjuntak Rea Azahra Yulianti mempertahankan dominasi Indonesia pada ganda campuran guna membawa Garuda Muda unggul 44-23. Kemenangan dikunci ganda putra raihan Deetsa Pramono Anju Siahaan yang membuat Indonesia menutup set kedua dengan 55-31. Dalam semifinal Indonesia akan berhadapan dengan Malaysia pada Jumat besok. Pecinta bulu tangkis Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI memberikan apresiasi kepada tim ASEAN Games Aichi Nagoya 2026 yang sukses memboyong 2 medali emas, 1 medali perak, dan 3 medali perunggu. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Saya ingin kita berbicara tentang orang-orang di balik medali.
2: Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI memberikan apresiasi kepada tim ASEAN Games Aichi Nagoya 2026 yang sukses memboyong 2 medali emas, 1 medali perak, dan 3 medali perunggu. Apresiasi diterima oleh Leo Rolikan Nando, Daniel Martin, dan kawan-kawan di acara syukuran prestasi Bulu Tangkis Indonesia ASEAN Games Aichi Nagoya 2026 yang digelar di Platnas Cipayung, Jakarta Timur kemarin siang. Bergu Putra yang menyumbang medali emas mendapat porsi terbesar dalam pembagian bonus tersebut dengan angka mencapai 2 miliar rupiah. Lalu, pasangan Leo Rolikarnando, Daniel Martin yang juga meraih medali emas diganjar bonus 2 miliar rupiah. Peraih medali perak Amri Syahnawi, Nita Violina Marwah mendapat 500 juta rupiah sama dengan bonus untuk perunggu putri yang menyumbangkan perunggu. Sementara Fajar Alfian, Muhammad Sobil Fikri, dan Alwi Farhan yang menyumbangkan medali perunggu mendapat masing-masing 250 juta rupiah. Pelatih, Kabid Pembinaan dan Prestasi, manajer tim, dan seluruh tim ofisial juga mendapat apresiasi dengan nilai variatif antara 10 hingga 50 juta rupiah. Ketua Umum PP PBSI, Muhammad Fadil Imran, dalam sambutannya mengungkapkan bahwa jalan transformasi adalah jalan yang ia dan jajaran pengurus pilih untuk menjadikan bulu tangkis Indonesia sebagai sumber kebanggaan dan kegembiraan bangsa Indonesia.
1: Saya mengatakan bahwa bulu tangkis adalah aset bangsa. Karena bulu tangkis telah berkali-kali menjadi sumber kebanggaan dan kegembiraan bangsa Indonesia. Karena itu, visi yang kami bawa sederhana, tapi besar tanggung jawabnya. Mewujudkan bulu tangkis sebagai sumber kebanggaan dan kegembiraan bangsa. Dan untuk menuju ke sana, sejak awal kami telah memilih jalan transformasi. transformasi pembinaan, transformasi pengelolaan organisasi dan inovasi, dan transformasi bagaimana PBSI membangun kolaborasi.
2: Sementara itu, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga sekaligus Wakil Ketua Umum 1 PBSI Taufik Hidayat menyatakan bahwa kebanggaan atas prestasi yang diraih adalah sebuah perayaan seluruh bangsa Indonesia.
1: Semua itu terjadi bagian dari perjalanan untuk mengharumkan nama Indonesia. Ketika merah putih berkibar di arena pertandingan, sesungguhnya ada ratusan juta rakyat Indonesia yang ikut merasa bangga. Itulah kekuatan olahraga, menyatukan kita dalam satu nama Indonesia. Kita ingin anak-anak Indonesia melihat perjuangan para atlet dan berani bermimpi. Suatu hari, saya juga ingin berdiri di sana dan membela Indonesia.
2: Sukses di Asian Games 2026 menjadi kebangkitan prestasi bulu tangkis Indonesia. Hasil ini turut mengobati hasil negatif pada Asian Games 2022 lalu. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 Rari terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta sepak bola Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI mengharapkan League Cup 2026-2027 memunculkan pemain-pemain potensial yang bisa memperkuat timnas Indonesia. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi dalam acara pengundian League Cup 2026-2027 mengatakan bahwa PSSI mendukung penuh kehadiran ajang tersebut sebagai ruang bagi para pemain lokal untuk berkompetisi mengingat regulasi pemain asing yang diperbolehkan hanya 3 orang per tim. Kehadiran turnamen itu menurut Yunus Nusi juga sesuai dengan harapan Direktur Teknik PSSI Alexander Zuers dan pelatih kepala timnas Indonesia John Hartman. Yunus menjelaskan Zuers dan Hartman menginginkan pemain-pemain muda lokal yang belum mendapatkan banyak menit bermain bersama klub bisa mendapatkan kesempatan bermain yang lebih banyak.

Pecinta olahraga Borneo FC Samarinda berhasil membawa pulang 1 poin setelah menahan imbang klub Thailand Buriram United 0-0 pada matchday pertama ASEAN Club Championship 2026-2027 yang berlangsung di Chang Arena Buriram Thailand malam tadi. Kedua tim sama-sama menciptakan sejumlah peluang tetapi tidak mampu mencetak gol sepanjang pertandingan. Hasil imbang membuat Buriram United dan Borneo FC masing-masing mengantongi 1 poin dan menempati posisi ketiga serta keempat klasemen sementara grup A. Pada pertandingan grup A lainnya, Ho Chi Minh City berhasil mengalahkan Ratchaburi FC dengan skor 1-0.

0: informasi jelang MotoGP Mandalika 2026. Marc Marquez kembali ke Indonesia dengan misi mengakhiri catatan buruknya di sirkuit Mandalika. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal bahkan ikut mendoakan pembalap nomor 93 itu agar tahun ini tidak kembali terjatuh dan mampu finish di MotoGP Mandalika. Muhammad Halwi melaporkan.
1: Pembalap MotoGP Marc Marquez kembali menyapa penggemarnya di Indonesia dalam parade Riders MotoGP Mandalika 2026 di Teras Udayana, Kota Mataram, Rabu 7 Oktober 2026. Juara dunia 9 kali itu mengaku selalu terkesan dengan antusiasme penggemar Indonesia setiap kali datang ke tanah air. Namun, Marc membawa misi khusus ke Mandalika, yakni mengakhiri catatan buruk karena belum pernah finish sejak MotoGP digelar di sirkuit Mandalika. Marc berharap tahun ini bisa berbeda dan meminta dukungan para penggemarnya. Permintaan doa itu ternyata juga dilakukan Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal yang mengaku sempat berbincang langsung dengan Marc Marquez. Iqbal bahkan meminta izin untuk mendoakan Marc agar mampu melewati tikungan yang selama ini menjadi momok bagi pembalap Ducati Lenovo tersebut. Ia meyakini Marc bisa menaklukkan tikungan tersebut dan mengakhiri cerita buruknya di Mandalika.
2: Enggak, aku udah ngobrol sama Marquez. Marquez, let me pray for you. Bilang saya tadi, insya Allah, tanggal 11 ini tanggal ganjil. Tanggal ini insya Allah kamu melewati tikungan itu, insya Allah.
1: MotoGP Mandalika 2026 akan berlangsung akhir pekan ini, dengan balapan utama dijadwalkan Minggu 11 Oktober. Penyelenggara memastikan seluruh persiapan telah rampung, tinggal menunggu hasil homologasi sirkuit yang akan dikeluarkan PIM Kamis 8 Oktober 2026. Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, Pemprov Ikatan Motor Indonesia atau IMI Bali terus menggenjot pembangunan sirkuit di seluruh kabupaten kota. Hal itu menjadi program prioritas dan impian pecinta otomotif di Pulau Dewata. Laporan Putu Nirawati.
1: Jadi kenapa saya bilang buat sirkuit, sirkuit dan sirkuit? Jadi yang sebelumnya mungkin kurang, jadi sekarang itu yang akan saya genjot.
2: Ketua Umum Pengprov Ikatan Motor Indonesia IMI Bali, Ketut Budiana atau akrab disapa Usrok, fokus untuk menggenjot pembangunan sirkuit di seluruh kabupaten kota. Hal tersebut merupakan program prioritas utamanya pasca terpilih sebagai nakoda baru IMI Bali masa bakti 2026-2030. Kepada RRI, Usrok mengatakan dalam waktu dekat akan melakukan audiensi dengan Bupati Wali Kota di Bali, termasuk para pemangku kepentingan, untuk meminta dukungan langsung dari pemerintah agar sirkuit segera dapat terwujud. Selama ini sirkuit merupakan impian dari insan otomotif di Pulau Dewata.
1: Seperti permintaan-permintaan teman-teman prestasi atau olahraga otomotif prestasi ini di Bali, semua menginginkan adanya sirkuit yang berstandar nasional. Jadi itu yang saya akan genjot, sirkuit dan pembibitan.
2: Selain membangun sirkuit, Usrok juga fokus menambah klub untuk mendaftarkan diri sebagai anggota IMI Bali. Menurutnya saat ini sudah banyak klub otomotif yang siap mendaftarkan diri sebagai anggota IMI Bali.
1: Karena saya juga ikut di beberapa klub, jadi antusias teman-teman klub otomotif di Bali itu akan berdatangan untuk mendaftarkan klubnya dan anggotanya ke IMI Bali.
2: Ketua Umum IMI Pusat Moreno Suprapto saat berkunjung ke Bali belum lama ini juga mengatakan IMI Pusat telah bersinergi dengan berbagai pihak untuk memberikan benefit kepada klub-klub anggota IMI.
3: Tadi pusat sudah bekerja sama dengan Pertamina, My Pertamina, dan juga dengan BRI, dan ada beberapa calon yang kita akan mendapatkan merchant di bekerja sama di pusat. Nah, ini akan kita distribusikan ke seluruh pemprov pengurus Ikatan Motor Indonesia di Indonesia, khususnya untuk members.
2: Moreno Suprapto mengapresiasi selama ini event otomotif di Bali sangat banyak. Hal itu menimbulkan dampak positif untuk mendukung sport tourism di Pulau Dewata melalui olahraga otomotif. Reporter RRI dan

0: Pendengar, kontingen Kota Surakarta menerjunkan sebanyak 788 atlet dan official guna mengikuti ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Tengah 2026 mulai 25 hingga 31 Oktober mendatang. Kontingen Kota Surakarta yang tergabung dalam Patriot Bengawan dan membawa semangat Ajining Diri Anak Inprestasi malam tadi secara resmi dilepas Wali Kota Respati Ardi di Gor Indoor Manahan Solo. Edwi Puryono melaporkan.
1: Yang kita utamakan adalah prestasi, yaitu juara, lalu kesejahteraan juga kita jaga, dan ujungnya adalah...
2: Saudara, kontingen Kota Surakarta menerjunkan sebanyak 788 atlet dan ofisial terbaiknya guna mengikuti ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Tengah 2026. Sesuai jadwal, olahraga multi-event 4 tahunan itu bakal berlangsung di Semarang Raya pada 25 hingga 31 Oktober mendatang. Kontingen Kota Surakarta yang tergabung dalam Patriot Bengawan dengan membawa semangat Ajining Diri Ono Ing Prestasi secara resmi dilepas Wali Kota Surakarta Respati Ardi di Gor Indoor Manahan Solo. Dalam kesempatan tersebut, Respati Ardi meminta para atlet tampil percaya diri sekaligus menjaga nama baik Kota Surakarta selama bertanding. Menurutnya, keberangkatan ratusan atlet dan ofisial tersebut menjadi bagian dari transformasi olahraga di Kota Surakarta dan perlu mendapatkan apresiasi terutama jika berprestasi. Menurutnya, pembenahan olahraga di Kota Surakarta tidak hanya menyangkut pencapaian prestasi, akan tetapi juga tata kelola organisasi yang semakin akuntabel, terbuka, dan profesional. Dengan pembenahan tersebut, Respati Ardi mengajak seluruh atlet untuk tampil penuh percaya diri dan berharap mampu meraih target terbaiknya, yakni berada di urutan kedua klasemen perolehan medali.
1: Luar biasa, sudah ada terjadi transformasi di KONI yang baik. Yang kita utamakan adalah prestasi, yaitu juara, lalu kesejahteraan juga kita jaga, dan ujungnya adalah atlet Surakarta harus bahagia. Saya kira ini pembuktian kinerja dari KONI di kepengurusan ini. Tentunya kita mengikuti, kita masukkan dari KONI terkait kesemuanya, fasilitas, bonus atlet, dan target-target juara tentunya.
2: Pada bagian lain, Wali Kota Surakarta juga mengingatkan kepada para atlet bahwa mereka tidak hanya membawa kepentingan pribadi maupun cabang olahraga. Di balik seragam dan logo Kota Surakarta yang dikenakan, terdapat nama baik daerah yang harus dijaga. Oleh karena itu, fair play menjadi yang utama dengan menjunjung tinggi jiwa sportivitas. Sementara itu, CDM Kontingen Kota Surakarta Supriyanto mengatakan malam pelepasan bukan sekedar seremoni. Momentum tersebut menjadi perayaan atas kerja keras, disiplin, dan pengorbanan para atlet serta pelatih yang telah berlangsung selama berbulan-bulan. Menurut Supriyanto, para atlet yang berdiri dalam barisan parade merupakan putra-putri terbaik Kota Bengawan yang mengemban amanah untuk mengharumkan nama Kota Surakarta. Dengan malam pelepasan diharapkan menjadi penyemangat bagi para atlet untuk tampil terbaik.
3: Siapanya menurut kami sudah luar biasa. Mereka semangat, kita selalu bakar terus semangatnya. Dengan semangat yang luar biasa ini, mudah-mudahan apa yang ditargetkan bisa tercapai. Kita tidak muluk-muluk harus peringkat satu atau dan sebagainya, tapi setidaknya lebih baik dari tahun kemarin.
2: Ketua KONI Kota Surakarta, Hersu Prabu, mengatakan sebanyak 788 atlet dan ofisial siap menjalankan misi besar di Porprov Semarang Raya 2026. Menurutnya, target 95 medali emas dan berada di urutan kedua klasemen akhir menjadi tantangan yang harus dijawab dengan kerja keras di arena pertandingan. Beberapa cabur bela diri, menurut Her, tetap menjadi tambang medali emas seperti anggar, pencaksilat, karate, judo, muay thai, kickboxing, wushu, kempo, dan jujitsu. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Pendengar, dengan disampaikan informasi dari Solo tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu, masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: dulu lagu-lagu dangdut untuk Anda saat ini. Kami hadirkan terlebih dahulu Cek Fakta ke ruang dengar Anda pukul 14 waktu Indonesia Timur.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Selamat siang pendengar, pukul 14 waktu Indonesia Timur kami hadirkan Cek Fakta. Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi yang mengingatkan agar masyarakat tidak mengkonsumsi coklat setelah makan mie instan dan tidak meminum jus jeruk setelah mengkonsumsi udang karena disebut dapat menimbulkan efek fatal dalam jangka panjang. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id melalui akun Twitter milik Kemenkes RI pada 2018 lalu, telah dikonfirmasi kabar mengenai memakan coklat setelah mie instan yang diklaim berbahaya juga dipastikan tidak benar. Selain itu, mengutip dari laman alodokter.com, klaim menyantap coklat setelah mie instan yang dianggap berbahaya juga dibantah Dr. Jessica Winoto. Menurutnya, jika tubuh memiliki status kesehatan yang baik dan tidak ada riwayat alergi terhadap bahan yang terkandung, maka tetap aman bagi tubuh walaupun dikonsumsi berurutan. Dr. Jessica juga menyarankan agar sebaiknya makan secara teratur dengan menu sehat dan seimbang serta tidak berlebihan. Dengan demikian, tidak terdapat dasar medis bahwa mengkonsumsi coklat setelah mie instan dapat menyebabkan kerusakan hati, ginjal, pembuluh darah, atau kematian seperti yang dinarasikan dalam unggahan. Sekian Cek Fakta hoax, mie instan dan coklat sebabkan efek fatal jangka panjang yang kami kutip dari laman komdigi.go.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.

Apakah kamu pernah berpikir, bagaimana sih es teh bisa menjadi minuman legend di Indonesia? Es teh manis menjadi satu minuman yang kerap tersaji di setiap rumah makan Indonesia. Cara buatnya yang praktis, serta harga yang terjangkau menjadi daya tariknya. Apalagi jika ditambah es batu. Wah, rasanya bakal makin segar. Penyajian teh dengan es pertama kali populer di Amerika Utara, tepatnya pada abad ke-19 oleh Komisaris Teh India Richard Blechinden, diawali saat ia melakukan promosi pertama di toko teh di Pavilion India. Saat itu cuaca sedang sangat panas, lalu ia pun menuangkan teh ke dalam es batu. Es teh manis non-alkohol mulai dinikmati oleh warga Amerika dalam keadaan tawar, seperti teh hijau dan teh hitam. Barulah pada abad ke-20, popularitas es teh makin dikenal di Amerika Selatan. Secara bahasa, es teh memang ditambahkan pemanis, sehingga disebut es teh manis. Namun, secara terminologi, kata teh manis lebih umum digunakan sampai saat ini.

0: baju kalian produk apa? Mahal nggak? Enggak. Mana paten? Kayak aku lah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.

0: Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.
1: Biak siang ini, biak orkok ini.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, kami cukupkan rangkaian lagu-lagu dangdut ke ruang dengar Anda. Selanjutnya kita jelang pukul 15 penyampaian warta berita daerah dari Radio Republik Indonesia, BIAK.

0: Selamat sore pendengar, pukul 15 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia biar menyampaikan buletin sore edisi Kamis 8 Oktober 2026. Adapun topik utama buletin di antaranya, Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Biak Numfor menggelar pelatihan petugas survei penyempurnaan diagram timbang nilai tukar petani atau SPDT NTP 2026. Ratusan pelajar SMA Negeri 1 Biak Kota siap mendukung pelaksanaan Festival Budaya Biak Melanesia. Itulah topik utama buletin kali ini. Inilah buletin berita selengkapnya dibacakan Amanda Loli. Berita pertama, Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Biak Numfor menggelar pelatihan petugas survei penyempurnaan diagram timbang nilai tukar petani atau SPDT NTP 2026. Lutfia Mustika melaporkan.
1: Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Biak Numfor menggelar pelatihan petugas survei penyempurnaan diagram timbang nilai tukar petani atau SPDT NTP 2026. Kegiatan berlangsung di Swiss Bell Hotel Biak Kamis 8 Oktober 2026 dan dijadwalkan berlangsung selama 2 hari hingga Jumat 9 Oktober 2026. Sebanyak 60 petugas mengikuti pelatihan yang bertujuan memperkuat kompetensi petugas sekaligus memastikan kualitas data yang dikumpulkan dalam pelaksanaan SPDT NTP 2026. Dalam pelatihan, petugas dibekali pemahaman konsep dan definisi, teknik wawancara, pengisian dokumen, hingga kemampuan dasar statistik. Peserta juga mengikuti pre-test dan post-test untuk mengukur kemampuan awal serta mengevaluasi hasil pelatihan.
2: Jadi kalau inflasi itu tahun dasar terbangnya 2022. Nah kalau diagram timbang ini, NTP ini masih 2018.
3: Nah kemudian diagram timbang ini kenapa harus disempurnakan? Karena pengeluaran-pengeluaran petani dibandingkan 2018 itu pasti akan ada pergeseran.
1: Penyempurnaan diagram timbang diperlukan karena pola ekonomi dan pengeluaran petani terus mengalami perubahan. Di antaranya, semakin berkembangnya pemasaran hasil pertanian melalui internet serta penggunaan layanan digital untuk memenuhi kebutuhan produksi. Dalam pelaksanaan di lapangan, petugas juga dibekali kemampuan menghadapi berbagai kondisi, termasuk pendataan luas lahan dan penggunaan satuan lokal yang dikenal masyarakat. Untuk menjaga kualitas data, BPS menerapkan pengawasan berlapis. Petugas pendataan lapangan atau PPL melakukan wawancara, sementara petugas pemeriksa lapangan atau PML memastikan pendataan dilakukan sesuai konsep dan definisi yang telah diberikan.
4: Untuk petugas ini kami ada dua level. Pertama, petugas pendataan lapangan atau PPL. Kemudian ada petugas pemeriksa lapangan atau PML. Nah, PML ini tugasnya, kalau PPL ini tugasnya mereka datang ke rumah-rumah tangga atau responden kami untuk mendata, melakukan pertanyaan. Tapi kalau PML ini, tugasnya untuk memastikan petugas itu pertama benar turun ke lapangan atau tidak. Kemudian memastikan mereka menanyakannya sesuai dengan konsep definisi yang diajarkan tidak. Dan cara pengisian dokumen mereka itu benar sesuai konsep definisi enggak. Kemudian juga PML ini dia melakukan pendampingan juga dalam beberapa responden yang diwawancara.
1: BPS juga melakukan supervisi, pengecekan sampel, serta membandingkan hasil pendataan dengan data statistik lainnya. Melalui pelatihan ini, BPS berharap seluruh petugas memiliki pemahaman konsep dan definisi yang seragam, sehingga data yang dikumpulkan dapat dibandingkan, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan.
0: Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Biak Numfor memperkuat pemahaman petugas pendataan melalui berbagai pelatihan. Eka Agustina melaporkan.
5: Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Biak Numfor memperkuat pemahaman petugas pendataan melalui pelatihan yang berlangsung di Swiss Bell Hotel Biak pada Kamis 8 Oktober 2026. Kepala BPS Kabupaten Biak Numfor Ahmad Fauzi mengatakan pelatihan tidak hanya mengajarkan petugas mengenai cara mengisi kuesioner, tetapi juga bagaimana memahami maksud setiap pertanyaannya dan menggali informasi dari responden secara tepat.
4: Jadi tidak ada bahasanya pas datang itu mereka masih punya pola pikir yang berbeda-beda. Begitu selesai pelatihan, kita harapkan mereka pola pikirnya dengan konsep definisi yang mereka pahami itu sudah sama semua. Sehingga nanti data-data mereka itu kita sandingkan dan kita bandingkan itu merupakan data yang sama, tidak berbeda. Itu tujuan kenapa ada pelatih.
5: Dalam pelatihan, petugas dibekali berbagai materi mulai dari konsep dan definisi, statistik dasar, cara melakukan wawancara, penggunaan perangkat pendataan, hingga tata cara pengisian dokumen sesuai satuan yang telah ditentukan. Untuk mengukur kemampuan kemampuan peserta, BPS menggunakan pretest dan posttest. Pretest dilakukan untuk mengetahui kemampuan awal sekaligus memetakan materi yang masih belum dipahami peserta. Sementara itu, posttest dilakukan setelah pelatihan untuk melihat sejauh mana pemahaman peserta mengalami peningkatan. Namun, menurut Fauzi, pemahaman petugas tidak hanya dapat diukur melalui hasil tes. BPS juga melihat kemampuan peserta dalam menerapkan materi ketika melakukan pendataan di lapangan.
4: Tapi kalau PML ini, tugasnya untuk memastikan petugas itu pertama benar turun ke lapangan atau tidak. Kemudian memastikan mereka menanyakannya sesuai dengan konsep definisi yang diajarkan tidak. Dan cara pengisian dokumen mereka itu benar sesuai konsep definisi enggak. Misalnya laki-laki perempuan, jangan sampai ada yang tulis pada saat laki-laki misalnya satu, perempuan dua. Kemudian mereka ada yang petugas yang mungkin yang iseng, laki-laki dia tulis L, perempuan dia tulis P. Itu nah, tugasnya PML mengingatkan.
5: BPS juga melakukan cross-check dengan data dari kegiatan statistik lainnya. Dengan demikian, indikator pemahaman petugas tidak hanya dilihat dari kemampuan menjawab soal, tetapi juga dari kemampuan memahami konsep dan definisi, melakukan wawancara, menggunakan perangkat, mengisi dokumen dengan benar, serta menghasilkan data yang konsisten ketika dilakukan pemeriksaan ulang. Melalui pelatihan dan sistem pengawasan berlapis tersebut, BPS Kabupaten Biak Numfor berupaya memastikan petugas yang diterjunkan ke lapangan benar-benar memahami tugasnya. Eka Agustina melaporkan.
0: Ratusan pelajar SMA Negeri 1 Biak Kota siap mendukung pelaksanaan Festival Budaya Biak Melanesia. Roni Lululuan melaporkan.
6: SMA Negeri 1 Biak Kota siap memberikan dukungan maksimal terhadap pelaksanaan Festival Budaya Biak Melanesia yang akan dilaksanakan pemerintah daerah pada 17 hingga 22 Oktober 2026. Dukungan tersebut diberikan melalui berbagai kegiatan edukatif, budaya, dan partisipatif dengan melibatkan lebih dari 200 peserta didik. Kepala SMA Negeri 1 Biak Kota Rudolf Randongkir mengatakan pihaknya akan melibatkan siswa-siswi dalam pertunjukan seni tradisional seperti tarian Yosim Pancar, drum band, paduan suara, dan sejumlah kegiatan lainnya. Menurutnya, tujuan dukungan tersebut selain mempromosi budaya Biak agar dikenal secara luas, juga memperkenalkan dan melestarikan budaya Biak kepada generasi muda, sekaligus memberikan pembelajaran berharga bagi peserta didik SMA Negeri 1 Biak.
7: Festival Budaya Biak Melanesia yang akan terlaksana pada tanggal 17 sampai dengan tanggal 22. Kegiatan ini kami dari SMA Negeri 1 siap menurunkan peserta didik dalam beberapa kegiatan, yaitu tim drum band Semansa dan tim tari Yospan dan paduan suara, kurang lebih 200 siswa. Tentunya kegiatan ini juga dapat memberikan pembelajaran bagaimana peserta didik untuk melestarikan budaya Biak, baik itu tariannya tetapi juga lagu-lagu yang dinyanyikan.
6: Ditambahkan, kurang lebih 200 siswa SMA Negeri 1 Biak akan mengikuti kegiatan Festival Budaya Biak Melanesia, bahkan telah menunjuk guru pendamping sekaligus pelatih untuk mendampingi proses latihan siswa dalam menyukseskan festival tersebut. Selaku Kepala SMA Negeri 1 Biak, Rudolf Randongkir atas nama Dewan Guru dan orang tua siswa menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang melibatkan peserta didik dalam Festival Budaya Biak Melanesia.
0: Bank Mandiri Kantor Cabang Biak bekerja sama dengan pengurus cabang Persatuan Tenis Lapangan Indonesia PELTI Biak Numfor menyelenggarakan turnamen Mandiri Tenis Club MTC Cup 2026. Berikut laporan reporter Ririn Arini.
8: Bank Mandiri Kantor Cabang Biak bekerja sama dengan pengurus cabang Persatuan Tenis Lapangan Indonesia PELTI Biak Numfor menggelar turnamen Mandiri Tenis Club MTC Cup Biak 2026. Kegiatan ini digelar dalam rangka memperingati hari ulang tahun Bank Mandiri ke-28 tahun. Ketua Panitia Pelaksana Adi Irsat Bakri menjelaskan, turnamen ini lahir dari keinginan bersama para pecinta olahraga tenis di Biak untuk mempererat silaturahmi dan kebersamaan. Pertandingan berlangsung pada 5 Oktober hingga 10 Oktober 2026 di lapangan tenis Bank Mandiri Biak. Terdiri dari dua kategori lomba, yaitu kategori putra umum diikuti 7 regu, masing-masing beranggotakan 6 peserta. Kategori ganda putri melibatkan 11 pasang khusus peserta pemula. Secara keseluruhan, tercatat 60 peserta turun berpartisipasi dalam ajang ini. Hadiah yang diperebutkan meliputi piala, medali, dan uang tunai.
9: Bank Mandiri yang ke-28 di tahun ini. Jadi memang teman-teman di Bank Mandiri punya keinginan untuk kita coba melaksanakan kegiatan olahraga olahraga. Jadi bertujuan untuk mempererat silaturahmi teman-teman yang punya hobi tenis lapangan yang ada di Kota Biak. Jadi tujuan kami sih biar menjaga silaturahmi, meningkatkan kebersamaan, dan untuk menjaga kesehatan bersama juga sih. Untuk pesertanya ini terbuka untuk umum. Jadi semoga kita ke depannya ini para peserta yang ikut bertanding enjoy dalam pertandingan. Dan ke depannya mungkin dari teman-teman senior ataupun mungkin para petinggi-petinggi yang ada di Biak bisa mengadakan pertandingan yang tidak mungkin seperti ini, tapi ya mungkin di tingkat yang lebih baik.
8: Sementara itu, Ketua Pengurus Cabang PLT Biak Numfor, Henderson Chandra SCCPS, menyambut baik terselenggaranya turnamen ini. Menurutnya, kegiatan ini menjadi sarana pembinaan, terutama bagi mereka yang baru belajar bermain tenis, agar dapat merasakan pengalaman bertanding secara langsung. Diharapkan kehadiran turnamen ini dapat memotivasi para pemula untuk belajar lebih serius, sehingga tenis menjadi olahraga yang semakin dicintai masyarakat Biak Numfor. Lahir bibit-bibit baru yang berkualitas dan olahraga tenis di Biak Numfor semakin maju dan berkembang.
1: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI Biak.
0: Yang terakhir, pendengar, kita ikuti prospek cuaca sepekan yang akan disampaikan prakirawan BMKG kelas 1 Stasiun Meteorologi Frans Kaisepo Biak, David Herman, berikut ini.
10: Kembali lagi bersama kami dari Stasiun Meteorologi kelas 1 Frans Kaisepo Biak yang akan memberikan informasi terkait prospek cuaca, tinggi gelombang, dan potensi karhutla di wilayah Biak, Supyori, dan sekitarnya. Bersama saya David Herman selaku prakirawan dari Stasiun Meteorologi Frans Kaisepo Biak. Berikut prospek cuaca satu minggu ke depan di wilayah Biak Supyori dan sekitarnya terhitung tanggal 7 Oktober 2026. Diperkirakan cuaca cenderung cerah berawan hingga berawan pada pagi, siang, malam, dan dini hari. Namun terdapat adanya potensi hujan ringan pada pagi hari yang berkisar antara jam 7 sampai jam 9 pada hari Senin dan Selasa. Hal ini diakibatkan adanya konvergensi atau belokan angin di atas wilayah Biak Supyori dan sekitarnya, sehingga terdapat perlambatan angin yang mengakibatkan adanya potensi pertumbuhan awan yang mengakibatkan adanya hujan ringan pada pagi hari. Kemudian diperkirakan angin bertiup dari selatan hingga timur laut dengan kecepatan 4 knot hingga 18 knot atau 8 km per jam hingga 33 km per jam. Untuk suhu berkisar antara 24 derajat hingga 32 derajat. Kelembaban udara berkisar antara 73% hingga 95%. Kemudian untuk prospek tinggi gelombang di wilayah Biak Supyori dan sekitarnya, diperkirakan tinggi gelombang di pelabuhan, tinggi gelombang di perairan, cuaca cenderung rendah atau teduh berkisar antara 0,25 hingga 1,0 meter. Kemudian untuk meskipun tinggi gelombang cenderung teduh, masyarakat dihimbau untuk terus update informasi cuaca karena terdapat potensi kiriman asap yang bersumber dari wilayah Fak-Fak Nabire yang akan bertiup mengarah ke wilayah utara Biak pada hari Kamis hingga Sabtu tanggal 10 Oktober 2026 untuk masyarakat pesisir yang terutama beraktivitas dengan menggunakan perahu untuk dihimbau tetap waspada dalam aktivitasnya karena adanya potensi peningkatan kabut asap di wilayah Biak Supyori dan sekitarnya yang akan membuat adanya potensi penurunan penglihatan, sehingga masyarakat terus dihimbau update informasi cuaca dari Stasiun Meteorologi Frans Kaisepo Biak. Kemudian kita masuk pada potensi karhutla di wilayah Biak Supyori dan sekitarnya. Potensi karhutla dilihat dari tingkat kemudahan terbakar di lapisan bawah permukaan, di lapisan menengah permukaan, hingga lapisan atas permukaan di wilayah Biak Supyori dan sekitarnya.
11: masih berpotensi mudah hingga sangat mudah terbakar. Oleh karena itu, dihimbau kepada masyarakat di wilayah Biak, Supuri dan sekitarnya untuk jangan membuang puntung rokok sembarangan, jangan membuka lahan dengan cara membakar, jangan meninggalkan api tanpa pengawasan, hindari membakar sampah, laporkan segera jika melihat kebakaran, dan jika terdapat kabut asap, gunakan masker dalam aktivitas sehari-hari. Kemudian untuk masyarakat terus update informasi terkini mengenai potensi karhutla, prospek cuaca dan tinggi gelombang di wilayah Biak, Supuri dan sekitarnya bisa diupdate melalui Facebook kami yang akan kami selalu update di Stasiun Meteorologi Biak. Kemudian juga bisa update di Instagram kami di @bmkgbiak atau juga bisa menghubungi kami langsung di nomor on duty kami di 0811 4822 994. Terima kasih, sekian atas informasi prospek cuaca, tinggi gelombang dan potensi karhutla di Biak, Supuri dan sekitarnya. Sekian dari kami, Syowi Kasumasa.

sekian penyampaian buletin berita daerah dari Radio Republik Indonesia Biak. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Amanda Loli mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Dari Jalan Majapahit, RRI Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi. Baik, pendengar, terima kasih untuk Anda masih bersama kami di 90,1 FM maupun melalui streaming ya, untuk Anda menyimak kami di streaming dan juga di aplikasi RRI Digital. Selamat sore, pendengar. Sampai jumpa di sore hari ini. Senang sekali saya Hanif kembali menyapa Anda. Ya, menemani kebersamaan Anda di hari Kamis 8 Oktober 2020 Anda. Ya, apa kabar untuk Anda di sore hari ini, pendengar? Tentunya selalu semangat ya, bisa jaga kesehatan Anda juga, selalu menjalankan aktivitas apapun di sore hari ini. Ya, walaupun cuaca tetap biak dari pagi tadi sampai sore, masih mendung, hujan, dan juga panas lagi ya. Jadi penting sekali untuk Anda jaga kesehatan, stamina ya optimal tentunya agar Anda bisa menjalankan berbagai aktivitas dan rutinitas hingga malam nantinya. Baik, pendengar, rangkaian musik, informasi, dan juga program menarik akan kami hadirkan menemani sore hari Anda dari pukul 15 hingga nanti jelang kebersamaan pukul 20 waktu Indonesia Timur. Sebelumnya, pendengar, Anda dapat menyimak siaran kami secara langsung di 90,1 FM maupun di streaming rri.co.id dan juga di aplikasi RRI Digital. Ya, pendengar, dapatkan juga informasi terupdate dan teraktual selengkapnya dapat Anda simak melalui aplikasi RRI News yang dapat Anda unduh melalui Play Store maupun App Store. Baik, pendengar, saat sekarang di studio pukul 15.34 waktu Indonesia Timur. Baru saja kita ikuti bersama untuk penyampaian Warta Berita Daerah Pro 1 RRI Biak. Ragam musik dan informasi akan kami hadirkan untuk Anda menemani di sore hari ini hingga nanti jelang pukul 17 waktu Indonesia Timur. Ya, pendengar, kami informasikan pada pukul 17 waktu Indonesia Timur akan kita ikuti bersama siaran berjaringan Beranda Astacita Pro 1 dengan topik bela negara langsung ya relay dari Pro 1 RRI Jakarta. Produksi RRI Surabaya, RRI Tanjung Pinang, RRI Sorong, dan RRI Bengkulu. Selamat sore kami ucapkan dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.
1: Menginjak 3 tahun hati

0: Saat mengupas buah nanas, bagian tengah atau bonggolnya seringkali dibuang karena teksturnya yang keras dan sulit untuk dikunyah. Meski demikian, bonggol nanas ternyata menyimpan banyak beragam manfaat kesehatan yang tidak boleh diabaikan. Bonggol nanas kaya akan enzim bromelin yang dikenal memiliki sifat antiinflamasi dan mampu mendukung pencernaan. Enzim ini dapat membantu memecah protein dalam tubuh, memudahkan pencernaan makanan, serta meredakan gejala gangguan pencernaan seperti kembung dan perut begah. Selain itu, bromelin juga diyakini berpotensi untuk mempercepat penyembuhan luka dan meredakan peradangan. Tidak hanya itu saja, bonggol nanas juga mengandung serat tinggi yang bermanfaat untuk kesehatan usus dan pencernaan. Serat membantu memperlancar pergerakan usus dan mencegah sembelit, serta mendukung kesehatan mikrobiota usus. Meski rasanya tidak semanis bagian daging buahnya, bonggol nanas tetap dapat diolah atau dikonsumsi dalam bentuk jus, smoothie, atau sebagai tambahan dalam masakan untuk memperoleh manfaat kesehatannya. Jadi, daripada membuang bonggol nanas, pertimbangkan dulu untuk memanfaatkannya sebagai bagian dari asupan sehat Anda.
1: Sembilan enam koma satu MHz Pro 1 RRI Biak. Kanal

Baik, peringkat satu lagu dari Anoy Drakel mengantar kita di pukul 15.51 menit waktu Indonesia Timur. Baik, mendengar menemani sore hari Anda, saat informasi dulu kita update dari dunia olahraga. Ya, pendengar, NPC Indonesia menggelar acara doa bersama bertajuk Melampaui Batas dengan Kekuatan Doa. Hal ini untuk kesuksesan tim Indonesia di ASEAN Para Games Nagoya 2026 dan IFCPF World Cup 2026 di Kusuma Side Prince Hotel Solo pada Rabu 7 Oktober 2026. Acara ini sekaligus melepas tim nasional sepak bola Cerebral Palsy yang akan mengikuti IFCPF World Cup di Atlanta, Amerika Serikat pada tanggal 14 hingga 20.

yang telah dipilih melalui seleksi nasional. Wasekjen NPC Indonesia, Rima Ferdianto mengatakan, seluruh persiapan untuk tim sepak bola CP dan kontingen Indonesia sudah rampung. Sementara itu, pelatih Yanuar Duma Ardianto memastikan seluruh pemain dalam kondisi siap tempur menuju laga fase grup.

Ya, kemudian pendengar, Duma juga menyebut Inggris ini menjadi kompetitor terberat di grup C, sementara Jepang sudah pernah dikalahkan di 1-0 di IFCPF Asia Oceania. Kemudian back tim sepak bola CP Indonesia Dike Hendrawan memastikan semua pemain siap tempur menuju Amerika Serikat. Ya, lebih lanjut pendengar, yang mana ICBF World Cup 2026 ini diikuti 12 negara yang terbagi dalam 3 grup. Ya, grup A dihuni oleh Amerika Serikat, Belanda, Kanada, Skotlandia. Kemudian grup B diisi Brazil, Spanyol, Chile, dan Australia. Sekian satu informasi dari dunia olahraga pendengar terkait NPC Indonesia gelar doa bersama jelang ASEAN Para Games.

0: Banyaknya baju ni. Ni Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, Joyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni. Semualah.
1: Eh Joyah, kau tak cuba dulu ke?
0: Tak usahlah Kak Leha, muatlah di badan Joyah ni. Joyah ni kelah kurus.
1: Betul ke muat?
0: Betul.
1: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan, barang dah dibeli tak dapat ditukar kembali.
0: Muatlah Kak Leha. Ayuk-ayuklah, kita bayar, terus kita balik.
2: A few moments later.
1: Eh, kenapa menangis? Kan baru beli baju baru, senanglah.
0: Kak Leha, semua baju yang Joyah beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
1: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan sahaja.
0: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
1: Dengan saya lah.
0: Ha, rugilah Joyah.
3: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu, baru beli.
4: Sembilan enam koma satu megahertz Pro 1 RRI Biak.

0: bukan sembarang muntahan. Walau terdengar jorok, nilainya sangat fantastis. Muntahan dari paus sperma yang dikenal sebagai ambergris. Ambergris sebenarnya adalah zat padat, berlilin dan mudah terbakar yang dihasilkan dalam sistem pencernaan paus sperma. Awalnya berbau amis dan seperti kotoran. Tetapi setelah mengering dan terpapar udara serta sinar matahari selama bertahun-tahun, ambergris mengembangkan aroma yang manis, musky dan mirip tanah. Selama berabad-abad, ambergris sangat dihargai, terutama dalam pembuatan parfum. Di beberapa budaya, ambergris juga digunakan dalam pengobatan tradisional dan sebagai penyedap rasa dalam makanan dan minuman. Kombinasi dari kelangkaan, proses pembentukan yang lama, aroma unik, kesulitan dalam menemukan, dan permintaan yang tinggi dari industri parfum mewah menjadikan ambergris sebagai komoditas yang sangat berharga dan mahal. Harganya bisa mencapai ribuan dolar per ons, tergantung pada kualitas dan ukurannya. Ambergris adalah fenomena alam yang unik dan berharga. Meskipun asalnya mungkin terdengar kurang menarik, transformasi dan kegunaan ambergris menjadikannya komoditas yang dicari dalam industri parfum dan di kalangan kolektor.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

91,1 FM Pro 1 RRI Biak, kanal informasi dan inspirasi. Baik, pendengar masih menemani sore hari Anda pukul 16 lebih 14 menit waktu Indonesia Timur saat ini. Ya, kembali dengan informasi menarik pendengar, bicara tentang busana tradisional Indonesia yakni kebaya. Ya, pendengar, kebaya selama ini dikenal sebagai salah satu busana tradisional Indonesia identik dengan acara formal dan juga momen tertentu. Namun pendengar, di era digital saat ini, kebaya mulai tampil dengan wajah baru. Potakannya dibuat lebih modern, pilihan warna semakin beragam dan juga cara memadukannya ini semakin kreatif. Belansir dari kumparan.com, di media sosial pendengar terutama di TikTok dan Instagram, kebaya semakin sering muncul ya sebagai inspirasi outfit anak muda. Ya, kebaya tidak lagi harus dipadukan dengan kain tradisional, dan kini kebaya bisa dikenakan bersama rok ya, sneakers hingga aksesoris sederhana untuk menciptakan tampilan yang lebih santai dan juga kekinian. Ya, pendengar, tren ini menunjukkan bahwa pakaian tradisional sebenarnya bisa mengikuti perkembangan zaman tanpa kehilangan identitasnya. Sentuhan modern justru membuat kebaya ini terasa lebih dekat dengan generasi muda saat ini. Tak itu pendengar, popularitas kebaya di media sosial juga membuat semakin banyak anak muda tertarik mengenal dan mengenakannya. Konten ya, mix and match, tutorial styling, hingga transformasi outfit membuat kebaya terlihat lebih fleksibel dan tidak lagi dianggap lawas. Ya, pendengar, jadi kebaya naik level ini bukan berarti meninggalkan nilai tradisionalnya ya, justru kreativitas dalam kita padu-padankan menjadi salah satu cara untuk menjaga budaya tetap hidup dan relevan hingga saat ini. Dari acara resmi hingga gaya sehari-hari, kebaya kini membuktikan bahwa warisan budaya juga bisa tampil stylish di era modern saat ini. Ya, pendengar, selain kebaya, ya apalagi di zaman sekarang, batik ya tidak lagi hanya dianggap sebagai pakaian tradisional yang digunakan untuk acara resmi saja. Nah, batik ini mulai semakin dikenal dan diminati oleh kalangan anak muda. Perkembangan dunia fashion membuat batik dapat dikombinasikan dengan berbagai gaya modern sehingga terlihat lebih menarik, casual, kekinian, dan juga sesuai dengan karakter generasi muda. Ya, pendengar, penggunaan batik oleh anak muda juga menjadi salah satu cara ya untuk melestarikan budaya Indonesia. Dengan mengenalkan batik generasi muda secara tidak langsung, ikut memperkenalkan dan menjaga warisan budaya kepada masyarakat luas. Ya, terlebih lagi pendengar, ya media sosial yang saat ini dapat kita manfaatkan ya untuk perkenalkan batik melalui foto, video maupun konten fashion yang menarik. Nah, salah satu info terbaru pendengar yang kami lansir dari laman Instagram Info Sentani, ya dari tanah Papua untuk dunia, batik Paniai ini tampil anggun di side event Milan Fashion Week 2026. Ya, pendengar, informasi terupdate gimana batik Paniai ini hadir membawa kekayaan budaya tanah Papua dalam peragaan busana timeless beauty. Ya, sebuah set event Milan Fashion Week yang berlangsung pada tanggal 27 September 2026 di Chiostri di San Barnaba, Milan, Italia. Melalui rancangan desainer Indonesia Indah Dari, sebanyak 15 pasang busana bermotif batik Paniai Papua yang berlenggang anggun di panggung dan menjadi perhatian pengunjung yang hadir. Ya, pendengar, koleksi batik Paniai rancangan Indah Dari ini menjadi satu-satunya perwakilan Indonesia yang tampil dalam peragaan timeless beauty tersebut. Penampilan ini juga disebut menandai kehadiran pertama batik asal Provinsi Papua Tengah dalam ajang tersebut. Yang tentunya membawa kebanggaan bagi Kabupaten Paniai sekaligus memperkenalkan pengenalan kekayaan budaya Papua di panggung internasional. Ya, pendengar, apalagi di tangan fashion Indah Dari, motif batik Paniai dari Papua Tengah diterjemahkan ke dalam rancangan yang mendekatkan identitas lokal dengan selera internasional. Kehadirannya di Milan, Italia, menjadi kesempatan untuk perlihatkan bagaimana kekayaan budaya daerah dapat dikembangkan melalui kreativitas desain dan diperkenalkan kepada khalayak yang lebih luas. Ya, beringat turut hadir dalam acara tersebut ada sosok ya Jenny Kara, influencer asal Tanah Papua, juga hadir sebagai representasi Kabupaten Paniai. Beliau juga menyampaikan kebanggaannya menyaksikan batik Paniai tampil di hadapan pengunjung internasional.
Sekian satu informasi menarik untuk Anda dari Tanah Papua untuk dunia. Batik Paniai tampil anggun di side event Milan Fashion Week 2026. Kami lansir dari laman Instagram info.sentani. Lepas ini rangkaian musik informasi kami hadirkan kembali menemani sore hari Anda pendengar, dan juga kami informasikan pada pukul 17 waktu Indonesia Timur akan kita ikuti bersama untuk siaran berjaringan Beranda Asta Cita Pro 1 dengan topik Bela Negara, live dari Pro 1 RRI Jakarta, produksi RRI Surabaya, Tanjung Pinang, Sorong, dan Bengkulu. Selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

0: Hey Bel, mau bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mama aku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel, bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pagi, Gea.
1: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Humble sekali ya si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
2: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi Tika.
2: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
2: kali.
3: Selamat pagi.
2: Ih, Roman nih kuliah.
3: Hai Tika, selamat pagi.
2: Ih, Roman.
4: Biak sore ini, biak mandira ini.

91,1 FM Pro Satria Ribia, kanal informasi dan inspirasi. Baik, berdengar kembali dengan rekam musik informasi sore hari ini. Berdengar untuk Anda yang sering multitasking ya di era saat ini. Nah, kata multitasking ini erat kali berkaitan juga dengan para pelaku yang update ya, atau juga padat aktivitas di pekerjaannya dan juga sambil mengerjakan tugas lainnya. Nah, pendengar, di era digital saat ini melakukan banyak hal dalam waktu bersamaan ini sudah menjadi kebiasaan bagi banyak orang, apalagi anak muda. Ya, sambil mengerjakan tugas, mereka bisa membuka media sosial, membalas pesan, mendengarkan musik, hingga menonton video. Nah, pendengar, multitasking ini seolah menjadi cara untuk menyelesaikan lebih banyak aktivitas dalam waktu yang lebih singkat. Melansir dari Greg Nusa, kemudahan teknologi memang membuat berbagai aktivitas dapat kita lakukan secara bersamaan. Satu perangkat bisa kita gunakan untuk belajar, berkomunikasi, mencari informasi, sekaligus menikmati hiburan. Namun, pendengar, terlalu sering berpindah dari satu aktivitas ke aktivitas lain juga dapat membuat perhatian menjadi terbagi. Nah, misalnya ketika sedang belajar tetapi sesekali memeriksa notifikasi, fokus tentu dapat terganggu. Nah, waktu yang seharusnya dapat kita gunakan untuk menyelesaikan satu pekerjaan, akhirnya lebih banyak digunakan untuk berpindah perhatian. Akibatnya, pendengar, pekerjaan bisa terasa lebih lama dan juga melelahkan. Ya, apalagi untuk Anda ya, anak-anak muda juga yang sederhana seperti ujian aja ya, ujian sekolah ya. Ada juga sambil mengecek notifikasi handphone, berbagai pesan yang masuk, yang mana fokusnya makin terganggu. Dan apapun yang Anda lakukan jadi terasa lebih lama dan tentunya melelahkan. Ya, pendengar, jadi bukan berarti multitasking ini selalu buruk ya. Dalam beberapa situasi, menggabungkan aktivitas yang sederhana memang dapat membantu menghemat waktu. Namun, untuk pekerjaan yang membutuhkan konsentrasi tinggi, memberikan perhatian pada satu aktivitas dalam satu waktu seringkali lebih efektif. Ya, jadi disarankan untuk Anda yang lagi melakukan berbagai aktivitas, rutinitas, jadi lebih fokus ya untuk Anda mengerjakan mana yang lebih penting terlebih dahulu ketimbang untuk Anda melihat berbagai notifikasi masuk melalui handphone yang Anda gunakan ya, yang mana ini malah membuat waktu malah jadi tersita dan pekerjaan Anda malah jadi terbengkalai. Ya, apalagi di tengah derasnya informasi digital, pendengar, kemampuan untuk fokus justru menjadi semakin penting. Ya, jadi tidak semua notifikasi harus segera dibalas dan tidak semua informasi harus diperhatikan saat itu juga. Sekian satu informasi terkait multitasking, yang mana ini erat sekali di era digital saat ini.

yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuah.

0811-79-727-912 Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Selamat sore pendengar, kita berjumpa kembali di Cek Fakta pukul 17 waktu Indonesia Timur. Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi bahwa pemerintah Indonesia dan Arab Saudi memberikan peluang umroh gratis dengan kuota yang tersedia sebanyak 300 kuota pada periode Desember tahun 2020. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tunbackhoax.id, setelah dilakukan pengecekan menggunakan mesin pencari Google dengan masukan kata kunci program umroh gratis dari kerjasama pemerintah Indonesia dan Arab Saudi, hasilnya pendengar tidak ditemukan informasi valid atau pemberitaan kredibel yang benarkan klaim tersebut. Lebih lanjut pendengar, setelah melakukan akses tautan dalam unggahan ini mengarah ke formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Kemudian mengutip dari pemberitaan detik.com berjudul Raja Salman gratiskan umroh untuk 1.000 orang dari 16 negara Indonesia, dari pemberitaan yang tayang pada Rabu 24 Juni 2026, diketahui bahwa Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud memberikan undangan umroh gratis kepada 1.000 jamaah yang berasal dari berbagai negara termasuk Indonesia. Ya, pendengar, jamaah yang terpilih akan mendapatkan undangan langsung dari pihak Arab Saudi, bukan mendaftar melalui tautan tertentu. Dengan demikian, pendengar, informasi beredar di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi bahwa pemerintah Indonesia dan Arab Saudi memberikan peluang umroh gratis dengan kuota yang tersedia sebanyak 300 kuota pada periode Desember tahun 2026 merupakan informasi tidak benar atau hoax. Sekian satu informasi Cek Fakta kami hadirkan di sore hari ini, dilansir dari komdg.co.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta, Pro 1 RRI.

0: Baik, pendengar, terima kasih untuk Anda masih bersama kami di Biak Sore di edisi Kamis 8 Oktober 2020. Demikian satu informasi cek fakta kami hadirkan di sore hari ini. Selepas ini pendengar akan kami ajak Anda, kita ikuti bersama siaran berjaringan Beranda Astacita Pro 1 dengan topik Bela Negara. Langsung dari Pro 1 RRI Jakarta, produksi RRI Surabaya, Tanjung Pinang, Sorong, dan Bengkulu. Selamat sore kami ucapkan dan selamat mengikuti.
1: Menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
2: Selamat sore pendengar Beranda Astacita Nasional, kami hadirkan ya yang berjaringan untuk hari ini. Diawali dari RRI Surabaya dengan tema menatap masa depan merawat bela negara berikut ini.
3: Pendengar di seluruh Nusantara, bahagia sekali pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali dengan acara Beranda Astacita siaran berjaringan nasional. Pada pertemuan kali ini, pendengar, Anda kami ajak keliling perbatasan kota metropolitan Surabaya. Nah pendengar, saat ini kita ada di Gedung Juang 45, tepatnya di Legiun Veteran Republik Indonesia, Jalan Mejen Sungkono nomor 106 Surabaya. Dan kita akan bertemu langsung dengan narasumber pada sore hari ini, yaitu Brigjen TNI Purnawirawan Dr. Andes Ismadi, MBA, MSI. Beliau adalah Ketua DPD LVRI Provinsi Jawa Timur. Dengan topik Jejak Juang Veteran, Menatap Masa Depan, Merawat Bela Negara. Mari kita kupas bagaimana makna dan momen perjuangan para veteran melawan musuh saat berjuang bersama dengan rekan kami, Sari Julia.
2: Pendengar Beranda Astacita RRI Surabaya kali ini menghadirkan tema Jejak Juang Veteran Menatap Masa Depan Merawat Bela Negara, dan kita ingin melihat kembali berkaitan dengan makna perjuangan dari mereka yang mengalaminya secara langsung. Bersama dengan Bapak Dr. Andes Ismadi, MBA, MSI, Ketua DPD LVRI Provinsi Jawa Timur. Selamat sore Pak Ismadi.
4: Selamat sore.
2: Ya, kalau kita ingin berbicara tentang jejak perjuangan para veteran, makna bela negara di masa kini sekaligus pesan untuk generasi muda dan untuk mengawalinya begitu ya, saya ingin menanyakan ada cerita atau momen perjuangan yang paling berkesan gak sih Pak, dan mungkin masih membekas dalam ingatan Pak Ismadi hingga hari ini, apa itu Pak?
4: Terima kasih. Jadi kalau kita berbicara tentang perjuangan, itu yang membekas di kita ini ya kalau kita dikerutuk sama musuh, kalau sudah ada suara kan dengar dari sana, sek, ini kan dimana jatuhnya lah. Kita ini kadang-kala deduk-deduk cuma tiarap di situ, karena mortir kan tidak tahu yang dari jauh. Kalau udah kena, aduh-aduh lah gitu, berarti dia ada yang kena. Itu pengalaman itu yang terkesan sampai sekarang ini juga membekas. Saya dulu pernah diingatkan 3 kali peringatan sama kawan saya, Bapak, Pak jangan situ Pak, itu pelurunya lewat situ, biasa lewat situ, peluru betul lewat. Pernah juga dengan Pak jangan situ, pas naik di bukit diberitahu, Pak jangan situ Pak, itu anu pelurunya biasanya nembak dari sana gitu. Saya lewat ke situ, kawan saya dari belakang naik ke situ, kena dia situ. Kalau itu meninggal kalau itu. Ini yang sudah 2 kali, saya 3 kalinya juga sama. Ini yang paling terkesan, sehingga saya itu merasa bersyukur pada yang kuasa. Walaupun mungkin diingatkan yang mengkuasa lewat kawan saya ini, sehingga dulu korbannya banyak ini ya, seperti itulah. Ini sangat berkesan sekali, dan saya ceritakan ke cucu saya. Cucu saya, wah kalau dulu yang kena, saya nggak ada kalau gitu. Oh iya, nggak ada. Ceritanya begitu.
2: Lebih kepada perjuangan kala itu bagaimana untuk bisa mempertahankan ataupun memperebutkan kemerdekaan begitu ya Pak. Tapi kalau dari kacamata Pak Ismadi sendiri sebagai pejuang, apa sih sebenarnya makna hakiki dari kata bela negara di era kemerdekaan dan kedamaian saat ini Pak?
4: Oke, kemerdekaan pada saat merebut kemerdekaan dulu kan ada istilahnya mempertahankan negara. Ya, bahwa lebih baik mati daripada dijajah kembali. Itu semboyan-semboyan dulu digaung-gaungkan sama pendahulu kita itu. Terus ya rawe-rawe rantas, malang-malang pulung kan semboyan-semboyan zaman dahulu itu dalam rangka untuk meningkatkan semangat dan kita memiliki negara. Bila negara ini ya sama seperti di rumah kita lah gitu. Harus menjaga, merawat, memiliki, bahkan kalau perlu mengembangkan dari karangan kita atau milik kita yang digunakan untuk generasi yang akan datang. Dalam dalam bela negara kan sama juga kita memiliki negara ini, ya harus mencintai negara dan juga harus dipertahankan, dipelihara agar negara ini jangan sampai ketinggalan dengan negara yang lain. Kira-kira yang kita harapkan bela negara secara hakiki, yang jelas bela negara ini adalah suatu tekad dari kita nih, bangsa kita, dalam rangka untuk mempertahankan kedaulatan sesuai dengan apa yang sudah disampaikan itu, NKRI agar mati, Pancasila harus tetap sebagai pedoman hidup, ideologi kita, terus Bhinneka Tunggal Ika itu harus juga dilaksanakan. Yang satunya kan empat ini ya Pak, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 ini juga sebagai landasan kita. Saya rasa itu yang perlu kita pedomani untuk generasi yang akan datang, bela negara ini.
2: Dari beberapa poin yang disampaikan Pak Ismadi, tentu ini ada nilai-nilai ketika memaknai bela negara begitu ya. Bagaimana untuk generasi muda saat ini? Apakah memang ada pergeseran nilai perjuangan begitu yang Bapak lihat dan amati begitu ya untuk generasi kita, dan bagaimana sih generasi muda kita seharusnya memaknai bela negara itu sendiri di era kekinian?
4: Kalau menurut saya nilai itu seharusnya tidak akan berubah, cuma aplikasinya yang bergeser. Nilai perjuangan dulu atau bela negara itu kan pertama nilai kesetiakawanan sosial. Ini teraplikasi ke dalam ya kesetiaan masyarakat terhadap negara dan bangsa, terhadap masyarakat itu sendiri. Kesetiaan sosial ini dibangun dari negara maju juga. Jadi rasa empati ini ya intinya ya kalau milikmu milikku, milikku milikku milikmu, ya milikmu. Kita tidak akan miliknya orang lain. Kalau sisa jujur ini sudah dilaksanakan, terasa kita tidak akan lagi korupsi itu, dan tidak ada lagi maling dan lain sebagainya. Masing-masing ini milik kita bersama, dan kita harus gotong royong membangun negara ini. Yang kedua, nilai kejuangan. Di antaranya ya ulet, tangguh, percaya kekuatan sendiri, sudah semangat, hanya ulet dan tangguh harus dimiliki oleh kita generasi muda untuk mengejar ketinggalan. So, track ini ya kita harus percaya dengan kekuatan sendiri, rela berkorban dan percaya dengan kekuatan ini, reknya ini, reknya berkorban, kayaknya percaya dengan kekuatan sendiri. Kita harus kita bangun, kita jangan sampai menghadapi ancaman kita tidak punya apa-apa. Bahkan senjata dari luar kita ekspor, di sana ditutup, kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Harus bangkit. Ya sama seperti bela negara kalau rumah. Rumah ini punya anjing, kan rumah yang punya anjing kan bisa deteksi dulu kan. Kalau kita punya senjata, ini kita berikan senjata itu. Kalau punya senjata nongkrong itu, biarkan kita sendiri ya. Lawan tentunya akan mikir kalau akan merusak kita. Saya rasa itu.
2: Artinya memang sudah mulai ada pergeseran. Namun bagaimana agar bela negara itu tetap dimiliki oleh generasi muda, ini menjadi sebuah tantangan begitu kan Pak Ismadi?
4: Jadi bela negara ini memang sebenarnya kan sudah ada pedomannya. Pergeseran nilai yang dimaksudkan tadi ya, bahwa kalau dulu kan memang secara fisik kita ke sana, sekarang kita ini harus apa sebenarnya kelemahan dari kita ini. Paling ada ya ilmu pengetahuan teknologi ini harus dikejar. IT ini yang harus kita kejar. IT-nya ini banyak macam ya di situ. Mulai dari bidang ekonomi, ideologi, politik, pertahanan, keamanan dari situ. Kalau itu bisa dikuasai generasi muda, walaupun pergeseran aplikasinya, tapi semangat, ulet, tangguh tetap juga harus dilaksanakan. Kesetiakawanan sosial tadi juga harus tetap dilaksanakan. Bila negara ini sebenarnya kan ada dapat domarnya 5 kalau nggak salah. Itu pertama harus cinta tanah air. Itu prinsip bila negara. Saya itu juga mengajar bila negara juga itu ya. Terus yang kedua, cinta saja rela memiliki. Rela berarti rela berkorban. Ya, rela untuk rela. Rela memiliki. Saya itu berbangsa dan bernegara. Bahwa bangsa dan negara ini harus kita bangga menjadi bangsa Indonesia. Kehidupan sehari-hari kita memiliki produksi sendiri harus bangga. Dan kita harus juga yakin ideologi Pancasila. Karena ideologi Pancasila ini kan sudah diambil dari pendahulu-pendahulu kita, dari intisari budaya-budaya kita ini. Dan Pancasila ini kan digunakan sebagai dasar dalam kita membangun negara ini. Kan itu ada ideologi itu apa? Ide. Ideologi dalam terminologi kan ide untuk membangun negara ini. Sesuai sila yang 5 ini. Ya. Kita menilai itu. Itu bisa pedoman untuk diri kita sendiri dan pedoman untuk secara umum organisasi maupun pemerintahan itu Pancasila itu. Ya, secara operasional juga harus mengikuti dari Pancasila itu. Gitu. Dan yang kelimanya, sudah kelima ini ya, kita harus mempunyai kemampuan amal bela negara. Kalau di perguruan tinggi kan belajar apa namanya, belajar kewarganegaraan sudah mulai awal. Apalagi kalau kita bisa membangun diri kita sendiri ini agar kuat, agar sehat, ini juga bisa membangun paling tidak diri kita sendiri untuk bela negara ini. Misalnya itu.
2: Baik. Apa sih kekhawatiran terbesar Legiun Veteran terhadap arah perjalanan bangsa kita saat ini, dan bagaimana cara kita merawat fondasi persatuan agar tidak goyah begitu?
4: Kita lihat sekarang ini banyak celometan ya, celometan di media sosial. Ya, wah macam-macam pendapatnya. Ya, kalau ini tidak disikapi dengan baik, dikhawatirkan terjadi perpecahan, bahkan tidak majulah, intinya kan tidak maju-maju karena ngomong terus muterai kayak gitu. Jadi kalau diistilahkan ya maju mundur enggak maju-maju itu ya. Karena banyak yang kritik akan maju, dikritik akan maju, dikritik. Itu kekhawatirannya. Sebab itu kita perlu adanya rasa persatuan yang kuat. Itu NKRI Harga Mati sudah bagus semboyannya itu ya, NKRI Harga Mati ini. Terus yang keduanya ya dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini. Ya, perkembangan ilmu teknologi ini kan sangat sangat apanya cepat. Ya, khususnya yang AI sekarang ini, generasi AI ini sangat cepat perkembangannya. Kalau ini gini, tidak disikapi oleh kita, tidak dikejar oleh kita, maka kita dikhawatirkan akan menjadi buruh negeri sendiri lah. Jadi buruh negeri sendiri. Karena apa? Semuanya kan diambil dari orang lain. Karena kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau kita bisa menguasai itu, bisa kita kelola sendiri dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Karena rasa persatuan kita sudah jelas dilandasi oleh tadi bela negara tadi dengan juga adanya gotong royong. Dengan rasa nasionalisme yang tinggi.
2: Apa harapan ataupun pesan yang bisa disampaikan kepada masyarakat untuk sama-sama merawat gitu ya, keberadaan Indonesia?
4: Untuk merawat ke depan, ini untuk generasi muda ini harus bisa melihat tipologi permasalahan ke depan dan tipologi ancaman ke depan. Kalau kita lihat banyak masalah kita ini ya, khususnya kalau kita lihat dari masalah ideologi saja, ini apakah ideologi Pancasila ini sudah dilaksanakan oleh seluruh lapisan masyarakat? Tapi yang jelas ideologi yang sila keempat itu, kerakyatannya dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam penulisan perwakilan ini, sudah mengalami pergeseran nilai. Walaupun itu bukan baik tidak baik, tapi sangat baik itu kalau memang secara rela, ikhlas, memberi kesepakatan dan dilaksanakan secara bersama. Ini keempat. Mulai dari sila pertama ya gitu, ketuhanan yang Maha Esa. Apakah di Indonesia ini dengan banyaknya aliran ini tidak mengandung sesuatu hal yang bisa untuk terjadi perpecahan? Apa kalau istilah itu sara itu suku, agama, ras dan golongan ini kalau tidak betul-betul dikelola dengan baik, nanti bisa menjadi sesuatu hal yang bisa menjadi percobaan kita. Termasuk juga keadilan sosial, itu bisa nilai sendiri. Cita-citanya menjadi merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur lagi. Persatuan tadi sudah kita jelaskan, masih ada di kita ini memiliki ideologi yang lain. Ya, ideologi lain, maksudnya ideologi lain bercita-cita untuk bisa diarahkan ke sesuatu yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Dan keadilan sosial ini memang harus juga diperjuangkan, keadilan sosial untuk kita bersama. Tadi kaitannya dengan rasa empati masyarakat, maksudnya pemerintah terhadap yang lainnya, agar timbul persatuan gotong royong untuk kita semuanya bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Dan pesan untuk generasi muda ke depan, tadi yang kita kembali ke yang tiga dari yang pertama, kesetiakawanan sosial, jiwa kepahlawanan dan rasa nasionalisme ini harus dimiliki oleh para generasi muda. Kita sekarang ini zaman IT, zaman teknologi modern. Ini perkembangannya sangat cepat sekali dan itu harus tetap kita ikuti dan harus dikuasai hingga deteksi ancaman bisa segera untuk kita ketahui.
2: Baik, semoga apa yang disampaikan oleh Pak Ismadi tentu ini menambah spirit dan semangat bagi generasi muda utamanya untuk terus membangun bangsa. Sekali lagi terima kasih Pak Ismadi, selamat sore.

suatu sikap, tekad, perilaku dari bangsa kita untuk mempertahankan kedaulatan dan keutuhan negara agar tetap bersama sesuai semboyan yang selalu tertanam dalam hati para veteran. Untuk mempertahankan negara, lebih baik mati daripada dijajah kembali. Pendengar, saatnya kita berpisah. Sampai bertemu kembali di lain kesempatan. Saya Anza Anisa bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas segera mohon undur diri. Salam dari Kota Pahlawan, Surabaya.

0: Beranda Astacita.
1: Beranda Astacita Nasional. Dan selanjutnya tentunya kita beralih dari saat ini untuk RRI Tanjung Pinang ya. Tentunya dengan tema untuk hari ini, pemahaman negara di era digital berikut ini.
2: Ke Pulau Penyengat membeli selasih, singgah sebentar membawa keranjang. Bela negara tumbuh dari kasih, bijak bermedia menjaga bangsa gemilang. Pendengar, salam hangat dari kami RRI Tanjung Pinang dalam program Beranda Astacita Berjaringan Nasional. Dengan saya, Ardian Hutabarat. Bela negara selama ini sering dikaitkan dengan pertahanan dan keamanan. Padahal, di tengah perkembangan teknologi, semangat bela negara juga dapat tumbuh melalui cara kita menggunakan media dan menyikapi informasi. Media memiliki ruang penting dalam membentuk cara pandang masyarakat terhadap nilai-nilai kebangsaan. Lantas, seperti apa peran bela negara khususnya di wilayah perbatasan seperti di Kepulauan Riau? Kita simak penjelasan dari Dr. Uli Sophia Esos, MSI, dosen program studi kajian film, televisi, dan media Universitas Maritim Raja Ali Haji.
3: Peran media massa sebagai ekosistem informasi yang menyampaikan ideologi ya, khusus secara nasional, kalau TVRI ya, terutama ya, itu kalau mulai opening pasti akan selalu lagu Indonesia Raya.
4: Yeah.
3: Itu bagian dari salah satu cara untuk terus melekatkan identitas kita. Namun konteksnya untuk di perbatasan, nah ini khusus untuk di perbatasan karena memiliki infrastruktur ya.
4: Yeah.
3: Kita punya persoalan di kesediaan infrastruktur, maka

0: gitu.
1: Pendengar, setiap warga negara memiliki ruang untuk berkontribusi sesuai peran dan profesinya. Hal ini juga memiliki dasar yang kuat dalam konstitusi. Lalu, bagaimana bentuk dan landasan bela negara dalam kehidupan masyarakat? Berikut kita dengarkan penjelasan Yunus Yanuar, SSIT, MAP, Kepala Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Provinsi Kepulauan Riau.
2: Di mana dalam bela negara ini merupakan amanah dari konstitusi kita,
1: ya.
2: Di Undang-Undang Dasar 1945, pada pasal 27 ayat 3, di mana setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara.
1: Iya.
2: Dan juga di pasal 30 ayat 1, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Mm-hmm. Artinya, bela negara ini sudah diatur di dalam konstitusi, bukan hanya undang-undang. Jadi setiap warga negara, entah itu profesi apapun, itu memiliki hak dan kewajiban dalam usaha pembelaan negara, sebagaimana amanah konstitusi kita mengaturnya. Dan juga yang kedua, diatur di Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 pada ayat 1, itu juga jelas setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Lanjut di ayat kedua, keikutsertaan warga negara itu ada beberapa, termasuk yang poin 4 yaitu pengabdian sesuai profesi. Bagaimana diatur di Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 dan juga terakhir di Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Di situ juga disebutkan.
1: Pendengar RRI Tanjung Pinang, salah satu tantangan bela negara di era digital adalah derasnya arus informasi. Setiap orang kini dapat membuat sekaligus menyebarkan informasi hanya melalui gawai. Di tengah kondisi tersebut, kemampuan mengenali informasi yang benar menjadi semakin penting. Lalu bagaimana masyarakat dapat menyikapi informasi yang belum tentu benar di ruang digital?
0: Di disruptif digital saat ini dan siapa saja bisa membuat sebuah konten, berita, cerita, bahkan kemudian hoax dan ujaran-ujaran kebencian juga. Maka untuk saat ini kita secara legal format sudah ada di undang-undang ya. Undang-undang ITE juga berfungsi untuk sebagai pemagar terhadap konten yang bisa mengacu pada hoax dan ujaran-ujaran kebencian. Di akademisi kita juga sedang mengupayakan untuk pemerataan informasi dan edukasi terkait dengan literasi digital. Jadi mampu memilih mana berita yang bersumber pada sesuatu yang benar, mana yang kemudian ini fake atau palsu begitu ya. Sumber yang benar itu kita harus harus usut. Jadi sebelum kita men-share, like dan komen sebuah, maka kita perlu untuk perlu untuk cerdas meneliti sumber ini apakah asli atau dia akun-akun yang bodong ya, akun-akun yang anomali.
1: Pendengar, menyari informasi merupakan bagian dari tanggung jawab kita di ruang digital. Namun, bela negara tentu tidak berhenti pada bagaimana kita menerima dan membagikan informasi. Nilai bela negara juga dapat diwujudkan melalui pekerjaan dan tanggung jawab yang kita jalankan setiap hari. Lalu, seperti apa bentuk pengabdian tersebut dalam kehidupan masyarakat?
2: Negara sebagaimana yang diperlukan perundangan itu bukan hanya milik aparatur pertahanan, keamanan, ataupun pemerintah. Tapi setiap warga negara, karena di amanah Undang-Undang 45 itu jelas setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta. Bagaimana bentuk pengabdian atau bentuk bela negaranya untuk masyarakat? Dengan cara melaksanakan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Kalau di RRI juga menyampaikan penyiaran yang edukatif dan lain sebagainya. Tentu di kami di Kisbangpol memiliki program-program baik secara di internal Kisbang ataupun untuk masyarakat. Kita menggandeng juga forum-forum di kami. Di Kisbang itu ada 4 forum. Ada FKM, FKPT, FKDM, dan FPK. Kita menggunakan mitra kita itu untuk membantu program kerja pemerintah. Karena kita sadari, tanpa bantuan stakeholder semua, tidak mungkin apa yang menjadi program pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota terlaksana dengan baik. Yeah. Jadi harapan kami ke depan, apapun profesi kita semua, mari kita jalankan profesi kita itu dengan penuh tanggung jawab.
1: Pendengar, tanggung jawab dalam menggunakan media menjadi sangat penting bagi generasi muda yang tumbuh bersama teknologi digital. Mereka berhadapan dengan beragam informasi dan konten setiap hari. Kondisi ini membuat literasi digital menjadi bagian penting dalam membangun sikap kritis dan bertanggung jawab. Lantas, bagaimana edukasi literasi digital dilakukan, khususnya di kalangan pelajar?
0: Bahwa saringan itu perlu. Saringan ini tadi yang kita coba bersama dengan kami akademisi, kemudian melakukan pengabdian bersama masyarakat, terutama di kalangan kita juga turun ke sekolah SMA di Kota Tanjung Pinang bersama untuk melihat bagaimana kemudian mana berita atau siaran yang mengandung hoax, mana yang betul-betul dari sumber aslinya. Yeah. Nah, itu diedukasi ke sekolah, kita cari juga. Hanya saja agak lebih dinamika ternyata di lapangan itu lebih dinamika. Dengan kemajuan teknologi sekarang ini yang sangat konversi, dia juga lebih segmented. Anak-anak Gen Z, anak-anak Gen Alpha hari ini tuh kalau hoax itu banyak di ini ya, Mas Adrian, sekitarannya tuh ada segmentasinya di nasional dan juga di politik begitu.
1: Pendengar RRI Tanjung Pinang, generasi muda tumbuh bersama perkembangan media digital yang begitu cepat. Mereka berhadapan dengan beragam konten, mulai dari hiburan hingga informasi. Kondisi ini menjadi tantangan dalam menjaga nilai dan karakter di ruang digital. Lalu, apa yang menjadi tantangan bela negara di tengah perkembangan teknologi saat ini?
2: Tantangan yang semakin hari semakin luar biasa.
1: Iya.
2: Kalau dulu kita bela negara dengan memikul senjata dan lain sebagainya, atau bambu runcing zaman dulu kan, 45. Tapi sekarang enggak. Bedanya ke jempol.
1: Iya.
2: Aturan sudah ada. Iya. Tinggal law enforcement-nya aja. Waktu itu kan banyak juga. Artinya pemerintah juga mohon izin nih. Pemerintah juga ke depan mungkin saya yakin dan percaya akan melakukan hal-hal yang pencegahan juga mengikuti perkembangan zaman, karena aturan itu kan nggak bersifat kaku.
1: Yeah.
2: Artinya di saat diterapkan ternyata ada teknologi baru yang lebih canggih, maka aturannya harus menyesuaikan, dirubah yang lebih ketat lagi.
1: Pendengar, bela negara di era digital dapat dimulai dari hal-hal sederhana. Memeriksa informasi sebelum membagikannya, menghargai perbedaan, menjaga ucapan, serta menggunakan media sosial secara bertanggung jawab. Sebab, mencintai Indonesia tidak hanya diwujudkan melalui tindakan besar. Apa yang kita baca, kita tulis, dan kita bagikan setiap hari juga menjadi bagian penting dan tanggung jawab kita sebagai warga negara. Dari RRI Tanjung Pinang, saya Ardian Huta Barat. Sampai jumpa dalam Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional berikutnya. Beranda Asta Cita.
3: Kembali menemani Anda di Beranda Asta Cita Nasional. Dan dari Beranda Asta Cita Nasional Tanjung Pinang, kita beralih ke RRI Sorong dengan tema membangun karakter bangsa lewat debat dan public speaking berikut ini.

0: juga pemirsa sahabat beranda Astacita. Di sore hari ini saya sedang berada di tempat pinjam pustaka, di mana tadi Anda sempat mendengarkan atau juga menyaksikan kegiatan adik-adik anak-anak di sore hari ini, yaitu public speaking ataupun di situ juga ada debat ya. Saya juga ingin menyapa dulu, selamat sore semuanya. Nah, ini ada yang dari adik SMP. SMP ada, angkat tangan dong. Ada SMP, terus SMA ada lagi. Ini yang kecil. Hai.
1: Sudah kuliah.
0: Sudah kuliah. Kalau bilang Pancasila, sila ketiga, ada yang tahu? Angkat tangan cepat. Angkat tangan. Sila ketiga, angkat tangan, ayo. Persatuan Indonesia, tepuk tangan dulu. Nah, pendengar dan juga pemirsa, di tempat ini bukan hanya tempat meminjam buku, membaca buku, tapi di sini begitu banyak kegiatan-kegiatan yang bisa merangkul anak-anak dari mulai usia dini sampai yang dewasa. Tidak hanya membaca, di sini ada belajar matematika, bahasa Inggris gratis ya. Kemudian juga ada apa lagi?
2: Selain matematika dan bahasa Inggris, ada kelas komputer juga sekarang kelas debat dan public speaking.
0: Oke. Nah, kita mungkin ke Kak Lolita. Apa kabar? Kak Lolita, terima kasih sudah mengganggu tadi.
3: Tidak apa-apa, Ibu. Bagaimana?
0: Nah, Kak Loli, ini kalau bicara tentang anak-anak muda sejak usia dini ya, ini salah satunya untuk bagaimana bela negara, punya rasa jiwa nasionalisme. Mungkin kalau kita kaitkan dengan kegiatan ini, salah satunya debat, public speaking, seperti apa nih Kak Loli?
3: Baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin untuk kelas public speaking dan debat sendiri itu termasuk memberikan impact yang besar dalam keberanian adik-adik ataupun generasi muda dalam menumbuhkan rasa nasionalisme ataupun bela negara. Dimana kita ketahui bahwa kegiatan public speaking ini ataupun kelas ini juga bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan diri para adik-adik yang termasuk generasi muda Indonesia. Nah, di situ dengan melatih kepercayaan diri, tentunya adik-adik juga akan berani dalam bela negara dan juga berani mengungkapkan rasa nasionalisme mereka. Nah, untuk di debat sendiri, debat itu juga merupakan kegiatan yang melatih kemampuan berpikir kritis adik-adik. Nah, di situ juga sangat berpengaruh dalam menumbuhkan rasa nasionalisme, di mana beberapa materi debat kita itu juga tentang isu-isu yang kebetulan lagi hangat terjadi di negara kita.
0: Dan impact-nya juga untuk anak-anak muda usia dini juga ya. Dan ini rata-rata memang setiap pertemuan anak-anak usia agak SMP, SMA saja atau gimana?
3: Kalau untuk kelas kali ini di range level remaja, di mana mungkin sekitar 13 sampai 18 tahun atau 19 tahun begitu.
0: Sekitar 13 ya.
3: Iya.
0: Dan ini memang usia-usia yang memang belajar untuk mereka sebenarnya kritis, cuman wadahnya di sini ya.
3: Betul sekali.
0: Oke. Nah, ini kalau ini ada Dola. Nah, Dola sendiri apa namanya untuk kegiatan sini biasanya yang mengorganisir apa? Pesertanya atau kayak apa?
4: Baik, terima kasih Kak atas pertanyaannya. Saya sebagai lead koordinator di sini yang bagian mengorganisir kelas-kelas belajar, tapi lebih khusus yang sebagai ketua kelas belajarnya di sini sebenarnya ada Mama Sarawan. Okay. Jadi dari Mama Sarawan itulah, dari kegelisahan Mama melihat anak-anak dan melihat perkembangan pendidikan, apalagi yang di Papua ya, kita punya kegelisahan tersendiri begitu, apalagi ditambah dengan maraknya sosial media. Nah, dari situ Mama mengusulkan ke Kadayu. Sebenarnya Mama kan sudah lama kenal sama Kadayu, kerja dengan Kadayu juga. Kadayu, bagaimana kalau kita buat kelas belajar? Nah, dari situlah mulai ada kelas belajar yang pertama matematika. Setelah kelas matematika, ada kelas bahasa Inggris, lalu ada kelas Yospan juga. Jadi selain mereka belajar pelajaran yang di sekolah, mereka juga belajar tentang budaya mereka. Lalu setelah itu ada Kak Loli yang datang ke sini. Kak Loli kebetulan sebagai yang sering ikut lomba-lomba debat, di lomba debat nasional juga. Dan saya juga bertahu baru-baru tuh ada Papua Moon ya, Kak Loli juga memenangkan itu. Jadi dari pengalamannya Kak Loli berbagi sama adik-adik di sini bagaimana kita mencoba membuat argumen, menyanggah, dan juga dengan tema-tema tertentu yang tadi Kak Loli sudah jelaskan. Itu pasti istilah yang mungkin public speaking dan debat itu pasti asing juga untuk adik-adik yang ada di sini dan jarang ditemukan di sekolah atau di tempat-tempat lain. Makanya Pinjam Pustaka menyediakan ruang ini, walaupun ruangnya kecil, tapi kita setting bagaimana supaya adik-adik nih bisa datang ke sini belajar sama-sama. Tidak hanya mereka yang baku kenal, tapi ada juga peserta dari luar yang masuk ke sini. Jadi campuran antara orang Papua dan bukan orang Papua juga bercampur di sini, belajar sama-sama di sini. Dulu awalnya perpustakaan Pinjam Pustaka ini buka hanya di Sabtu dan Minggu, tapi sekarang buka 5 hari dalam satu minggu. Jadi Selasa, ada Rabu, Jumat, Sabtu sama Minggu, dan itu semua diisi dengan kegiatan kelas belajar.
0: Padat ya. Dan itu pesertanya luar biasa sekali, anak-anak minatnya luar biasa ya, seperti anak-anak ini ya. Oke, kalau Lilita tadi, iya. Kenapa harus debat dengan public speaking yang untuk anak-anak ini mungkin sangat-sangat masih baru begitu? Seberapa pentingkah sih gitu?
3: Baik, terima kasih Bu. Sebelumnya, kenapa menurut saya debat dan public speaking itu penting? Seperti yang tadi saya sampaikan sebelumnya, itu bisa melatih kepercayaan diri adik-adik. Okay. Dan juga bisa melatih adik-adik dalam berpikir kritis, terutama mengenai isu-isu yang mungkin masih jarang mereka dengar, seperti isu-isu politik, ataupun isu-isu bela negara, dan sebagainya. Nah, kenapa ada sedikit kerisauan di dalam diri saya mengenai adik-adik yang mengenai public speaking dan debat ini? Saya sering mendapati ataupun saya sering mengikuti kegiatan ataupun perlombaan, baik itu sebagai juri maupun sebagai peserta, yang perlombaannya itu mengikutsertakan kemampuan public speaking maupun kemampuan debat di dalamnya, atau setidaknya kemampuan untuk berargumen. Nah, di mana saya melihat mungkin masih sedikit adik-adik yang merupakan adik-adik lokal dari Kota Sorong ataupun dari daerah Papua ini sendiri sebagai kontestan atau sebagai peserta. Jadi saya datang ke sini ingin membantu adik-adik untuk meningkatkan kepercayaan diri mereka, untuk memberitahu mereka juga kalau mereka itu bisa menjadi kontestan selanjutnya di masa depan, ataupun mungkin tidak terkhusus dalam perlombaan, tapi mungkin event-event yang memang ditampilkan di depan orang banyak yang bisa membuat mereka itu mendapatkan engagement baik ke orang-orang besar yang ada di Sorong ataupun sampai tingkat nasional maupun internasional. Jadi lebih ke memperkenalkan adik-adik kepada dunia yang lebih luas terhadap cara berpikir dan wawasan yang lebih luas lagi, seperti itu.
0: Wih, keren. Tepuk tangan buat semuanya, Kakak Lita. Terima kasih. Ini luar biasa bisa ada tambahan kelas lagi di Pinjam Pustaka ini ya, Kakak Dola.
1: Mungkin pertanyaan begini. Kadang-kadang orang bertanya pada kami, kenapa kelasnya banyak?
4: Harus banyak biar mereka semakin sering terpapar dengan belajar sama-sama. Semakin sering belajar, semakin sering mereka tahu mereka punya keinginan dan semakin kuat untuk mau mencapai mereka punya cita-cita begitu. Jadi tidak ada waktu untuk mereka bermain atau main-main TikTok. Jadi kita kita berusaha untuk supaya mereka terpapar dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Gitu.
0: Betul juga sih, karena tidak bisa dipungkiri ya, hal-hal itu sudah zaman sekarang udah bikin khawatir, risau.
1: Iya, mungkin saya lengkapi ya. Jadi kalau ada banyak aktivitas, anak-anak ini dan kita semua bisa mencoba beragam hal. Kalau mencoba beragam hal, nanti ketahuan, oh Kakak Dayu sukanya yang A, tidak sukanya yang B, apalagi yang C. Nah, begitu tahu yang suka A, maka kalau yang A itu dilakukan terus-menerus, dia jadi keahlian. Pada saat kita tahu kita ahli di bidang itu, kita pasti percaya diri. Kalau percaya diri dan bisa kita jaga tanggung jawab itu, orang pasti cari di mana-mana. Sebenarnya yang saya pikir begitu.
0: Oke. Dan selain itu juga anak-anak ini semenjak usia dini mereka sudah tahu nih, kadang-kadang anak-anak sekarang kan tidak tahu mau arahnya kemana nih, mau jadi apa. Tapi mungkin dengan diarahkan semua, kita jadi tahu potensi mereka si A, B, C, D ini semua potensinya ada di mana. Wah, luar biasa. Pendengar dan juga pemirsa, Terakhir nih mungkin dari Kak Lulita, apa yang ingin disampaikan untuk generasi muda, anak-anak muda sekarang untuk menumbuhkan dan terus menjaga bela negara, jiwa nasionalisme, silakan.
3: Oke, terima kasih Kak. Mungkin untuk para adik-adik ataupun generasi muda yang mungkin masih termasuk saya sendiri, saya ingin mengkobarkan api semangat ataupun keberanian di dalam diri kita masing-masing untuk berani bela negara. Bagaimana cara kita bela negara? Mungkin dengan melalui diri kita sendiri, kita meningkatkan kemampuan kita, baik itu dalam hal akademik maupun dalam hal lain, yang dimana kita akan mengembangkannya hari demi hari dan bisa membanggakan negara ini. Nah, begitu juga untuk adik-adik yang sedang belajar, tetap semangat, karena apapun yang akan kita siapkan sekarang, apapun yang sedang kita lakukan, kita proses, itu pasti akan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk kita ataupun untuk negara kita nantinya. Begitu saja.
0: Oke, dari Mas Dayu silakan.
1: Mungkin Lola dulu ya.
0: Oh, Lola lagi. Lola dulu.
1: Pesannya apa buat ya, atau buat kita semua?
4: Ya, terima kasih. Tadi lebih lengkapnya sudah disampaikan oleh Kakak Loli juga. Kakak cuma titip pesan untuk adik-adik semua, selama ruang ini masih ada, manfaatkan sebaik mungkin. Belajar dengan sungguh-sungguh. Kita mulai dari disiplin waktu. Terus kalau waktunya belajar, fokus belajar baik-baik gitu. Karena memang dari belajar inilah yang tadi Kak Dayu juga bilang, semakin kita banyak mencoba, kita jadi semakin tahu kita punya kekuatan di mana. Dari kekuatan itu kita bisa juga cari peluang-peluang lainnya yang mungkin tidak ada gambarannya sekarang, tapi gambaran itu akan muncul ketika kalian sudah mulai terbiasa dengan mengasah kemampuan itu. Terima kasih.
0: Kak Dayu silakan.
1: Ya, mungkin bukan selama ruang ini ada. Kalau bisa ruang ini ada dan semakin bisa menjangkau lebih banyak remaja gitu ya, kemudian anak muda, supaya ruang-ruang seperti ini yang mau dukung adik-adik berkembang. Jadi ada ruang untuk berkembang dan ruang itu ruang yang mau merangkul siapa saja. Jadi kami, kalau saya sendiri berharap adik-adik atau kami itu kemudian ketemu kekuatan. Satu hal lagi, dari adik-adik belajar ini ada yang dapat beasiswa, Mbak.
0: Wow, luar biasa.
1: Ya, itu nanti akan lanjut sekolah ke luar Papua. Kadang-kadang kita merasa bahwa ah ya biasa aja. Menurut saya, pendidikan adalah salah satu jalan terbaik ya untuk mengubah apapun itu. Jadi harapannya ruang ini nanti lebih bisa menjangkau banyak orang, adik-adik ketemu kekuatannya, dan kita bisa sinergi dan kolaborasi dengan banyak pihak supaya kita bisa terus berkembang. Mungkin gitu, Mbak.
0: Oke, pendengar dan juga pemirsa, banyak cara untuk bisa mempertahankan bahkan menumbuhkan rasa cinta negara kita, bela negara sejak usia masih dini. Dan mungkin ini hanya satu dari sekian banyak.
5: Baik, terima kasih pendengar untuk Anda masih bersama kami di Pro Satu Arabia, kanal informasi dan inspirasi. Baik, berikut demikian telah kita ikuti bersama untuk siaran berjaringan Beranda Astacita Pro 1 live dari Pro 1 RRI Jakarta. Pendengar, kami informasikan selepas ini akan kita ikuti bersama penyampaian beduk dan kumandang azan maghrib untuk daerah Kota Biak dan sekitarnya pada pukul 17:50 waktu Indonesia Timur. Sebelumnya kami hadirkan dulu satu ragu religi untuk Anda di sore hari ini. Selamat sore kami ucapkan dan selamat mendengarkan.

Baik pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, saatnya kita ikuti bersama kumandang azan maghrib untuk daerah Kota Biak dan sekitarnya.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana Khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat Al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

90,1 FM Pro Satu Reribia, kanal informasi dan inspirasi. Baik, pendengar masih bersama kami di kebersamaan pihak sore ini di Kamis 8 Oktober 2020. Baik, pendengar dari studio kawasan Jalan Majapahit Pro Satu Reribia, kami bertugas mengucapkan selamat menaikkan ibadah salat maghrib. Baik, peringkat saat sekarang di studio pukul 18 lebih 14 menit waktu Indonesia Timur. Kami hadirkan kembali rangkaian musik dan informasi ke ruang dengar Anda. Hingga nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Timur, akan kita ikuti bersama penyampaian Warta Berita Gema Papua. Di relay Skorwil 1 Papua, kita bergabung ke Pro 1 RRI Jayapura. Selamat malam kami ucapkan dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

0: Tahu nggak sih kenapa saat wisuda tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.
1: Pro 1.

Seribu ragu datang memaksaku.

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
0: Oh, tah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam beneran.
2: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Kanal informasi

0: Lagu himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.
1: Pro 1 RRI Biak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kasian banget dia.
1: Siapa?
0: Ini teman Facebook aku. Dia posting kalau dia lagi sakit parah. Dan kasiannya lagi, gak ada yang jenguk.
1: Lah, padahal teman Facebooknya 4 ribuan tuh.
0: Followers Twitternya juga malah udah ribuan kah?
1: Terus kamu gak jenguk dia? Kamu temenan kan sama dia di Facebook dan Twitter? Malah kalau udah bean sama dia, lupa kalau di sebelahnya ada aku. Temen kamu di dunia nyata.
2: Dunia maya semakin hari semakin mengubur waktu kita di dunia nyata. Jangan biarkan kasih sayang orang-orang sekitar kita ikut terkubur di dalamnya. Jadikan dunia maya sebagai tempat untuk mencari ilmu positif yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh LPP RRI Tanjung Pinang.
4: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak.

0: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah meresmikan Kodam 29 Mambrok di Papua Tengah bersamaan dengan peringatan HUT ke-81 TNI Senin lalu. Peresmian tersebut menjadi salah satu dari 6 kodam baru yang diresmikan Presiden Prabowo. Komandan Korem 173 Prajavira Braja, Brigjen TNI Vivin Alfianto, membenarkan pembentukan Kodam 29 Mambrok yang berkedudukan di Papua Tengah. Ia mengatakan, untuk tahap awal, Kodam 29 Mambrok akan menggunakan gedung markas Korem 173 Prajavira Braja di Nabire sebagai kantor sementara. Sementara itu, markas Korem 173 Prajavira Braja nantinya akan menempati fasilitas yang sebelumnya digunakan sebagai markas Kodim 1705 Nabire. Sedangkan markas Kodim 1705 Nabire akan menggunakan fasilitas kantor KNPI Kabupaten Nabire yang dipinjamkan oleh pemerintah Kabupaten Nabire.
1: Peresmian 6 kodam atau apa kodam baru ya, komando daerah militer baru yang terdiri dari pertama itu mana ini yang di Sumatera itu Kepulauan Kepri, Kepulauan Riau, kemudian Yogyakarta, kemudian Maluku Utara, kemudian Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan yang paling timur adalah Papua Tengah. Nah, kita sudah dapat informasi A1 yang sudah pasti bahwa nanti yang menjabat sebagai Panglima Kodam di sini adalah Mayor Jenderal TNI Aminton Manurung. Yang menjabat sebelumnya, beliau sebelumnya menjabat sebagai Asop Kasat di Mabesat.
0: Dengan terbentuknya Kodam baru ini, struktur komando kewilayahan di Papua Tengah akan ditata secara bertahap, termasuk personel, sarana, dan prasarana, serta satuan-satuan di bawahnya. Sementara itu terkait penguatan struktur pertahanan di Papua Tengah, tidak berhenti pada pembentukan Kodam. Sebanyak 6 batalion teritorial pembangunan atau TP juga disiapkan untuk memperkuat keberadaan TNI di wilayah Papua Tengah.
1: Nanti kini akan dibentuk 6 batalion tambahan batalion baru, yaitu 6 batalion teritorial pembangunan. Ada seluruh kabupaten memiliki 1 batalion nanti. Saat ini yang sudah ada adalah di Nabire, 1 batalion 804, 1 batalion 820 ada di Timika. Nanti ada tiap kabupaten itu ada 1 batalion TP. Rencana tanggal 9 kalau tidak ada halangan mundur, tidak ada mundur, berarti datang 3 batalion nanti datang di sini di wilayah singgah dulu, kita kulikan dulu di sini, di masalahnya arahnya di daerah Nabire, yang 3 di daerah Timika. Nanti yang di daerah Nabire ini nanti naik ke Dogiai, Deiai, dan Paniai. Yang di Timika nanti naik ke Puncak, Puncak Jaya, dan Intan Jaya. Jadi lengkap nanti 8 batalion rencana demikian.
0: Peresmian Kodam 29 Mambrok menjadi bagian dari pembentukan 6 kodam baru yang dilakukan Presiden Prabowo. Di antaranya Kodam 25 Sultan Mahmud Riayat Shah, Kodam 26 Mataram, Kodam 27 Sobe Sonbai, Kodam 28 Moloku Kieraha, Kodam 29 Mambrok, dan Kodam 30 Rinambora. Jeffrey Panjaitan melaporkan.

0: Bea Cukai Jayapura berhasil menggagalkan upaya penyelundupan ratusan butir amunisi ilegal di perairan Jayapura. Berikut laporan Arul Firmansyah dari RRI Jayapura.
1: Bea Cukai Jayapura berhasil menggagalkan upaya penyelundupan 200 butir amunisi ilegal kaliber 5,56 mm yang berhasil diamankan pada pelaksanaan patroli di sekitar perairan perbatasan Indonesia-Papua Nugini baru-baru ini. Kepala Bea Cukai Jayapura, Fungki Awaludin, mengatakan temuan tersebut bermula dari informasi masyarakat mengenai adanya longboat yang membawa barang ilegal menuju ke Papua Nugini pada Sabtu 3 Oktober 2026 sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia Timur. Menyikapi informasi tersebut, petugas langsung melakukan patroli dan menemukan longboat yang sesuai dengan ciri-ciri dari informasi tersebut. Dan ketika hendak diperiksa, awak longboat berupaya menghindari dan membuang sejumlah barang bukti ke laut. Petugas kemudian melakukan penyisiran di sekitar lokasi dan menemukan 3 koli berisi 3.400 bungkus rokok ilegal serta 200 butir amunisi kaliber 5,56 mm. Selanjutnya, barang bukti berupa amunisi ilegal diserahkan ke pihak kepolisian untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.
2: Kami mendapatkan informasi adanya kapal longboat yang membawa barang-barang ilegal. Dari informasi tersebut, kami dalami, kami telusuri hingga ke perairan Muara Tami, dan kami menemukan ada longboat yang memang ciri-ciri sesuai dengan informasi tersebut, dan dia memberikan tanda-tanda kayak sinyal-sinyal. Kemudian kami dekati. Namun setelah mereka tahu bahwa kapal yang mereka adalah kapal patroli Bea Cukai, mereka melarikan diri dan membuang muatan-muatannya yang ada di kapal tersebut. Ada 3 koli muatan yang mereka buang, ya, mungkin ingin menghilangkan barang bukti. Kami kejar, namun mereka masuk ke perairan yang dangkal, sehingga kapal kami nggak bisa masuk karena benar kandas. Akhirnya kami tidak bisa mengejar lebih lanjut, tapi kemudian kami menyusuri lagi untuk mencari barang-barang bukti yang dibuang di laut. Dan kemudian kami menemukan ada 3 koli. Dari 3 koli tersebut ada rokok ilegal dan ada amunisi kaliber 5,56 mm sebanyak 200 butir.
1: Sementara itu, Kasat Gas Humas Operasi Damai Kartens, Kombes Pol Yusuf Sutejo mengatakan penyidik akan memfokuskan pendalaman untuk mengungkap asal-usul amunisi, pihak yang mengirim, tujuan pengiriman, serta sarana yang digunakan. Pendalaman tersebut dilakukan untuk mengetahui rangkaian peredaran amunisi, termasuk pihak yang membawa, yang menerima, maupun menguasainya. Adapun untuk identitas awak longboat dan sarana yang digunakan juga masih dalam proses penyelidikan.
3: Untuk tindak lanjut daripada penyerahan barang bukti amunisi sebanyak 200 butir, kurang 556 ini, kami akan dalami lebih fokus, lebih konsentrasi terkait dengan siapa orang yang mengirim, ya, ini barang dari asal dan kemana tujuannya. Untuk itu, kami juga nanti ambil keterangan dari beberapa saksi yang memang nanti dari TKP guna untuk identifikasi alat apa yang digunakan. Insya Allah nanti kita bisa dapatkan hasilnya.
1: Menurut Kombes Pol Yusuf Sutejo, penangkapan tersebut menjadi bukti pentingnya kerjasama lintas sektor dalam mendukung upaya penegakan hukum dan menjaga keamanan di tanah Papua, terutama dari peredaran gelap amunisi maupun berbagai barang terlarang dan berbahaya lainnya. Saat ini, Satgas Operasi Damai Kartens bersama Ditreskrimum Polda Papua masih melakukan pendalaman terhadap temuan tersebut. Proses penyelidikan diarahkan untuk mengungkap asal amunisi, jalur distribusi, serta pihak yang membawa ataupun menguasai, serta kemungkinan keterkaitannya dengan jaringan tertentu. Arul Firmansyah melaporkan.

0: Saudara PT Bio Inti Agrindo bersama Universitas Musamus Merauke kembali menunjukkan komitmennya terhadap pelestarian lingkungan melalui kegiatan penanaman 2.000 bibit mangrove di kawasan Pantai Payum, Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Laporan Dwi Juniarti dari RRI Merauke.
1: Presiden Direktur PT Bio Kong Byong Sun mengatakan program penanaman mangrove yang dilakukan perusahaan telah dimulai sejak 2024. Kegiatan tersebut terus dilanjutkan sebagai bagian dari komitmen perusahaan dalam menjaga kelestarian lingkungan dan mendukung pembangunan masyarakat secara berkelanjutan. Menurutnya, upaya menjaga lingkungan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari perusahaan, akademisi, pemerintah, hingga masyarakat. Karena itu, PT Bio berharap kegiatan penanaman mangrove tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, tetapi berkembang menjadi kerjasama yang berkelanjutan bersama masyarakat. Ia berharap bibit mangrove yang ditanam dapat tumbuh dengan baik, melindungi pesisir, menjaga ekosistem, serta menjadi warisan lingkungan yang dapat dinikmati generasi mendatang.
2: Lingkungan, Bapak, Ibu, serta seluruh pihak dalam kegiatan ini. Kegiatan penanaman mangrove PT Bio telah dimulai sejak tahun 2024. Hari ini kita kembali bersama di Pantai Payum untuk menanam 2.000 bibit mangrove. PT Bio percaya bahwa keberlanjutan hanya dapat diwujudkan melalui kerjasama perusahaan, akademisi, pemerintah dan masyarakat memiliki peran yang sama penting dalam menjaga lingkungan dan membangun masa depan yang lebih baik.
1: Sementara itu, Wakil Rektor 1 Universitas Musamus, Tobias Ngaruwaka, mengapresiasi kerjasama PT Bio dan Universitas Musamus dalam kegiatan tersebut. Ia menilai penanaman mangrove merupakan langkah positif untuk melestarikan lingkungan, khususnya kawasan Pantai Payum yang dinilai rawan terhadap abrasi. Menurutnya, kegiatan tersebut tidak hanya berorientasi pada penanaman pohon, tetapi juga diharapkan menjadi sarana edukasi bagi generasi muda untuk meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan.
3: Mangrove, kerjasama Musamus dan juga PT Bio. Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, kami percaya kegiatan ini adalah salah satu langkah yang positif yang diselenggarakan atas inisiatif kerjasama PT Bio dan Universitas Musamus.
1: Kerjasama PT Bio dan Universitas Musamus, khususnya melalui Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, diharapkan dapat mendorong kegiatan konservasi yang sekaligus memberikan edukasi kepada anak-anak dan masyarakat mengenai pentingnya menjaga lingkungan. Dwi Juniarti melaporkan.

0: Dinas Pendidikan Kabupaten Jayawijaya sementara menarik 330 guru yang bertugas di luar kota Wamena menyusul situasi Kamtibmas yang belum sepenuhnya kondusif. Kebijakan ini diambil untuk menjaga keamanan tenaga pendidik sekaligus memastikan proses belajar mengajar tetap berjalan. Kita ikuti laporan Evivania Rian.
1: Dinas Pendidikan Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan untuk sementara menarik 330 tenaga pengajar yang bertugas di wilayah luar kota Wamena menyusul situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang dinilai belum sepenuhnya kondusif. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayawijaya melalui Sekretaris Dinas Pendidikan Jayawijaya, Bambang Budiandoyo kepada RRI saat ditemui pagi kemarin mengatakan, dari 330 guru tersebut, sebanyak 210 guru SD, 90 guru SMP, dan 30 guru SMA-SMK. Guru-guru yang ditarik khususnya guru non-OAP untuk sementara ditempatkan di sejumlah sekolah sekitar kota Wamena. Sementara itu, guru asli Jayawijaya yang selama ini mengajar di wilayah perkotaan akan ditugaskan sementara membantu sekolah-sekolah di luar kota agar proses belajar mengajar tetap berjalan.
2: Menyikapi situasi terakhir-terakhir ini terkait dengan teman-teman guru yang mengajar di daerah luar kota, maka Dinas Pendidikan sudah mengambil kebijakan setelah kami rapat intern dengan dinas dan teman-teman kepala sekolah yang ada di kota. Sejumlah guru yang ada di luar kota, terutama teman-teman yang guru Nusantara, tempatkan sementara di sekolah-sekolah yang ada di dalam kota. Sementara nanti teman-teman guru yang ada di kota, yang berasal dari luar kota, kita titipkan dan mereka membantu di sekolah-sekolah yang ada di kota untuk sementara. Kami berharap sih situasi kembali baik sehingga guru-guru yang kita sementara titipkan di kota bisa kembali ke tempat semula. Dasarnya mereka punya nyaman sehingga mereka dapat kontribusi. Mungkin sementara itu yang dapat kami sampaikan.
1: Bambang mengatakan Dinas Pendidikan akan melakukan monitoring kembali pada Rabu untuk memastikan kondisi sekolah dan pelaksanaan pembelajaran di wilayah luar kota Wamena. Ia menegaskan penarikan guru tersebut bersifat sementara dan akan dievaluasi sesuai perkembangan situasi keamanan. Jika kondisi kembali kondusif, para guru diharapkan dapat kembali ke tempat tugas masing-masing. Selama berada di kota Wamena, guru yang ditarik tetap menjalankan aktivitas kedinasan, melakukan presensi serta membantu kegiatan pembelajaran maupun ekstrakurikuler di sekolah tempat mereka dititipkan.
2: Besok hari Rabu akan dicek kembali bagaimana proses pembelajaran yang ada di luar. Kita ingin apapun yang terjadi tetap proses jalan sehingga tidak merugikan. Kami berharap sih situasi kembali baik sehingga guru-guru yang kita sementara titipkan di kota bisa kembali ke tempat semula. Dasarnya mereka punya nyaman sehingga mereka dapat kontribusi. Mungkin sementara itu yang dapat kami sampaikan. Kami berharap sih situasi ini tidak berlangsung lama, atau teman-teman mohon bantuan yang teman-teman asli Papua untuk mari dalam situasi ini kita saling mendukung untuk pelayanan pendidikan tetap jalan. Mereka kita titipkan memang ada kesulitan karena guru cukup banyak yang kita titipkan, tapi minimal mereka ada daftar hadir gitu ya, untuk memantau mereka punya aktivitas minimal kehadiran gitu, supaya juga mereka melakukan kegiatan. Walaupun tidak dalam proses belajar, mungkin menjadi guru tiket, mungkin membantu ekstra kurikuler atau perpustakaan atau apa, tapi mereka ada aktivitas untuk apa? Untuk kinerja. Walaupun belum optimal, tapi besok itu hari Rabu yang nanti akan kami lakukan.
1: Dinas Pendidikan berharap kondisi Kamtibmas segera membaik sehingga pelayanan pendidikan di seluruh wilayah Kabupaten Jayawijaya dapat berjalan secara optimal. Dari Wamena, Papua Pegunungan, Epifania Reaan melaporkan.
0: Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK di lingkungan Pemkab Biak Numfor sebagai amunisi baru diharapkan mampu menjalankan roda pemerintahan dengan baik sekaligus eksekutor pembangunan. Laporan reporter Roni Lululuan dari RRI Biak.
3: Pemerintah daerah Biak Numfor mengadakan orientasi secara daring bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahun 2026 mulai 5 hingga 27 Oktober 2026 sebagai tuntutan tugas dan tanggung jawab. Orientasi tersebut diharapkan menjadikan P3K sebagai amunisi baru dan kekuatan besar dalam menjalankan roda pemerintahan serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Bupati Biak Numfor Markus Octavianus Mansnimra dalam sambutannya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada pimpinan kementerian dan lembaga terkait yang telah mengakomodir kebutuhan daerah dengan pengangkatan P3K di Biak Numfor. Ia mengatakan pemerintah pusat telah dua kali memberikan apresiasi atas kinerja pemerintah daerah, khususnya wilayah Papua termasuk Kabupaten Biak Numfor di bidang kesehatan, lingkungan hidup dan sejumlah OPD terkait lainnya. Menurutnya, keberhasilan tersebut merupakan kolaborasi kerjasama yang dibangun dari bawah, bukan hanya keberhasilan bupati atau wakil bupati, melainkan staf dan pelaksana sebagai ujung tombak pemerintahan. Bupati Markus Mansnimra menegaskan orientasi P3K bukan sekedar formalitas atau syarat, melainkan kesempatan untuk belajar tugas dan tanggung jawab serta memahami hak-hak yang akan dimiliki. Ia berpesan agar P3K dapat memanfaatkan masa orientasi dengan baik, banyak berdiskusi dan tidak ragu bertanya ketika menemui kendala, sehingga mendapat tambahan ilmu agar sekembalinya di tempat tugas masing-masing mampu mengawal seluruh proses jalannya roda pemerintahan dan menjadi corong pemerintah yang membawa wajah pemerintah ke arah yang lebih baik lagi.
4: Sebagai Bupati Biak Numfor, MUI juga sudah wakil bupati, ada satu pernyataan yang kami ingin sampaikan untuk menjadi semangat kita bagaimana membangun kabupaten kita yang kita tahu dengan berbagai kondisi keterbatasan yang ada. Tetapi mungkin kalimat ini akan memberikan motivasi bagi kita semua bahwa Biak hari ini tidak membutuhkan para orator dengan berbagai narasinya. Tetapi sesungguhnya Biak hari ini sedang membutuhkan para eksekutor-eksekutor pembangunan dengan aksi dan karya nyatanya. Salah satunya adalah teman-teman semua tenaga P3K yang saat ini sedang mengikuti orientasi.
3: Sementara Kepala BKPSDM Biak Numfor Vera Dikasroyer dalam sambutannya mengatakan dasar hukum pelaksanaan orientasi mengacu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen P3K, Peraturan LAN Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi P3K, dan sejumlah peraturan lainnya. Ia menyebut kurikulum disusun untuk memenuhi kebutuhan informasi P3K yang baru diangkat agar mampu memenuhi kompetensi sebagai pelayan masyarakat yang berkarakter dan profesional.
5: Kegiatan pembelajaran mengacu pada kurikulum yang ditetapkan dalam keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 289 Tahun 2022 tentang pedoman orientasi P3K yang telah disusun untuk memenuhi kebutuhan informasi kepada P3K yang baru diangkat dapat memenuhi kompetensi sebagai pelayan masyarakat yang berkarakter dan profesional serta mampu menginternalisasikan dan mengimplementasikan core values ASN berakhlak dan mendukung employer branding ASN bangga melayani bangsa.
3: Ia menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi, khususnya kepada Direktorat Pengembangan Kompetensi Karakter dan Sosial Kultural LAN yang telah memfasilitasi pelaksanaan orientasi P3K di Kabupaten Biak Numfor sehingga berjalan lancar.

0: Deteksi dini penyakit menjadi bagian penting dalam menjaga kesehatan. Fasilitas kesehatan yang ada harus dimanfaatkan masyarakat untuk melakukan upaya tersebut. Berikut laporan reporter Iman Komarudin dari RRI Bovendigul.
1: Kita berharap bahwa tingkat kesehatan lebih meningkat setiap tahun, jadi harapan hidup semakin tinggi.
2: Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul mengajak masyarakat lebih aktif menjaga kesehatan. Ini dengan memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan yang tersedia. Hal itu disampaikan Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Bovendigul, Mario Lepong. Dirinya mengatakan menjaga kesehatan membutuhkan keterlibatan pemerintah dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya perlu berolahraga, tetapi juga melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Langkah itu untuk mengetahui kondisi kesehatan sejak dini.
1: Ya, tentunya untuk masyarakat, mari kita menjaga kesehatan. Salah satunya adalah memanfaatkan fasilitas kesehatan yang ada. Kemudian tentunya menjaga PHBS bagi kehidupan keluarga, masyarakat.
2: Maria juga mengingatkan masyarakat untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS dalam kehidupan keluarga dan lingkungan masyarakat. Partisipasi masyarakat menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan dan harapan hidup. Dinas Kesehatan terus mendorong kegiatan edukasi dan pelayanan kesehatan melalui OPD atau organisasi perangkat daerah maupun kelompok masyarakat. Ia berharap masyarakat dapat bersama-sama membangun kebiasaan hidup sehat sehingga tingkat kesehatan masyarakat Bovendigul terus meningkat setiap tahun. Maria menegaskan, upaya tersebut membutuhkan kerjasama seluruh pihak karena pemerintah tidak dapat meningkatkan kesehatan masyarakat tanpa dukungan dan partisipasi warga. Imam Komarudin melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita terakhir saudara di Gema Papua, skor real 1 Nusantara 1 Papua kali ini. Pasokan telur ayam di Kabupaten Kepulauan Yapen kembali normal setelah sempat mengalami kelangkaan selama kurang lebih 1 bulan. Laporan Cindy Faidiban dari RRI Serui.
3: Pasokan telur ayam di Kabupaten Kepulauan Yapen kembali normal setelah sempat mengalami kelangkaan selama kurang lebih 1 bulan. Kelangkaan tersebut terjadi akibat kapal Pelni yang sebelumnya tidak beroperasi di wilayah Serui, sehingga distribusi telur ayam dari daerah mengalami kendala. Pantauan di sejumlah kios dan pasar Aroro Iroro Serui menunjukkan stok telur ayam saat ini kembali tersedia dan kebutuhan masyarakat mulai terpenuhi. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Yapen, Alwi Mase, mengatakan stok telur ayam di pasar Aroro Iroro saat ini dalam kondisi aman. Ia menjelaskan harga telur ayam saat ini juga telah kembali normal dan relatif terjangkau, harga berada di kisaran Rp65.000 perak tergantung ukuran dan jenis telur.
4: Kami sampaikan bahwa saat ini stok telur di pasar Aroro Iroro Serui dan lebih khusus di Kabupaten Kepulauan Yapen sudah cukup tersedia dan dalam kondisi aman. Kemarin sudah tiba dengan kapal Derolongda dan insya Allah besok tanggal 9 Oktober 2020 akan tiba lagi kembali telur dan bawang merah dan bawang putih. Untuk saat ini harga telur sudah dalam keadaan normal, yaitu berkisar antara Rp65.000 perak sampai dengan Rp68.000 perak. Ini tergantung dengan besar kecilnya.
3: Sementara itu, salah satu pedagang di pasar Aroro Iroro Serui, Mustaqim, membenarkan bahwa pasokan telur ayam kini kembali tersedia setelah sebelumnya mengalami kelangkaan selama kurang lebih 1 bulan. Ia mengatakan kapal KM Dorolonda yang baru tiba di Serui membawa pasokan telur ayam sekitar 2 kontainer, sehingga stok di pasar kembali terpenuhi.
5: Kemarin kan sempat kosong karena kapal ya, kebetulan itu kapal Cirime yang biasa keselukan dok. Terus kapal lainnya kan masuk di Waropen. Kali ini

0: Ya, makanya harga kan sudah kembali normal seperti biasanya.
1: Sekarang saya jual dua merek ya, merek K sama Jangkar. Kalau Jangkar saya jual 68, kalau K itu 65.
2: Mustaqim menambahkan, saat terjadi kelangkaan harga telur ayam sempat mengalami kenaikan hingga 90.000 per rak, namun setelah pasokan kembali lancar, harga berangsur turun. Dengan kembali normalnya distribusi masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen, diharapkan dapat memperoleh telur ayam dengan harga yang lebih stabil dan terjangkau. Dari Serui, Cindy Fidiban melaporkan.
3: Saudara, sekian Warta Berita Gema Papua, Skor Wilayah 1 Papua, hari ini Kamis 8 Oktober 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tanti Situmorang mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.
4: Lah kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.

Baik, pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Biak Sore ini, edisi Kamis 8 Oktober 2020. Ya, baru saja kita ikuti bersama pendengar penyampaian Warta Berita Gema Papua di relay Skorwil 1 Papua, produksi RRI Wamena. Baik, pendengar, saya sekarang di studio pukul 19.34 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami hadirkan rangkaian lagu-lagu religi islami ke ruang dengar Anda, khususnya kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada. Ya, pendengar, kami hadirkan rangkaian lagu-lagu religi islami ke ruang dengar Anda hingga nanti jelang kebersamaan kita, tepat pukul 20 waktu Indonesia Timur. Selamat malam kami ucapkan dan selamat mendengarkan.

0: Tuhan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk, sibuk, sibuk.
1: Sibuk atau sombong? Yuk, sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.

Tahukah kalian tentang fenomena unik yang terjadi di kota Mekah, Arab Saudi? Ya, kita sedang berbicara tentang saat matahari berada tepat di atas Ka'bah. Fenomena ini terjadi dua kali setahun, biasanya pada akhir Mei dan pertengahan Juli. Saat itu posisi matahari berada tepat di atas Ka'bah pada waktu siang hari. Apa yang membuat ini begitu istimewa? Pada saat itu bayangan Ka'bah menghilang sepenuhnya. Fenomena ini juga menjadi momen penting bagi umat Muslim di seluruh dunia. Dengan posisi matahari yang tepat di atas Ka'bah, umat Muslim bisa menggunakan bayangan benda di tempat mereka untuk menentukan arah kiblat dengan lebih akurat. Jadi, pastikan Anda menandai kalender untuk melihat fenomena ini setiap tahunnya.

90,1 FM Pro 1 RRI Biak, kanal informasi dan inspirasi. Baik, pendengar, terima kasih untuk Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Biak. Saya sekarang di studio pukul 19.58 waktu Indonesia Timur. Pendengar, kami cukupkan untuk kerangka lagu-lagu religi penuansa islami ke ruang negara Anda. Saatnya saya pamit di ruang negara Anda, akhir kebersamaan kita di Biak sore ini, edisi Kamis 8 Oktober 2020 Anda. Baik, pendengar, selanjutnya rekan kami menemani malam hari Anda di Biak malam ini dari pukul 20 hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dari sudut kawasan Jalan Majapahit, Pro 1 RRI Biak, terus mudara untuk Indonesia.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak malam ini, Biak Robine, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sore Andi, sudah mulai bersih-bersih ya?
1: Eh iya, ini sore juga. Besok malam ada kegiatan ronda. Bos ronda harus terlihat rapi dan nyaman.
0: Betul, lingkungan yang bersih membuat warga lebih betah berkumpul. Kalau warga sering berkomunikasi, keamanan juga lebih mudah dijaga.
1: Benar, sayangnya masih ada beberapa warga yang belum mau ikut berpartisipasi.
2: Wah, kalian rajin sekali, libur kok malah kerja.
1: Bukan kerja, Don, ini untuk kepentingan bersama.
2: Memangnya penting sekali ya membersihkan pos ronda?
0: Tentu penting. Pos ronda menjadi tempat berkumpul warga saat ronda malam atau rapat lingkungan.
2: Menurutku ya, keamanan itu kan urusan polisi. Kita tinggal menikmati saja.
1: Kalau semua berpikir seperti itu, siapa yang akan peduli pada lingkungan sendiri?
2: Ya, kan ada CCTV.
0: Ya ampun Don, CCTV hanya merekam kejadian. Yang bisa mencegah adalah kepedulian warga.

0: Selamat sore.
1: Selamat sore Bu RT.
0: Wah, bagaimana nih persiapan ronda besok?
2: Sudah hampir selesai Bu.
0: Bagus, bagus, bagus. Saya berharap ya semua warga tuh ikut bergiliran.
3: Bu, saya boleh bertanya nggak?
0: Tentu boleh dong.
3: Mengapa warga harus ikut pos ronda Bu? Bukankah ada petugas keamanan?
0: Pertanyaan yang bagus nih Doni. Petugas keamanan itu memang membantu, tetapi mereka itu tidak mungkin dong mengawasi rumah setiap saat.
4: Oh begitu Bu RT, jadi warga tetap harus saling menjaga kan?
0: Betul banget nih Rina. Misalnya ya, ada rumah tetangga nih yang pintunya terbuka saat malam hari, atau ada orang asing yang mondar-mandir, wargalah yang pertama kali mengetahuinya.
2: Nah, itulah pentingnya saling mengenal tetangga.
0: Tepat banget, Andi ini. Selain itu ya, keamanan itu bukan hanya soal pencurian aja nih. Lingkungan yang aman juga berarti bebas dari sampah yang menumpuk, saluran air lancar, dan hubungan antar keluarganya harmonis.
3: Wah, saya baru sadar. Ternyata keamanan memiliki arti yang luas ya.
2: Terima kasih ya semuanya sudah hadir.
4: Eh lihat, Doni juga datang.
3: Iya, saya ingin coba ikut ronda soalnya.
0: Baguslah, malam ini kita berkeliling lingkungan setiap 1 jam sekali ya.
4: Wah, kok lampu di gang sebelah sana mati ya?
2: Tenang Rin, besok kita laporkan agar segera diganti ya.
0: Nah, lampu jalan yang terang itu bisa mengurangi resiko tindak kejahatan loh.
3: Benar juga nih, saya baru memperhatikan hal-hal seperti ini.
5: Suara apa itu?
2: Hei, Don, tenang, hanya kucing kok.
0: Udah, Doni jangan panik. Saat ronda, kita tuh harus tetap tenang dan saling bekerja sama.

0: Saya senang sekali dengan begini warga semuanya jadi berkumpul seperti dulu lagi.
1: Minggu lalu kita juga kerja bakti membersihkan selokan kan?
2: Nah, itu juga bagian dari menjaga keamanan loh. Selokan yang bersih mengurangi resiko banjir dan penyakit.
3: Iya ya, dulu saya mengira keamanan hanya soal ronda saja.
2: Tidak Doni, menjaga kebersihan, menghormati tetangga, tidak membuat keributan, dan saling membantu itu juga menciptakan rasa aman.
0: Dan kalau ada tetangga baru, kita juga sebaiknya menyambut dengan baik agar kita saling mengenal.
1: Nah, betul, semakin akrab hubungan antar warga semakin mudah bekerja.

0: Bu RT, boleh tidak saya sampaikan sesuatu?
1: Boleh dong, silakan Doni.
0: Iya Bu RT, gini, saya minta maaf sebelumnya karena lu sering menganggap kegiatan warga ini tidak penting. Setelah ikut ronda, saya jadi sadar nih Bu RT bahwa keamanan tidak mungkin terwujud tanpa kerjasama ya Bu.
1: Gak apa-apa Don, yang penting sekarang kamu udah paham kan pentingnya peran setiap warga.
2: Mulai sekarang kita bisa mengajak lebih banyak warga untuk ikut berpartisipasi.
3: Nah kalau begitu kita bisa buat jadwal ronda yang adil agar semua dapat giliran. Gimana?
1: Ide yang bagus tuh Andi. Selain ronda, kita harus terus menjaga kebersihan, memperbaiki fasilitas umum dan saling peduli tentunya ya.
0: Saya siap membantu.
2: Saya juga.
3: Saya yakin kalau semua warga memiliki rasa tanggung jawab, lingkungan kita akan semakin aman deh.
1: Bener banget tuh. Ingat ya, keamanan itu bukan hanya tugas pemerintah, polisi, atau ketua RT aja. Keamanan itu adalah tanggung jawab kita bersama.
4: Setuju.
3: Setuju.
1: Mari kita buktikan bahwa lingkungan yang aman dimulai dari warga yang peduli.

Demikian mini drama RRI Biak dengan judul Bersama Menjaga Lingkungan. Naskah Yapi Burdak, para pemain Dinar Baktiara sebagai Ibu RT, Ririan sebagai Doni, Ririn Arini sebagai Rida, Yapi Burdak sebagai Andi. Sampai jumpa di lain cerita.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya. Aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu ya nggak bisa.
3: Bukannya nggak bisa we, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: apa tuh namanya? Aduh. Iya, yang rasanya manis, ada pedes-pedesnya gitu kan. Apa ya? Kok tiba-tiba lupa begini?
1: Anda pasti pernah mengalami fenomena ini. Iya, di tengah pembicaraan, entah kenapa rasanya sulit ya untuk mengucapkan suatu kata sehingga membuat kita bicara terbata-bata. Dalam ilmu psikologi, fenomena ini disebut letologika. Sepertinya hampir semua dari kita pernah ya lupa dengan kata yang ingin diucapkan. Bisa jadi karena dipotong di tengah pembicaraan, teralihkan dengan kejadian sekitar, atau bahkan tidak ada pemicu apa-apa. Tiba-tiba saja lupa apa yang ingin dikatakan, padahal sudah ada di otak. Letologika ini umum terjadi. Survei menunjukkan bahwa sekitar 90% penutur bahasa dari seluruh dunia melaporkan mengalami hal yang serupa. Letologika ini cukup sering terjadi dan frekuensinya cenderung meningkat seiring dengan bertambahnya usia.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

Coba Anda bayangkan. Dulu, Anda pernah sangat bergairah mencari lagu atau penyanyi baru. Bisa setiap minggu, bisa juga setiap bulan. Anda mendengar banyak genre, dari pop sampai rock. Selalu ada penyanyi atau lagu baru untuk dinikmati. Lalu kini, Anda bingung dengan lagu-lagu yang baru dirilis. Anda pun menggerutu karena tak paham di mana letak bagusnya EDM atau tidak nyambung dengan kata-kata gaul kekinian dalam lirik sebuah lagu. Survei Deezer menyebut seorang pendengar berhenti mencari musik baru di usia 30 tahun. Fase ini disebut dengan musical paralysis. Musical paralysis merupakan fase bagi seseorang untuk berhenti mengeksplorasi jenis atau genre musik baru. Bukan karena kecintaan pada musik meredup, tapi ketiadaan waktu dan harus merawat anak. Begitu banyaknya musik brilian di luar sana, sehingga sangat mudah untuk merasa kewalahan. Lebih detail lagi, rata-rata umur kelumpuhan musikal ini berbeda di setiap negaranya. Responden di Prancis misalnya, mengalami fase paralisis musik pada umur rata-rata 27 tahun. Walaupun begitu, bagi pecinta musik, eksplorasi musik tak akan berhenti setelah usia 30 tahun dan tetap mendambakan lebih banyak waktu untuk mendengarkan musik baru.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Biak malam ini, Biak Robine.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Realisasi investasi di kawasan IWIP

0: Indonesia Weda Bay Industrial Park telah mencapai sekitar 20 miliar dolar lebih.
1: KPK sebelumnya telah menetapkan dua tersangka dalam dugaan TPPU ini.
2: Presiden Prabowo Subianto meluncurkan 11 proyek hilirisasi dengan total investasi senilai 180 triliun rupiah di Maluku Utara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami mantan Bupati Kutai Kartanegara atau Kukar, Rita Widyasari, terkait sejumlah barang bukti yang telah disita penyidik dalam dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU di Kabupaten Kukar, Kalimantan Timur. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan perkembangan perdagangan berjangka komoditi atau PBK di era digital perlu diimbangi peningkatan literasi masyarakat. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 8 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meluncurkan 11 proyek hilirisasi dengan total investasi senilai 180 triliun rupiah di Maluku Utara. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
3: Pada hari ini saya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
4: Presiden Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking dan komersialisasi 11 ekosistem hilirisasi nikel di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park, Maluku Utara. Presiden Prabowo juga melepas ekspor perdana baterai kendaraan listrik. Presiden Prabowo mengatakan total nilai investasi dari proyek hilirisasi nikel mencapai 20 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 180 triliun rupiah. Selain itu, proyek hilirisasi membuka lebih dari 100 ribu tenaga kerja. Presiden Prabowo Subianto mengatakan peresmian proyek hilirisasi menjadi bukti masa depan Indonesia semakin cerah. Negasan disampaikan dalam sambutannya di Maluku Utara siang tadi.
3: Menteri Investasi telah menyampaikan bahwa realisasi investasi di kawasan IWIP Indonesia Weda Bay Industrial Park telah mencapai sekitar 20 miliar dolar lebih dengan rencana pengembangan investasi sebesar 7 miliar dolar Amerika di saat-saat yang mendatang. Sejak pengembangan kawasan ini, penyerapan tenaga kerja dilaporkan telah mencapai lebih dari 100 ribu orang.
4: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan nilai investasi pada semester 1 tahun 2026 mencapai 1.000 triliun rupiah dan 75% diantaranya di luar Pulau Jawa. Hilirisasi juga telah menyerap lebih dari 1,4 juta tenaga kerja.
5: Investasi di semester pertama 2026 ini alhamdulillah mencapai realisasi investasi 1.010,6 triliun, tumbuh 7,2% dan menyerap lebih dari 1,4 juta orang. Nah, dari total investasi tersebut, angka hilirisasi meningkat, Bapak. Dalam 2 tahun terakhir ini yang tadinya kontribusi hilirisasi 25% sudah mencapai 30% dari total investasi yang masuk dan lebih dari 75% terrealisasinya di luar Jawa, Bapak Presiden.
4: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah Indonesia untuk menghormati, menjaga, dan memberikan kepastian bagi investor yang menanamkan modal di Indonesia. Demikian, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami mantan Bupati Kutai Kartanegara atau Kukar, Rita Widyasari, terkait sejumlah barang bukti yang telah disita penyidik dalam dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU di Kabupaten Kukar, Kalimantan Timur. Selengkapnya disampaikan reporter Hairul Umam.
6: Darita.
7: Darita Dikit, Bu. Saya jadi saksi, Pak Herudin itu doang.
6: Jadi saksi?
7: Ya.
6: Kasus TPPU ya, Bu?
7: Ya, ya mudah-mudahan ya cepat lebih berakhir ya.
6: Ya
7: kan saya cuma mantan Bupati, oke? Okay? Terima kasih.
8: Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung memeriksa mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari, terkait dengan dugaan tindak pidana pencucian uang di Kabupaten Kutai Kartanegara. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan terhadap Rita dilakukan untuk mengkonfirmasi sejumlah barang bukti yang telah disita penyidik. Selain Rita, penyidik juga memeriksa pihak swasta, yaitu bernama Bohari, dan juga serta mantan staf Bupati Kukar, yaitu Khairuddin. Budi mengatakan pemeriksaan terhadap mereka didalami dengan aset yang diatasnamakan dirinya.
1: Untuk saudari RW, pemeriksaan kepada yang bersangkutan dalam kapasitas sebagai saksi untuk tersangka lainnya dalam perkara dugaan TPPU di lingkungan Pemkab Kukar, di mana KPK sebelumnya telah menetapkan dua tersangka dalam dugaan TPPU ini, sehingga ini tentu juga menjadi progres positif perkembangan penanganan perkara TPPU di wilayah Kukar ini.
8: Sementara itu, mantan Bupati Kutai Kartanegara yang diperiksa hampir selama 6 jam tak banyak bicara ketika dikonfirmasi oleh awak media terkait hasil pemeriksaannya. Rita berharap proses hukum yang dijalaninya segera selesai. Ia menyebut pemeriksaan tersebut berkaitan dengan statusnya sebagai mantan Bupati Kutai Kartanegara.
7: Saya jadi saksi, Pak Herudin itu doang.
6: Jadi saksi?
7: Ya.
6: Kasus TPPU ya, Bu?
7: Ya, ya mudah-mudahan ya cepat lebih berakhir ya.
6: Ya
7: kan saya cuma mantan Bupati, oke? Okay? Terima kasih.
9: Tiga korporasi itu ya, Bu?
7: Oh, bukan. Belum itu, belum diperiksa. Oh, belum. Permisi, Pak.
9: Kanan, Bang. Tapi kan, itu PT BKS punya Ibu, bukan sih,
7: Bu? Ibu saya cuma 0,45. Oke. Okay. Sudah. Bapak-bapak, tenang. Aman. Permisi.
9: Yang pengamanan itu gimana, Bu? Yang sama
7: aku nggak ngerti itu. Itu urusannya private perusahaannya.
10: Bu, uang untuk ke BBC, Bu.
6: Jadi, Bang. Itu
10: buat nyanyi, Bu. Buat apa, Bu?
7: Aku tidak tahu. Itu privasi perusahaan. Awat, permisi, Pak.
8: Penyidikan TPPU di wilayah Kabupaten Kukar merupakan pengembangan dari perkara korupsi yang sebelumnya menjerat Rita. KPK sendiri masih mendalami asal-usul aset, kepemilikan, serta keterkaitan sejumlah barang bukti dalam perkara tersebut. KPK juga telah menetapkan 3 korporasi sebagai tersangka. Perusahaan tersebut yakni PT Sinar Kumala Naga, PT Alam Jaya Bara Pratama, dan PT Bara Kumala Sakti. Dari Jakarta, Hairul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan perkembangan perdagangan berjangka komoditi atau PBK di era digital perlu diimbangi peningkatan literasi masyarakat agar memahami risiko sebelum bertransaksi. Berikut laporan Eliana Zahra.
11: Masyarakat tidak cukup hanya menjadi digital trader, tetapi
12: Kementerian Perdagangan atau Kemendag mencatat nilai transaksi pasar fisik emas digital secara nasional mencapai Rp299,5 triliun rupiah pada periode Januari hingga Agustus 2026 atau melonjak 641,1% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Menteri Perdagangan Budi Santoso saat membuka Bulan Literasi Perdagangan Berjangka Komoditi atau PBK di Jakarta hari ini menyampaikan bahwa lonjakan angka tersebut menunjukkan ekosistem perdagangan komoditas terus berkembang dan memiliki ruang besar untuk menopang pertumbuhan ekonomi digital. Budi menegaskan, pesatnya penetrasi ekonomi digital harus diimbangi dengan peningkatan literasi agar masyarakat tidak hanya menjadi digital traders, melainkan smart traders.
11: Masyarakat tidak cukup hanya menjadi digital traders, tetapi harus menjadi smart traders. Pelaku perdagangan yang memahami risiko mampu mengambil keputusan secara bijak dan tidak mudah terpengaruh oleh janji keuntungan yang tidak realistis.
12: Sementara itu, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau BAPEPTI menargetkan rangkaian bulan literasi perdagangan berjangka komoditi atau PBK 2026 menjangkau hingga 1,5 juta peserta dari masyarakat umum dan sivitas akademika di berbagai wilayah Indonesia. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala BAPEPTI Tirta Karmasenjaya.
13: Tema ini relevan dengan perkembangan industri PBK di era digital, di mana kemudahan akses dan perkembangan teknologi perlu diiringi dengan pengetahuan dan kecermatan dalam memahami risiko sebelum bertransaksi.
12: Menurut Tirta, bulan literasi PBK juga menjadi bagian dari sosialisasi pengaturan dan pengawasan perdagangan berjangka komoditi setelah implementasi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau UUP2SK. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo menyebut daya beli masyarakat yang semakin menurun karena semakin berkurangnya masyarakat kelas menengah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
14: Nah, kalau kita lihat sekarang, our aspiring middle class is going down, and that should be a big concern.
15: Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih bergantung pada konsumsi masyarakat membutuhkan daya beli masyarakat yang tinggi untuk meningkatkan permintaan di dalam negeri. Namun saat ini daya beli masyarakat semakin menurun karena jumlah masyarakat kelas menengah yang semakin berkurang. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Sinta Kamdani menyampaikan hal tersebut dalam seminar ekonomi 2 tahun pemerintahan Prabowo Gibran di Jakarta hari ini. Menurut Sinta, insentif ekonomi juga harus diarahkan untuk meningkatkan daya beli masyarakat, terutama bagi kelas menengah yang jumlahnya semakin sedikit, karena kelas menengahlah yang selama ini menjadi penopang terbesar permintaan di dalam negeri.
14: Nah, kalau kita lihat sekarang, our aspiring middle class is going down, and that should be a big concern for Indonesia, gitu loh. Karena itu hampir 10 juta going down, dan mereka adalah tentu demand yang terbesar adalah our aspiring middle class. Jadi saya mengharapkan bahwa ini juga menjadi perhatian.
15: Semakin menurunnya daya beli masyarakat dan semakin berkurangnya masyarakat kelas menengah terlihat dari fenomena makan tabungan yang saat ini sudah bergeser menjadi fenomena makan utang, yaitu kondisi di mana masyarakat harus berutang untuk makan. Ekonom dari Center of Economic and Law Studies Helios Nailul Huda menyampaikan hal tersebut dalam wawancara di ruang publik. Menurut Nailul, masyarakat memanfaatkan pay later atau pinjaman daring untuk mendapatkan utang agar dapat membeli kebutuhan sehari-hari.
16: Tren sekarang adalah mereka menggunakan buy now pay later, ada pinjaman daring. Itu mereka menggunakan itu tidak untuk membeli barang-barang seperti laptop dan sebagainya. Mereka sudah membeli barang untuk daily product. Artinya adalah sekarang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mereka tidak makan tabungan. Sekarang malah mereka berhutang.
15: Lebih lanjut, ekonom Helios Nailul Huda mengatakan fenomena makan utang ini sudah terjadi 2 tahun terakhir akibat menurunnya daya beli masyarakat. Salah satu penyebabnya adalah semakin menyempitnya lapangan kerja sehingga masyarakat sulit mendapatkan penghasilan. Persoalan inilah yang harus menjadi perhatian serius pemerintah, bagaimana meningkatkan daya beli dan membuka lapangan kerja. Apalagi di tahun depan, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi hingga 6%. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, karhutlah di kawasan hutan lindung Gunung Nona, Kota Ambon, dalam beberapa hari terakhir mengancam pemancar RRI dan TVRI. Informasi selengkapnya disampaikan Abdullah Leorima dari RRI Ambon.
17: Sudah lebih dari 3 hari, kawasan konservasi hutan Gunung Nona Kota Ambon diselimuti kabut asap menyusul kebakaran hutan dan lahan karhutla yang diduga terjadi akibat ulah manusia. Sumber api muncul di beberapa titik dan merembet turun menuju pemukiman warga. Pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Pemadam Kebakaran dalam beberapa hari terakhir siaga 1 selama 24 jam sebagai wujud sikap responsif terhadap potensi dan ancaman karhutla di Kota Ambon. Seperti yang terjadi pada Rabu sore kemarin, sumber api muncul di sekitar pemancar RRI dan TVRI, lalu menyebar ke bawah menuju pemukiman padat huni. Kepala Tata Usaha LBP dari Ambon, John Miru, yang turun ke lokasi menyebut tanaman merembet di sekitar pagar pemancar sebelumnya telah dibersihkan, sehingga potensi sebaran api dapat diminimalisir.
18: Salah satu cara antisipasi untuk sumber api tidak terlalu dekat dengan tembok, maka melakukan pelebangan. Nah, ini untung kita sudah dibantu oleh damkar.
17: Wali Kota Ambon Boderin Matimena sebelumnya telah mengimbau warga untuk tidak melakukan beragam aktivitas yang dapat memicu terjadi karhutla seperti membuang puntung rokok atau membakar lahan baru di kawasan rawan karhutla.
19: Mari kita menjaga dengan tidak membakar atau membuka lahan baru lewat membakar. Situasi kekeringan berkepanjangan, angin kencang, mudah untuk membuat kebakaran hutan dan lahan. Yang berikut, ya, tentu kita lihat bahwa situasi Kota Ambon kan pemerintah kota sudah menginisiasi untuk menghimbau masyarakat lewat pembagian masker. Polresta Pulau Ambon dan Pulau Pulese juga melakukan hal yang sama. Itu bentuk daripada kami mengedukasi masyarakat, daripada kita sakit, mari kita menggunakan masker.
17: Diketahui selain Gunung Nona, potensi karhutla juga mengancam kawasan Stein, Batu Merah dan sekitarnya, kawasan Soya dan sekitarnya, serta beberapa kawasan di Lai Timur Selatan dan Jasirah Lai itu. BMKG meminta warga mewaspadai kabut asap yang terpendek jarak pandang. Dari Ambon, Maluku, Abdullah Leo 53 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Satgas Terpadu Port Visit 2026 bersama masyarakat lokal negara Vanuatu melakukan bakti sosial dengan merenovasi klinik kan Nam baru di Vanuatu. Laporan selengkapnya disampaikan Bobby O. Sapulete.
20: Satgas Terpadu Port Visit 2026 melaksanakan bakti sosial dengan merenovasi sebuah klinik Anambru di negara Vanuatu. Menurut Atase Pertahanan Republik Indonesia di Canberra, Laksamana Pertama TNI Novera Permana di Port Vila Vanuatu, klinik yang direnovasi ini merupakan arahan dari Kementerian Luar Negeri Negara Vanuatu. Lebih lanjut, Novera mengatakan tidak hanya merenovasi klinik, tapi juga Satgas Terpadu Port Visit 2026 memberikan sejumlah bantuan berupa alat kesehatan.
21: Izin, Pak Atan, hari ini kita rencana mau kemana, Pak Atan?
22: Hari ini rencana kita akan melaksanakan salah satu dari kegiatan Satgas Terpadu Port Visit, yaitu bakti sosial. Dan berdasarkan arahan atau saran dari Kemenlu Vanuatu, kita akan diarahkan melaksanakan bakti sosial di klinik di Anambru area. Itu klinik kecil, dekat dengan kota, tapi tidak di kotanya, ada pinggir. Dan di sana memang kliniknya itu kondisinya sudah tua dan sudah kusam, guys.
21: Selain melakukan renovasi, apalagi? Apakah memberikan bantuan seperti obat-obatan atau ya, makanan seperti apa? Ya.
22: Pada saat dulu kita survei ke sini, memang mereka mengajukan permohonan bantuan seperti alat-alat kesehatan, positif dan meter, nebulizer dan tensimeter.
20: Sementara itu, warga lokal negara Vanuatu, Brengki, mengucapkan terima kasih pada Indonesia melalui Satgas Terpadu Port Visit 2026 yang telah merenovasi klinik. Dan Brengki berharap apa yang dilakukan Satgas dapat meningkatkan hubungan negara Indonesia dengan negara Vanuatu.
23: Hello everyone, it's nice to meet the Indonesian friends that came to visit in Port Vila. They come and visit Port Vila. We are so lucky that they came here in Port Vila to renovate and paint it the Namporu Clinic. We are so happy and thankful for their support and good friendship and helpful this where they did to paint and renovate and clean our clinic here in Namporu. And in the future, we hope Vanuatu and Indonesia will get a more stronger relationship.
20: Dari pantauan RRI, terlihat suasana kekeluargaan terjalin antara warga Vanuatu dengan warga negara Indonesia yang tergabung dalam Satgas Terpadu Port Visit 2026. Dari negara Vanuatu, Bobby O. Sapolete melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan menilai percepatan teknologi digital, terutama kecerdasan buatan atau AI, menjadi pembeda utama Indonesia International Sustainability Forum atau ISF tahun ini. Menurutnya, perkembangan AI tidak hanya mengubah cara kerja dan dunia usaha, tetapi juga mendorong transformasi pelayanan pemerintah serta membuka peluang bagi Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
0: Chairman of the National Economic Council Luhut Binsar Panjaitan views the development of digital technology, especially artificial intelligence or AI, as the primary factor distinguishing this year's Indonesia International Sustainability Forum or IISF. He noted that the rapid advancement of AI has transformed work practices, the business landscape, and even government services. Luhut made these remarks during the closing ceremony of the IISF in Jakarta, Wednesday, October 7, 2026. He stated that technological development over the past 3 years has been extremely rapid and that Indonesia must be prepared to face it.
3: Please let me highlight one major difference between today when we started IISF 3 years ago. The acceleration of digital technology, especially artificial intelligence. AI is developing very quickly. It is changing how we work, how businesses operate, and how government serve their people. AI is the future, and Indonesia must prepare for it, and we are already in.
0: Luhut added that the Indonesian government, under the direction of President Prabowo Subianto, continues to strengthen digitalization across various sectors. This move aims to enhance transparency and efficiency in public services. Meanwhile, Bank Indonesia Governor Destri Damayanti emphasized that innovation is a crucial factor in ensuring available resources are utilized optimally.
4: If capital determines how much we can invest, innovation determines how effectively we utilize the resources. Artificial intelligence, digital platform, automation, and other innovative technologies are already reshaping productivity, industries, and financial services, and they also allowing us to develop a sustainable and resilient economy at scale.
0: Destri added that Southeast Asia holds significant potential to expand the use of technology. Technology adoption is seen as a way to boost productivity, optimize energy system, expand financial inclusion, and strengthen climate change risk management. Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia.
2: Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau KJRI Johor Bahru Malaysia menyatakan memprioritaskan kesehatan siswa terkait kegiatan belajar dan mengajar di Sekolah Indonesia Johor Bahru atau SIJB. Hal itu dikatakan Konsul Jenderal RI Johor Sigit S. Widianto, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Konjen Sigit menyampaikan apabila kondisi udara tidak memungkinkan untuk kegiatan di luar ruangan, kegiatan tersebut akan dibatasi atau disesuaikan dengan tetap memperhatikan keberlangsungan proses belajar-mengajar. Diberitakan sebelumnya, sejumlah wilayah di Malaysia mencatat indeks polusi udara tidak sehat akibat kondisi kabut asap karena kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan sejumlah wilayah lain. Pada Kamis lalu, Raja Malaysia yang di Pertuan Agung, Sultan Ibrahim Raja Malaysia, menyarankan sekolah-sekolah Malaysia di daerah terdampak kabut asap agar ditutup sementara demi keselamatan dan kesehatan para siswa. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. National Paralympic Committee atau NPC Indonesia menggelar doa bersama di Solo, Jawa Tengah kemarin. Kegiatan tersebut dilakukan menjelang keberangkatan tim Indonesia ke Asian Para Games Aichi Nagoya 2026 di Jepang, serta kejuaraan Piala Dunia Sepak Bola Cerebral Palsy di Atlanta, Amerika Serikat. Laporan selengkapnya bersama dengan Edwi Puryono dari RRI Surakarta.
1: Ya mudah-mudahan mereka bisa mengadop semua apa yang ada di sana gitu. Karena ini kan baru pertama.
5: Saudara Nasional Paralimpik Komite NPC Indonesia menggelar acara doa bersama untuk kontingen APG Nagoya 2026. Kegiatan doa bersama yang berlangsung di Sahid Kusuma Solo bertajuk Melampaui Batas dengan Kekuatan Doa juga sekaligus dimanfaatkan untuk melepas tim sepak bola Celebra Palsi atau CV Football yang akan mengikuti gelaran World Cup 2026 di Atlanta, Amerika Serikat mulai 14 Oktober mendatang. Ketua Umum NPC Indonesia Seni Marbun mengatakan keberangkatan tim CV Football menuju World Cup patut disyukuri sebab ajang tersebut tidak sekedar menjadi debut timnas Indonesia namun juga menjadi momentum pertama bagi asuh pelatih Yanuar Duma bertanding di luar Asia Tenggara sehingga keikutsertaannya tidak ada target khusus. Seni Marbun berharap para pemain bisa menampilkan permainan terbaik saat melakoni tiga partai di grup C yakni menghadapi Inggris, Republik Irlandia dan Jepang.
1: Ini kan kita baru pertama kali mengikutinya ya. Kita nggak bisa bilang target bagaimana. Yang penting kita kesana dulu, kita timba dulu pengalaman-pengalaman dan kita lihat dulu apa yang harus kita lakukan di sana selanjutnya. Ya mudah-mudahan mereka bisa mengadop semua apa yang ada di sana gitu. Karena ini kan baru pertama mas ya. Kita harus lihat kemampuan kita dan kemampuan mereka.
5: Head coach tim CV Football NPC Indonesia Yanuar Duma memastikan seluruh pemain dalam kondisi siap tempur menuju laga fase grup. Menurutnya para pemain juga sudah menjalani proses peningkatan performa serta mempelajari setiap kekuatan lawan melalui video. Oleh karenanya, seluruh pemain diminta fokus di laga perdana menghadapi Republik Irlandia pada 15 Oktober mendatang. Sebab kemenangan di laga perdana akan menjadi modal penting untuk menatap dua laga lain grup C, yakni Jepang dan Inggris.
6: Alhamdulillah ya, jadi ini kan debutnya World Cup-nya Indonesia ya. Jadi Atlanta besok, insya Allah kita akan berangkat tanggal 10, ya hari Sabtu sore, nanti insya Allah kita akan berangkat. Dan mohon doa, jadi insya Allah 14 pemain yang akan kita bawa ini dalam kondisi selalu sehat ya. Alhamdulillah sekarang kondisinya prima semua. Jadi kita optimis lah nanti akan menyongsong fase grup ini dengan semangat. Pertandingan pertama yang jelas kita amankan dulu. Jadi kita pertama akan melawan Irlandia di tanggal 15. Jadi itu akan menjadi modal kita lah. Jadi kita tim pelatih sudah menargetkan insya Allah lah ada poin penuh di laga pertama.
5: Sementara itu Kapten Tim CV Football Indonesia Yahya Hernanda memastikan semua pemain dalam kondisi siap tempur menuju Amerika Serikat bersama rekan-rekannya. Yahya mengaku tidak sabar untuk melakoni debut perdana di ajang tertinggi sepak bola CV Football. Selain grup C yang diuni timnas Indonesia, Inggris, Republik Irlandia dan Jepang, World Cup 2026 juga diikuti 8 negara yang terbagi di dua grup lain, yakni grup A diuni tuan rumah Amerika Serikat, Belanda, Kanada dan Skotlandia, serta grup B dihuni Brasil, Spanyol, Chili dan Australia. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak malam ini, Biak Robine, kanal informasi dan inspirasi.

0: Wah, enak nih roti bakar pagi-pagi. Minta satu ya?
1: Eits, kan lagi puasa. Lupa ya.
0: Kopi susu pas nih. Biar semangat balik lagi.
2: Kan lagi puasa, bro. Lupa ya?
0: Akhirnya beduk. Selamat makan.
1: Udah cuci tangan belum?
0: Tenang, kalau yang ini aku nggak lupa kok. Dan kita semua nggak boleh lupa. Kan untuk melawan virus corona.
1: Emang sih cuci tangannya nggak lupa. Tapi lepas dulu dong maskernya, baru makan.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak malam ini, Biak Robine, kanal informasi dan inspirasi.

0: itu tuh apa tuh namanya? Aduh. Iya, yang rasanya manis ada pedes-pedesnya gitu kan? Apa ya? Kok tiba-tiba lupa begini?
1: Anda pasti pernah mengalami fenomena ini. Iya, di tengah pembicaraan, entah kenapa rasanya sulit ya untuk mengucapkan suatu kata sehingga membuat kita bicara terbata-bata. Dalam ilmu psikologi, fenomena ini disebut letologika. Sepertinya hampir semua dari kita pernah ya lupa dengan kata yang ingin diucapkan. Bisa jadi karena dipotong di tengah pembicaraan, teralihkan dengan kejadian sekitar, atau bahkan tidak ada pemicu apa-apa. Tiba-tiba saja lupa apa yang ingin dikatakan, padahal sudah ada di otak. Letologika ini umum terjadi. Survei menunjukkan bahwa sekitar 90% penutur bahasa dari seluruh dunia melaporkan mengalami hal yang serupa. Letologika ini cukup sering terjadi dan frekuensinya cenderung meningkat seiring dengan bertambahnya usia.
2: Biak malam ini, Biak Robine.

0: Peristiwa tanah longsor terjadi di Kelurahan Jomblang, Candisari.
1: Banjir yang melanda Kalimantan Selatan ini terus meluas. Sedikitnya 4 kabupaten mengalami banjir yang cukup parah dengan ketinggian bahkan mencapai 2 meter.
2: 684 ribu hektar hutan Indonesia hilang setiap tahunnya. Tanpa adanya pohon, udara akan tercemar dan berkurangnya daerah resapan air. Jangan biarkan alam murka, jaga dan lestarikan mereka.

Coba Anda bayangkan, dulu Anda pernah sangat bergairah mencari lagu atau penyanyi baru. Bisa setiap minggu, bisa juga setiap bulan. Anda mendengar banyak genre, dari pop sampai rock. Selalu ada penyanyi atau lagu baru untuk dinikmati. Lalu kini, Anda bingung dengan lagu-lagu yang baru dirilis. Anda pun menggerutu karena tak paham di mana letak bagusnya EDM atau tidak nyambung dengan kata-kata gaul kekinian dalam lirik sebuah lagu. Survei Deezer menyebut seorang pendengar berhenti mencari musik baru di usia 30 tahun. Fase ini disebut dengan musical paralysis. Musical paralysis merupakan fase bagi seseorang untuk berhenti mengeksplorasi jenis atau genre musik baru. Bukan karena kecintaan pada musik meredup, tapi ketiadaan waktu dan harus merawat anak. Begitu banyaknya musik berlian di luar sana, sehingga sangat mudah untuk merasa kewalahan. Lebih detail lagi, rata-rata umur kelumpuhan musikal ini berbeda di setiap negaranya. Responden di Prancis misalnya, mengalami fase paralisis musik pada umur rata-rata 27 tahun. Walaupun begitu, bagi pecinta musik, eksplorasi musik tak akan berhenti setelah usia 30 tahun dan tetap mendambakan lebih banyak waktu untuk mendengarkan musik baru.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak malam ini, Biak Robine, kanal informasi dan inspirasi.

0: kawan, kok habis nangis kah? Bah, siapa bikin gol?
1: Satu terharu kawan, lihat atlet Indonesia mengharumkan nama bangsa. Apalagi pas lagu Indonesia Raya berkumandang. Seandainya saya bisa kayak begitu, eh.
0: Aduh, kawan nih, kok mau jadi atlet yang mengharumkan nama bangsa? Olahraga saja ada jarang-jarang, Mo. Sudah-sudah, daripada ko berandai-andai, lebih baik lakukan aksi nyata untuk ketumpu bangsa ini. Karena wujud cinta tanah air itu banyak, kawan. Bangga menggunakan produk Indonesia, lestarikan budaya bangsa, jaga kerukunan, terapkan prokes, atau selalu jaga kebersihan lingkungan, tra buang sampah sembarangan. Itu-itu, lihat, limbah masker tuh jam buang sembarangan, eh.
1: Iyo,

Di Papua, ada salah satu souvenir kerajinan tangan yang terbuat dari akar bahar. Anda tahu tidak apa itu akar bahar? Walaupun namanya akar bahar, namun akar bahar bukanlah jenis tanaman laut, melainkan termasuk jenis anthozoa atau hewan laut yang tidak memiliki tulang belakang. Akar bahar termasuk dalam jenis koral. Dalam bahasa Inggris, akar bahar disebut sebagai black coral atau the thorny corals. Seperti jenis koral pada umumnya, akar bahar juga berperan dalam penyerapan karbon dan menjadi habitat bagi ikan dan hewan laut kecil dalam berlindung dan berkembang biak. Walaupun masuk dalam jenis hewan laut, namun akar bahar punya karakter yang unik, yaitu tidak memiliki sistem pernafasan dan peredaran darah, dan tidak memiliki sistem pembuangan sisa pencernaan. Bentuknya yang menyerupai akar berwarna hitam legam ini membuatnya banyak diburu untuk dijadikan aksesoris seperti gelang atau cincin. Bahkan aksesoris berbahan akar bahar dipercaya dapat melindungi diri dari gangguan roh jahat dan mendatangkan kebaikan serta keselamatan bagi yang menggunakan.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak malam ini, Biak Robine, kanal informasi dan inspirasi.

0: Udah jam 10. Saatnya tidur. Alarmin dulu ah ke jam 5. Sudah. Tidur ah. Kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi ah. Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur, tidur, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat. Terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu.

0: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku nggak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

0: macet sih?
1: Oh, ada kecelakaan.
0: Ya ampun, itu supirnya parah banget.
1: Ya Allah,
0: kasihan banget sumpah.
1: Tapi,
0: loh, kenapa orang-orang malah rebutan ngambil sembako sih?
1: Astaga, bukannya bantuin,
0: malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau
1: enggak, tapi ini soal nurani.
2: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih?
1: Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
3: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: Lagu himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.
1: Biak malam ini, Biak Robine.

keluarga, pola asuh anak, dan hubungan antar sesama. Mari kita simak pesan hari ini agar memberikan pengaruh bagi keseimbangan berpikir dan pengendalian diri. Dalam pernikahan, seringkali pasangan hanya merasa kecewa, mengeluh, bersungut-sungut, stres, putus asa, dan masih banyak lagi perasaan tidak puas terhadap apa yang dihadapi setiap hari. Jika Anda hanya diliputi perasaan tersebut, maka Anda akan merasa semakin terhimpit dan tertekan. Saya ingin mengatakan melalui kesempatan ini bahwa keinginan manusia selalu tidak terbatas, selalu merasa tidak puas, selalu ingin sesuatu yang lebih dari apa yang dimilikinya. Sebagai pasangan, kebahagiaan hanya diperoleh jika Anda selalu bersyukur. Bersyukur atas pasangan Anda, bersyukur atas pekerjaan, kesehatan, keluarga, atau apapun yang Anda miliki. Bersyukurlah dan berterima kasih atas segala rahmat dan berkah yang Anda telah terima dalam perjalanan pernikahan Anda. Syukurilah apa yang ada padamu, sekecil apapun itu Anda telah terima. Atas nafas kehidupan yang diberikan setiap hari, Anda dapat melihat sesuatu di sekitar Anda, anak-anak yang tumbuh, kemudian istri yang bijaksana. Mari, sebelum beranjak tidur, pikirkanlah kebaikan dan kebahagiaan yang diberikan Ilahi atas hari-hari hidup yang telah Anda dan pasangan lalui. Demikian pesan hari ini. Jika Anda memerlukan informasi, hubungi kami di telepon 0813-1089-8127, 0813-1089-8127, email pesanhariini315@gmail.com, atau surati kami di PO Box 4007 JKTJ 13300.

Selamat pagi pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun siaran kami dapat didengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Biak Mudara bersama Anda melalui FM 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Dari pukul 5 pagi hingga pukul 12 malam, edisi hari ini Jumat

Dari Jelma Japahit, RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, sampai jumpa untuk Anda di pagi hari ini. Senang sekali saya Hanif kembali menyapa Anda, menemani di Depa Pertapa. Biar pagi ini edisi Jumat 9 Oktober 2020 Anda. Ya, apa kabar untuk Anda semuanya di pagi hari ini pendengar? Semoga dalam keadaan sehat ya, dan juga selama beraktivitas. Menjalankan aktivitas Anda di Jawa Berkah kali ini, dan juga masih dalam nuansa awal bulan Oktober 2020 Anda. Ya, semoga apapun yang akan Anda jalankan, yang akan Anda langsungkan, berbagai rutinitas yang akan Anda jalankan ya, semoga berjalan dengan lancar tentunya hingga malam hari nanti. Baik, pendengar, kali ini saya Hanif menemani pagi hari Anda dari pukul 5 hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Timur. Ke musik, informasi, dan juga program menarik lainnya akan kami hadirkan menemani pagi hari Anda. Hingga nanti jalankan bersamaan kita jelang pukul 10 waktu Indonesia Timur. Sebelumnya pendengar, Anda dapat menyimak siaran kami secara langsung di 90,1 FM maupun di streaming rri.co.id dan juga di aplikasi RRI Digital. Dapatkan juga informasi terupdate dan teraktual selengkapnya dapat Anda simak pendengar melalui aplikasi RR News yang dapat Anda unduh melalui Play Store maupun App Store. Baik pendengar, saat sekarang di studio pukul 5 lebih 10 menit waktu Indonesia Timur. Ya, kami awali dulu kebersamaan kita di pagi hari ini dalam Lentera Hati Islami. Kami hadirkan rangkaian lagu-lagu religi bernuansa Islami khususnya kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Hingga nanti jelang pukul 5 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Dan kami hadirkan di pagi hari ini dalam Mimbar Agama Islam. Selamat pagi kami ucapkan dan selamat mendengarkan.

0: ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
2: Ih, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Ya, sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan di situ. Biarkan aja.
0: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
5: Satu MHz Pro 1 RRI Biak. Biak pagi ini, Biak Arwoine, kanal informasi.

Baik, berikan terima kasih untuk Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bia, kanal informasi dan inspirasi. Baik, berikan saat sekarang di studio menunjukkan pukul 5:30 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini dalam mimbar agama Islam. Ya, berdengar, dalam mimbar agama Islam akan kami hadirkan di pagi hari ini dengan judul Iman, Ilmu, dan Amal yang akan disampaikan oleh Ustadz Sukriyadi. Selamat pagi kami ucapkan dan selamat mendengarkan.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، مباركا ما عليه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعد. اللهم صل على محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، para pendengar kaum muslimin dan muslimat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji serta syukur mari kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang tak terhingga yang diberikan kita pada hari ini, sehingga kita insyaallah berada di dalam kekuatan, dalam kesehatan, dan dalam kesempatan. Semoga apa yang kita rencanakan insyaallah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar RRI dimanapun berada, salah satu penyakit umat pada zaman ini adalah adanya pemisahan antara iman, ilmu, dan amal. Ada yang semangat beramal tetapi kurang ilmu. Ada pula yang banyak ilmu tetapi sedikit amal. Ada pula yang mengaku beriman tetapi imannya tidak melahirkan amal saleh. Padahal Islam mengajarkan bahwa iman, ilmu, dan amal adalah tiga pilar yang saling menguatkan dan tidak dapat dipisahkan. Ketiganya merupakan ciri kesempurnaan seorang muslim sejati. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang perlu kita perbaiki. Yang pertama, iman sebagai pondasi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Asr dari ayat 1 sampai dengan ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Yang artinya kurang lebih demi masa, sesungguhnya manusia benar berada di dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, saling menasihati dalam kebenaran, dan saling menasihati di dalam kesabaran. Menurut tafsir Ibnu Katsir, Ismail bin Umar Ibnu Katsir menjelaskan bahwa seluruh manusia merugi kecuali mereka yang menghimpun empat sifat, yaitu 1. Iman yang benar, 2. Amal soleh yang sesuai dengan contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 3. Dakwah kepada kebenaran, 4. Kesabaran dalam menjalani dakwah. Beliau menegaskan bahwa iman tanpa amal belum sempurna, sedangkan amal tanpa iman tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tafsir lain, yang tafsir Al-Marazi, Mufassirin Ahmad Mustafa Al-Marazi menjelaskan bahwa iman adalah keyakinan yang tertanam di dalam hati yang mendorong seseorang melakukan amal kebajikan. Kemudian tafsir Al-Wajiz, Mufassirin Wahba Az-Zuhairi menyebutkan bahwa ayat ini menunjukkan hubungan erat antara iman dan amal. Keduanya merupakan sebab keselamatan manusia. Kemudian tafsir Al-Mawardi juga tak ketinggalan memberikan penjelasan bahwa iman yang menyelamatkan adalah iman yang dibuktikan dengan ketaatan dan amal saleh yang nyata. Yang kedua, ilmu sebelum amal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik." Yang artinya kurang lebih, maka ketahuilah bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, dan mohon ampunlah atas dosa-Mu. Surah Muhammad ayat 19. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah mendahulukan perintah ketahuilah, perintah berilmu, perintah paham
sebelum memerintahkan beramal berupa istighfar. Maka di dalam tafsir Ibnu Katsir beliau menjelaskan bahwa ayat ini merupakan dalil bahwa ilmu harus didahulukan sebelum ucapan dan perbuatan. Karena itu di dalam hadis Bukhari disebutkan al-ilmu qablal qawli wal amali, ilmu sebelum perkataan dan perbuatan. Jadi ilmu yang didahulukan sebelum kita berbicara, sebelum kita mengerjakan sesuatu. Begitupun tafsir Al-Maraji, bahwa ilmu yang benar akan mengantarkan manusia kepada ibadah yang benar dan menjauhkan dari kesesatan. Di tafsir Al-Wajiz menjelaskan bahwa seseorang wajib mengenal tauhid berdasarkan ilmu agar amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kemuliaan orang berilmu. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Majadalah, ya potongan ayat 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Ayat ini di dalam tafsir Ibnu Katsir memberikan penjelasan bahwa Allah mengangkat derajat ahli ilmu, derajat ahli iman di dunia dan di akhirat karena ilmu membimbing kepada amal yang benar, amal saleh yang benar. Juga tafsir Al-Maraji menyebutkan penjelasannya bahwa ilmu yang dimaksud adalah ilmu yang membawa manfaat, ilmu yang mengantarkan orang kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, mendekatkan diri dan takut daripada ancamannya. Yang keempat, amal saleh sebagai bukti keimanan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Yang artinya kurang lebih, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka surga Firdaus sebagai tempat tinggal. Surah Al-Kahfi ayat 100. Oleh karena itu, dalam tafsir Al-Wajiz, di sana dijelaskan iman yang benar akan tampak pada amal saleh yang dilakukan secara ikhlas dan sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pun tafsir Al-Mawardi menyebutkan amal soleh setelah iman menunjukkan bahwa amal merupakan konsekuensi dari keimanan. Ya. Oleh karena itu, mari kita melihat beberapa petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang ilmu, amal dan iman di dalam hadis-hadis beliau. Yang pertama, menuntut ilmu. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah." Barang siapa menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis sahih riwayat Muslim nomor 2695. Yang kedua, ilmu harus diamalkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan, la tazulu qadama abdi yaumal qiyamati hatta yus'ada an ilmihi madza amila fihi. Yang artinya kurang lebih tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat hingga ditanya tentang ilmunya, bagaimana ia mengamalkannya. Hadis riwayat At-Tirmizi nomor 2417. Hadis ini adalah hasan sahih menurut Nasaruddin Alban. Yang ketiga, keutamaan orang yang beriman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'mini da'isi wa fi kulli khair.
bahwa mukmin kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Hadis riwayat Muslim nomor 2669. Oleh karena itu mukmin yang kuat ialah kuat imannya, kuat ilmunya, rajin amalnya, banyak amalnya, dan manfaatnya bagi sesama manusia. Yang keempat, tanda kesempurnaan iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis sahih riwayat Abu Dawud nomor 4686. Begitu juga Tirmizi di nomor 1162. Jadi akhlak mulia merupakan buah dari iman dan amal saleh. Oleh karena itu, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita menjadi banyak ilmu tetapi sedikit amal. Jangan sampai kita banyak amal tetapi tidak ada ilmu. Jangan sampai kita mengaku beriman tetapi tidak tampak, tidak jelas, tidak kelihatan dalam perilaku kita sebagai seorang muslim sejati. Oleh karena itu, berimanlah dengan benar. Berilmu dengan sungguh-sungguh. Beramal dengan ikhlas yang sesuai dengan sunnah. Imam besar dari kalangan salaf pernah berkata, ilmu akan memanggil amal jika amal menjawabnya. Ilmu akan menetap jika tidak, ilmu itu akan pergi. Sebagai penutup, marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi iman yang kokoh, ilmu yang bermanfaat, dan amal yang diterima. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu. Ya Allah, kami memohon kepadamu iman yang benar, ilmu yang bermanfaat, dan amal saleh yang engkau terima. Ya Tuhan kami, janganlah engkau palingkan hati kami setelah engkau berikan petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi-Mu. Sesungguhnya engkau lah maha pemberi karunia. Akhirnya, mari kita sama-sama memohon kepada Allah agar seluruh aktivitas kita insyaAllah dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala karena standarnya ilmu. Demikian yang sempat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Fastabiqul khairat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Rin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak pagi ini, Biak Arwoine, kanal informasi.

tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia dengan Buletin Pagi edisi Jumat 9 Oktober 2020. Adapun topik utama buletin di antaranya. Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Biak Numfor menggelar pelatihan petugas survei penyempurnaan diagram timbang nilai tukar petani atau SPDT NTP 2020. Ratusan pelajar SMA Negeri 1 Biak Kota siap mendukung pelaksanaan Festival Budaya Biak Melanesia. Itulah pendengar topik utama buletin kali ini. Buletin selengkapnya dibacakan oleh saya, Laila Tuhani.

0: Pendengar, kita awali berita pertama. Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Biak Numfor menggelar pelatihan petugas survei penyempurnaan diagram timbang nilai tukar petani atau SPDT NTP 2026. Selengkapnya kita ikuti laporan Ludvia Mustika.
1: Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Biak Numfor menggelar pelatihan petugas survei penyempurnaan diagram timbang nilai tukar petani atau SPDT NTP 2026. Kegiatan berlangsung di Swiss Bell Hotel Biak Kamis 8 Oktober 2026 dan dijadwalkan berlangsung selama 2 hari hingga Jumat 9 Oktober 2026. Sebanyak 60 petugas mengikuti pelatihan yang bertujuan memperkuat kompetensi petugas sekaligus memastikan kualitas data yang dikumpulkan dalam pelaksanaan SPDT NTP 2026. Dalam pelatihan, petugas dibekali pemahaman konsep dan definisi, teknik wawancara, pengisian dokumen, hingga kemampuan dasar statistik. Peserta juga mengikuti pretest dan posttest untuk mengukur kemampuan awal serta mengevaluasi hasil pelatihan.
2: Jadi kalau inflasi itu tahun dasar tahunnya 2022. Nah kalau diagram timbang ini, NTP ini masih 2018.
3: Nah kemudian diagram timbang ini kenapa harus disempurnakan? Karena pengeluaran-pengeluaran petani dibandingkan 2018 itu pasti akan ada pergeseran.
1: Penyempurnaan diagram timbang diperlukan karena pola ekonomi dan pengeluaran petani terus mengalami perubahan. Di antaranya, semakin berkembangnya pemasaran hasil pertanian melalui internet serta penggunaan layanan digital untuk memenuhi kebutuhan produksi. Dalam pelaksanaan di lapangan, petugas juga dibekali kemampuan menghadapi berbagai kondisi, termasuk pendataan luas lahan dan penggunaan satuan lokal yang dikenal masyarakat. Untuk menjaga kualitas data, BPS menerapkan pengawasan berlapis. Petugas pendataan lapangan atau PPL melakukan wawancara, sementara petugas pemeriksa lapangan atau PML memastikan pendataan dilakukan sesuai konsep dan definisi yang telah diberikan.
4: Untuk petugas ini kami ada dua level. Pertama, petugas pendataan lapangan atau PPL, kemudian ada petugas pemeriksa lapangan atau PML. Nah, PML ini tugasnya, kalau PPL ini tugasnya mereka datang ke rumah-rumah tangga atau responden kami untuk mendata, melakukan pertanyaan. Tapi kalau PML ini tugasnya untuk memastikan petugas itu pertama benar turun ke lapangan atau tidak. Kemudian memastikan mereka menanyakannya sesuai dengan konsep definisi yang diajarkan tidak. Dan cara pengisian dokumen mereka itu benar sesuai konsep definisi enggak. Kemudian juga PML ini dia melakukan pendampingan juga dalam beberapa responden yang diwawancara.
1: BPS juga melakukan supervisi, pengecekan sampel, serta membandingkan hasil pendataan dengan data statistik lainnya. Melalui pelatihan ini, BPS berharap seluruh petugas memiliki pemahaman konsep dan definisi yang seragam, sehingga data yang dikumpulkan dapat dibandingkan, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan.
0: Pendengar, Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Biak Numfor memperkuat pemahaman petugas melalui pendataan berbagai pelatihan. Eka Agustina melaporkan.
5: Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Biak Numfor memperkuat pemahaman petugas pendataan melalui pelatihan yang berlangsung di Swiss Bell Hotel Biak pada Kamis 8 Oktober 2026. Kepala BPS Kabupaten Biak Numfor Ahmad Fauzi mengatakan pelatihan tidak hanya mengajarkan petugas mengenai cara mengisi kuesioner, tetapi juga bagaimana memahami maksud setiap pertanyaannya dan menggali informasi dari responden secara tepat.
4: Jadi tidak ada bahasanya pas datang itu mereka masih punya pola pikir yang

0: berbeda-beda. Begitu selesai pelatihan, kita harapkan mereka pola pikirnya dengan konsep definisi yang mereka pahami itu sudah sama semua, sehingga nanti data-data mereka itu kita sandingkan dan kita bandingkan, itu merupakan data yang sama, tidak berbeda. Itu tujuan kenapa ada pelatih.
1: Dalam pelatihan, petugas dibekali berbagai materi mulai dari konsep dan definisi, statistik dasar, cara melakukan wawancara, penggunaan perangkat pendataan, hingga tata cara pengisian dokumen sesuai satuan yang telah ditentukan. Untuk mengukur kemampuan peserta, BPS menggunakan pre-test dan post-test. Pre-test dilakukan untuk mengetahui kemampuan awal sekaligus memetakan materi yang masih belum dipahami peserta. Sementara itu, post-test dilakukan setelah pelatihan untuk melihat sejauh mana pemahaman peserta mengalami peningkatan. Namun, menurut Fauzi, pemahaman petugas tidak hanya dapat diukur melalui hasil tes. BPS juga melihat kemampuan peserta dalam menerapkan materi ketika melakukan penataan di lapangan.
0: Tapi kalau PML ini, tugasnya untuk memastikan petugas itu pertama benar turun ke lapangan atau tidak. Kemudian memastikan mereka menanyakannya sesuai dengan konsep definisi yang diajarkan tidak. Dan cara pengisian dokumen mereka itu benar sesuai konsep definisi enggak. Misalnya laki-laki perempuan, jangan sampai ada yang tulis pada saat laki-laki misalnya satu, perempuan dua. Kemudian mereka ada yang petugas yang mungkin yang iseng, laki-laki dia tulis L, perempuan dia tulis P. Itu nah tugasnya PML mengingatkan.
1: BPS juga melakukan cross-check dengan data dari kegiatan statistik lainnya. Dengan demikian, indikator pemahaman petugas tidak hanya dilihat dari kemampuan menjawab soal, tetapi juga dari kemampuan memahami konsep dan definisi, melakukan wawancara, menggunakan perangkat, mengisi dokumen dengan benar, serta menghasilkan data yang konsisten ketika dilakukan pemeriksaan ulang. Melalui pelatihan dan sistem pengawasan berlapis tersebut, BPS Kabupaten Bitnunfor berupaya memastikan petugas yang diterjunkan ke lapangan benar-benar memahami tugasnya. Eka Agustina melaporkan.
2: Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Ratusan pelajar SMA Negeri 1 Biak Kota siap mendukung pelaksanaan Festival Budaya Biak Melanesia. Roni Lololuan melaporkan.
3: SMA Negeri 1 Biak Kota siap memberikan dukungan maksimal terhadap pelaksanaan Festival Budaya Biak Melanesia yang akan dilaksanakan pemerintah daerah pada 17 hingga 22 Oktober 2026. Dukungan tersebut diberikan melalui berbagai kegiatan edukatif, budaya, dan partisipatif dengan melibatkan lebih dari 200 peserta didik. Kepala SMA Negeri 1 Biak Kota Rudolf Randongkir mengatakan pihaknya akan melibatkan siswa-siswi dalam pertunjukan seni tradisional seperti tarian Yosim Pancar, drum band, paduan suara, dan sejumlah kegiatan lainnya. Menurutnya, tujuan dukungan tersebut selain mempromosi budaya Biak agar dikenal secara luas, juga memperkenalkan dan melestarikan budaya Biak kepada generasi muda, sekaligus memberikan pembelajaran berharga bagi peserta didik SMA Negeri 1 Biak.
4: Festival Budaya Biak Melanesia yang akan terlaksana pada tanggal 17 sampai dengan tanggal 22. Kegiatan ini kami dari SMA Negeri 1 siap menurunkan peserta didik dalam beberapa kegiatan, yaitu tim drum band Semansa dan tim tari Yosfan dan paduan suara, kurang lebih 200 siswa. Tentunya kegiatan ini juga dapat memberikan pembelajaran bagaimana peserta didik untuk melestarikan budaya Biak, baik itu tariannya tetapi juga lagu-lagu yang dinyanyikan.
3: Ditambahkan, kurang lebih 200 siswa SMA Negeri 1 Biak akan mengikuti kegiatan Festival Budaya Biak Melanesia, bahkan telah menunjuk guru pendamping sekaligus pelatih untuk mendampingi proses latihan siswa dalam menyukseskan festival tersebut. Selaku Kepala SMA Negeri 1 Biak, Rudolf Randongkir atas nama Dewan Guru dan orang tua siswa menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang melibatkan peserta didik dalam Festival Budaya Biak Melanesia.
2: Pendengar, Bank Mandiri Kantor Cabang Biak bekerja sama dengan Pengurus Cabang Persatuan Tenis Lapangan Indonesia atau PLT Biak Numfor menyelenggarakan turnamen Mandiri Tennis Club MTC Cup Biak 2026. Berikut laporan selengkapnya, kita ikuti reporter Ririn Aridi.
5: Bank Mandiri Kantor Cabang Biak bekerja sama dengan Pengurus Cabang Persatuan Tenis Lapangan Indonesia PLT Biak Numfor menggelar turnamen Mandiri Tennis Club MTC Cup Biak 2026. Kegiatan ini digelar dalam rangka memperingati hari ulang tahun Bank Mandiri ke-28 tahun. Ketua Panitia Pelaksana Adi Irsad Bakri menjelaskan, turnamen ini lahir dari keinginan bersama para pecinta olahraga tenis di Biak untuk mempererat silaturahmi dan kebersamaan. Pertandingan berlangsung pada 5 Oktober hingga 10 Oktober 2026 di lapangan tenis Bank Mandiri Biak. Terdiri dari dua kategori lomba, yaitu kategori putra umum diikuti 7 regu, masing-masing beranggotakan 6 peserta. Kategori ganda putri melibatkan 11 pasang khusus peserta pemula. Secara keseluruhan, tercatat 60 peserta turun berpartisipasi dalam ajang ini. Hadiah yang diperebutkan meliputi piala, medali, dan uang tunai.
6: HUT Bank Mandiri yang ke-28 di tahun ini. Jadi memang teman-teman di Bank Mandiri punya keinginan untuk kita coba melaksanakan kegiatan olahraga. Jadi bertujuan untuk mempererat silaturahmi teman-teman yang punya hobi tenis lapangan yang ada di Kota Biak. Jadi tujuan kami sih biar menjaga silaturahmi, meningkatkan kebersamaan, dan untuk menjaga kesehatan bersama juga sih. Untuk pesertanya ini terbuka untuk umum. Jadi semoga kita ke depannya ini para peserta yang ikut bertanding enjoy dalam pertandingan. Dan ke depannya mungkin dari teman-teman senior ataupun mungkin para petinggi-petinggi yang ada di Biak bisa mengadakan pertandingan yang mungkin seperti ini, tapi ya mungkin di tingkat yang lebih baik.
5: Sementara itu, Ketua Pengurus Cabang PLT Biak Numfor, Henderson Chandra SCCPS, menyambut baik terselenggaranya turnamen ini. Menurutnya, kegiatan ini menjadi sarana pembinaan, terutama bagi mereka yang baru belajar bermain tenis, agar dapat merasakan pengalaman bertanding secara langsung. Diharapkan kehadiran turnamen ini dapat memotivasi para pemula untuk belajar lebih serius, sehingga tenis menjadi olahraga yang semakin dicintai masyarakat Biak Numfor. Lahir bibit-bibit baru yang berkualitas dan olahraga tenis di Biak Numfor semakin maju dan berkembang.
7: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI Biak.
2: Pendengar, kita beralih ke berita terakhir. Kita ikuti bersama prospek cuaca sepekan yang akan disampaikan prakirawan BMKG kelas 1 Stasiun Meteorologi Frans Kesipo Biak, Bapak David Herman, berikut ini.
8: Kembali lagi bersama kami dari Stasiun Meteorologi kelas 1 Frans Kesipo Biak yang akan memberikan informasi terkait prospek cuaca, tinggi gelombang, dan potensi karhutla di wilayah Biak, Sujuri, dan sekitarnya. Bersama saya David Herman selaku prakirawan dari Stasiun Meteorologi Frans Kesipo Biak. Berikut prospek cuaca satu minggu ke depan di wilayah Biak Supiori dan sekitarnya terhitung tanggal 7 Oktober 2026. Diperkirakan cuaca cenderung cerah berawan hingga berawan pada pagi, siang, malam, dan dini hari. Namun terdapat adanya potensi hujan ringan pada pagi hari yang berkisar antara jam 7 sampai jam 9 pada hari Senin dan Selasa. Hal ini diakibatkan adanya konvergensi atau belokan angin di atas wilayah Biak Supiori dan sekitarnya, sehingga terdapat perlambatan angin yang mengakibatkan adanya potensi pertumbuhan awan yang mengakibatkan adanya hujan ringan pada pagi hari. Kemudian diperkirakan angin bertiup dari selatan hingga timur laut dengan kecepatan 4 knot hingga 18 knot atau 8 km per jam hingga 33 km per jam. Untuk suhu berkisar antara 24 derajat hingga 32 derajat. Kelembaban udara berkisar antara 73% hingga 95%. Kemudian untuk prospek tinggi gelombang di wilayah Biak Supiori dan sekitarnya, diperkirakan tinggi gelombang di pelabuhan, tinggi gelombang di perairan, cuaca cenderung rendah atau teduh berkisar antara 0,25 hingga 1,0 meter. Kemudian untuk meskipun tinggi gelombang cenderung teduh, masyarakat dihimbau untuk terus update informasi cuaca karena terdapat potensi kiriman asap yang bersumber dari wilayah Fakfak Nabire yang akan bertiup mengarah ke wilayah utara Biak pada hari Kamis hingga Sabtu tanggal 10 Oktober 2026. Untuk masyarakat pesisir yang terutama beraktivitas dengan menggunakan perahu untuk dihimbau tetap waspada dalam aktivitasnya karena adanya potensi peningkatan kabut asap di wilayah Biak Supiori dan sekitarnya yang akan membuat adanya
9: potensi penurunan penglihatan, sehingga masyarakat terus dihimbau update informasi cuaca dari Stasiun Meteorologi Frans Kasepo Biak. Kemudian kita masuk pada potensi karhutla di wilayah Biak Supiori dan sekitarnya. Potensi karhutla dilihat dari tingkat kemudahan terbakar di lapisan bawah permukaan, di lapisan menengah permukaan, hingga lapisan atas permukaan di wilayah Biak Supiori dan sekitarnya masih berpotensi mudah hingga sangat mudah terbakar. Oleh karena itu, dihimbau kepada masyarakat di wilayah Biak Supiori dan sekitarnya untuk jangan membuang puntung rokok sembarangan, jangan membuka lahan dengan cara membakar, jangan meninggalkan api tanpa pengawasan, hindari membakar sampah, laporkan segera jika melihat kebakaran, dan jika terdapat kabut asap, gunakan masker dalam aktivitas sehari-hari. Kemudian untuk masyarakat terus update informasi terkini mengenai potensi karhutla, prospek cuaca, dan tinggi gelombang di wilayah Biak Supiori dan sekitarnya bisa diupdate melalui Facebook kami yang akan kami selalu update di Stasiun Meteorologi Biak. Kemudian juga bisa update di Instagram kami di @bmkgbiak, atau juga bisa menghubungi kami langsung di nomor on duty kami di 0811 4822 994. Terima kasih sekian atas informasi prospek cuaca, tinggi gelombang, dan potensi karhutla di Biak Supiori dan sekitarnya. Sekian dari kami, Syowi Kasumasa.

Sekian pendengar Buletin Pagi dalam Warta Berita Daerah Pro 1 RRI Biak. Saya Hanif mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Dapatkan informasi lainnya selengkapnya melalui portal resmi kami di www.rri.co.id. Selamat sore kami ucapkan, selamat pagi kami ucapkan, dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak pagi ini, Biak Arwoine, kanal info.

91 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Baik, pendengar, terima kasih untuk Anda masih bersama kami di Biak Pagi ini, pukul 6 lebih 31 menit waktu Indonesia Timur. Ya, demikian telah kita ikuti bersama untuk penyampaian buletin pagi Warta Berita Daerah Pro 1 RRI Biak. Selamat pagi untuk Anda pendengar, sampai jumpa kembali dalam ruang Anda bersama saya Hanif menemani pagi hari Anda di Biak Pagi ini, edisi Jumat 9 Oktober 2020 Anda. Rekam musik informasi menarik akan kami hadirkan menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Hingga nanti jelang pukul 7 waktu Indonesia Timur, kita ikuti bersama dalam penyampaian Warta Berita Jakarta melalui Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Baik, pendengar, saat sekarang di studio pukul 6 lebih 31 menit waktu Indonesia Timur, kami mohon perhatian Anda sejenak dalam info layanan masyarakat. Pendengar, pengumuman berasal dari Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh ditujukan kepada seluruh jemaat Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh dan seluruh masyarakat di Kabupaten Biak Numfor. Pendengar, disampaikan bahwa akan dilaksanakan kebaktian kebangunan rohani dengan tema panorama nubuatan akhir zaman. Pendengar, kegiatan ini akan dilaksanakan pada tanggal 11 sampai dengan 17 Oktober 2026 setiap malam mulai pukul 18 lebih 45 menit waktu Indonesia Timur sampai selesai bertempat di Gedung Aula Graha Kodim Biak. Kemudian pendengar, kebaktian kebangunan rohani ini akan menghadirkan pembicara Pendeta Ted J. Windewani Emin selaku Sekretaris Eksekutif Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Uni Conference Indonesia Kawasan Timur atau UKIKT. Untuk itu pendengar, kepada seluruh jemaat dan masyarakat Biak Numfor diharapkan hadir dan ikuti kebaktian kebangunan rohani ini bersama keluarga dan sahabat. Demikian pengumuman ini disampaikan atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Scans pendengar, satu pengumuman kami informasikan di pagi hari ini. Hari ini dari Gereja Masehi Advent hari ke-7. Selanjutnya pendengar, kami mohon perhatian Anda sejenak dalam berita duka.

Pendengar berita duka. Berita duka berasal dari keluarga besar Dusi dan Lesta Luhu, ditujukan kepada keluarga besar Lesta Luhu. Pendengar isi berita duka, telah meninggal dunia bapak, om, anak atau kakak yang terkasih, Boy Abraham Lesta Luhu, pada Kamis 8 Oktober 2026 di RSUD Biak pada pukul 12 siang waktu Indonesia Timur. Pendengar, almarhum meninggal dikarenakan sakit dan saat ini jenazah disemayamkan di rumah duka dengan alamat Jalan Tetram, Pemda Dalam, nomor 20, Kelurahan Snerbo. Pendengar, ibadah penguatan ke hari kedua akan dilaksanakan pada tanggal 9 Oktober 2026 pukul 17 waktu Indonesia Timur. Dan ibadah penguatan ke hari ketiga pada tanggal 10 Oktober 2026 pukul 17 waktu Indonesia Timur. Kemudian pendengar, untuk rencana pemakaman akan diberitahukan kemudian. Demikian berita duka ini kami sampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

0: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak pagi ini, Biak Arwoine, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kabar menarik dari Hasrat Toyota Biak. Bapak Ibu sedang mencari mobil baru untuk keluarga dan usaha. Hasrat Toyota Biak menyediakan banyak pilihan. Ada Toyota Agya, Calya, Rush, Avanza, New Veloz Hybrid, Rise, Hilux Rangga, Hilux Double Cabin, Innova Reborn, Innova Senix, Yaris Cross, Hi-S, dan Land Cruiser. Dan yang paling menarik, DP ringan mulai 10%. Dengan 11 juta, sudah bisa bawa pulang Toyota Agya atau Toyota Calya. Persyaratan mudah dan kami siap membantu prosesnya. Ada juga subsidi DP dan diskon hingga 22 juta rupiah. Gratis servis berkala mencapai 7 kali atau selama 3,5 tahun. Plus berbagai bonus menarik lainnya. Mau tunai atau kredit? Bisa. Mau tukar tanpa mobil lama dengan Toyota baru? Bisa juga. Mari konsultasikan kebutuhan mobil Bapak dan Ibu bersama tim marketing kami. Tesa 0821-5092-414. Putri 0812-4711-2614. Datang ke showroom kami dan dapatkan promo menariknya sekarang. Hasrat Toyota Biak, selalu membantu.

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Bu guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.
2: Satu MHz Pro 1 RRI Biak. Biak pagi ini, Biak Arwoine, kanal informasi.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi hari ini kami isi dengan berbagai informasi, diantaranya adalah pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Presiden nomor 27 tahun 2026 tentang perlindungan ekosistem transportasi berbasis platform digital. Sementara DPR RI menetapkan 5 calon anggota Dewas atau Dewan Pengawas LPP RRI periode 2026-2031 melalui rapat paripurna. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 9 Oktober 2026, saya Risti Rustarto.

Kami awali informasi dari Menteri Keuangan atau Menteri Keuangan, maksud kami Menkeu Suhasil Nazara, yang menyatakan spread obligasi Indonesia berhasil ditekan sehingga berada di level 188 basis point atau BPS per 7 Oktober 2026. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menegaskan sumbangan dalam bulan dana Palang Merah Indonesia harus bersifat sukarela dan tidak boleh dipaksakan dengan nominal tertentu. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Provinsi Jawa Barat menemukan 49 titik tambang ilegal tipe C yang masih beroperasi di Kabupaten Cianjur, dan petugas memasang papan peringatan larangan aktivitas di lokasi tambang tersebut.

0: Pendengar dan pemirsa, pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang perlindungan ekosistem berbasis transportasi platform digital. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
1: Hari ini secara resmi pemerintah merilis.
2: Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang perlindungan ekosistem transportasi berbasis platform digital. Aturan ini mengatur sejumlah aspek dalam ekosistem transportasi online, mulai dari sistem elektronik, kemitraan, usaha mikro, hingga jaminan sosial ketenagakerjaan. Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suharyanto mengatakan, pemerintah juga membatasi waktu penerbitan aturan pelaksanaan oleh kementerian terkait.
1: Hari ini secara resmi pemerintah merilis Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang perlindungan ekosistem transportasi berbasis platform digital. Di dalamnya antara lain berisi tentang berbagai aspek terkait dengan transportasi, sistem elektronik, usaha mikro dan kemitraan, jaminan sosial, ketenagakerjaan, serta aturan-aturan seperti apa kira-kira peraturan pelaksanaan yang akan dilakukan.
2: Perpres tersebut tidak hanya mengatur layanan transportasi orang berbasis platform digital. Pemerintah juga memasukkan pengaturan mengenai penghantaran barang dan produk makanan dalam ekosistem transportasi online. Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Maman Abdurrahman mengatakan, aturan tersebut telah melalui proses pembahasan dengan berbagai pihak, termasuk aplikator, pengemudi ojek online, serta pelaku UMKM yang terlibat dalam ekosistem tersebut.
3: Per hari ini, Perpres ini

0: mengakomodasi dua hal yang dulunya kita hanya sekedar berbicara tentang transportasi orang, tapi sekarang juga Perpres ini mengatur juga terkait penghantaran barang dan produk-produk makanan yang ada di ekosistem transportasi online ini. Dan semua sudah rampung dan nanti akan diikat juga dalam kemitraan, dan ini sebuah langkah terobosan yang positif, dan ini semua sudah kita bicarakan dengan semua pihak, baik dari aplikator dan juga dari saudara-saudara kita para ojek online.
1: Pemerintah berharap penerapan Perpres ini dapat memberikan perlindungan dan manfaat bagi seluruh pihak dalam ekosistem transportasi berbasis platform digital, termasuk pengemudi dan UMKM. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Kali ini DPR RI menetapkan 5 calon anggota Dewan Pengawas LPP RRI periode 2026-2031 melalui rapat paripurna Kamis kemarin. Informasi lengkapnya disampaikan oleh Hana Syarif.
1: Memutuskan 5 orang calon anggota Dewas Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia masa jabatan tahun 2026-2031.
2: DPR RI resmi menetapkan 5 calon anggota Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia periode 2026-2031. Penetapan dilakukan dalam rapat paripurna ke-10 DPR RI masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027 setelah Komisi 7 DPR RI menyampaikan laporan hasil uji kelayakan dan kepatutan calon anggota Dewas RRI. Adapun rapat paripurna ke-10 DPR RI dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad.
1: Sekarang kami menanyakan kepada sidang Dewan yang terhormat terhadap laporan Komisi 7 DPR RI atas hasil pembahasan uji kelayakan yang memutuskan 5 orang calon anggota Dewas Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia masa jabatan tahun 2026-2031 terpilih dari 5 orang yang calon pengganti antar waktu Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia masa jabatan tahun 2026-2031 dengan nama-nama yang telah disampaikan tersebut, apakah dapat disetujui?
2: Dalam rapat paripurna tersebut, penyampaian hasil seleksi dan pengambilan keputusan terhadap calon Dewas RRI disampaikan oleh Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay. Ia berharap Dewan Pengawas LPP RRI terpilih menjalankan amanah dengan menjunjung integritas dan independensi serta memastikan tata kelola RRI berjalan sehat, akuntabel, dan bertanggung jawab.
3: Dewan Pengawas diharapkan tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan secara administratif, tetapi juga mampu memastikan tata kelola LPP RRI berjalan secara sehat, akuntabel, dan bertanggung jawab.
2: Diketahui 5 nama yang ditetapkan berasal dari unsur RRI, pemerintah, dan masyarakat. Dari unsur RRI terdapat Soleman Yusuf dengan perolehan 26 suara. Kemudian dari unsur masyarakat, Bara Ilyasa dan Widiarsi Agustina masing-masing memperoleh 26 suara, serta Margareta Fajar Kurnia Putri dengan 25 suara. Sementara dari unsur pemerintah, Muhammad Reza memperoleh 26 suara. Kelima calon terpilih selanjutnya akan menjalankan tugas sebagai Dewan Pengawas LPP RRI untuk masa jabatan 2026-2031. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masyarakat memanfaatkan fasilitas rumah oksigen gratis yang disediakan oleh Dinas Kesehatan Kalimantan Tengah seiring kondisi kabut asap yang masih pekat dirasakan oleh masyarakat di Palangkaraya. Edi Suroso menyampaikan informasi lengkapnya.
4: Rumah oksigen di sini bukanya mulai dari Senin sampai hari Jumat dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore.
5: Rumah oksigen menjadi salah satu fasilitas yang dimanfaatkan masyarakat Kota Palangkaraya untuk membantu mengatasi keluhan pernapasan di tengah kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Perawat jaga rumah oksigen Dinas Kesehatan Kalimantan Tengah Perona mengatakan fasilitas ini dibuka mulai Senin hingga Jumat pukul 8 sampai 16 sore. Jumlah pasien yang datang setiap harinya tidak menentu. Dalam sehari, rumah oksigen dapat menerima sekitar 4 hingga 5 pasien. Namun pada kondisi tertentu, jumlahnya bisa mencapai sekitar 10 orang.
4: Rumah oksigen di sini bukanya mulai dari Senin sampai hari Jumat dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore.
5: Selama buka ini berapa pasien setiap harinya yang diterima?
4: Relatif tergantung ya, jadi bisa ada beberapa orang, 4-5 orang, tapi bisa juga sampai 20 orang, jadi tidak tentu untuk setiap harinya. Di sini sekitar ada 9-10 bed ya, tapi untuk oksigen yang tersedia ada sekitar 6, oksigen. Jadi kami observasi, nanti kita cek saturasi oksigennya. Jika keluhan berkurang, kita bisa hentikan untuk pemasangan oksigennya. Iya, ada peningkatan untuk jumlah pasiennya, setiap harinya bertambah sih dari yang sebelumnya.
5: Rumah oksigen memiliki 9 hingga 10 tempat tidur dengan ketersediaan sekitar 6 tabung atau kapasitas oksigen. Setiap pasien yang datang akan menjalani observasi dan pemeriksaan oksigen untuk menentukan kebutuhan penanganan selanjutnya. Sementara itu, salah seorang pasien, Lia, mengaku terbantu dengan pelayanan di rumah oksigen Dinas Kesehatan Kalimantan Tengah karena ia mengalami sedikit sesak napas akibat paparan asap yang begitu tebal. Setelah ke rumah oksigen, kondisi pernapasannya menjadi lebih nyaman.
6: Hari ini Ibu merasakan pelayanan di sini, apa yang Ibu rasakan, Bu?
7: Bagus sih, layanannya bagus, cepat penanganannya. Memang ada sedikit sesak ya, karena mungkin karena asap ini. Dan kayaknya setelah pakai oksigen ini enak kok. Saya pribadi mungkin sangat bermanfaat ya, kalau kondisi yang kita dalam keadaan asap kayak gini, untuk mengurangi sesak napas kita karena terhirup asap, saya rasa sangat bermanfaat sekali. Kayaknya kalau saya lihat sebaran untuk rumah oksigen udah cukup sih di kota kita ya.
5: Menurutnya keberadaan rumah oksigen sangat bermanfaat bagi masyarakat di tengah kondisi kabut asap. Fasilitas tersebut dinilai membantu mengurangi keluhan sesak napas akibat menghirup asap, sekaligus menjadi salah satu bentuk pelayanan kesehatan yang dibutuhkan masyarakat selama kualitas udara memburuk. Edi Suroso melaporkan.

0: Puluhan relawan TNI Polri dan perangkat desa Balerante Kemalang Klaten melakukan simulasi evakuasi mandiri bahaya Gunung Merapi. Dan kegiatan tersebut diselenggarakan Basarnas bersama BPBD Kabupaten Klaten. Adam Sutanto yang akan menyampaikan informasi lengkapnya berikut ini.
1: Harapan kami untuk satu, warga masyarakat jadi lebih siap siaga, dua, relawan kita jadi lebih paham bagaimana cara menanggulangi bencana ini, kemudian yang ketiga bagaimana kemudian simulasi kita bersama kalau terjadi bencana ini apa yang harus kita lakukan.
2: Basarnas bersama BPBD Kabupaten Klaten menggelar simulasi evakuasi mandiri di Desa Balerante Kecamatan Kemalang Kabupaten Klaten. Simulasi bahaya Gunung Merapi tersebut juga melibatkan para relawan setempat termasuk TNI Polri serta dari Taman Nasional Gunung Merapi. Kegiatan tersebut juga dihadiri Bupati Klaten Hamenang Wacar Ismoyo, Kepala BPBD Kabupaten Klaten Sahruna, dan juga Kepala Kantor SAR Surakarta Muhammad Abdullah, dan juga Kepala Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi PPTKG Yogyakarta Agus Budi Santoso. Kepala BPBD Kabupaten Klaten Sahruna menyebutkan kegiatan pelatihan penyelamat di gunung maupun hutan dan simulasi evakuasi mandiri merupakan bagian dari bulan pengurangan risiko bencana. Kegiatan tersebut melibatkan 60 orang yang berasal dari TNI Polri, Taman Nasional Gunung Merapi, relawan dan perangkat desa Balerante.
3: Kenapa kami harus mengadakan evakuasi mandiri? Karena letak kita di 3 KRB ini dengan di kota, khususnya di BPBD, jaraknya jauh sekali. Ditempuh 1 jam. Yang namanya gunung erupsi, apalagi Wedhus Gembel, kejadian tahun 2010, yang namanya erupsi itu bisa hitungan detik, bisa menit, bisa jam. Apabila dilakukan kami lakukan, tidak kita lakukan dan evakuasi, harus nunggu bantuan dari bawah barangkali, nanti korbannya agak banyak.
2: Dikatakan pula, dipilihnya Desa Balerante sebagai tempat pelatihan dan simulasi evakuasi mandiri karena desa tersebut pada tahun 2010 merupakan yang terparah terkena dampak erupsi Gunung Merapi. Maka nantinya jika terjadi bahaya Gunung Merapi, maka para relawan tersebut yang dapat membantu masyarakat yang paling awal. Sementara Bupati Klaten Hamenang Wacar Ismoyo mengatakan melalui pemberian pelatihan dan simulasi evakuasi mandiri tersebut, masyarakat dapat selalu siaga dan relawan semakin paham dalam turut membantu dan melakukan evakuasi, sehingga tidak terjadi kepanikan dan juga meminimalisir terjadinya korban.
1: Sehingga bisa meminimalisir terjadinya risiko korban. Karena kebiasaan itu, lambatnya penanganan kita, kurang pahamnya warga masyarakat ini yang menimbulkan potensi terjadi korban ini.
2: Wacari semuanya juga memberikan apresiasi yang tinggi terhadap jajaran Basarnas yang mendukung pelatihan penyelamatan di gunung dan hutan bagi warga yang tinggal di kawasan rawan bencana atau KRB 3, khususnya Desa Balerante. Harapannya warga akan semakin memahami cara melakukan evakuasi dan memahami Merapi. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.

0: Menyambut hari jadi ke-81, pemerintah Provinsi Jawa Timur sebanyak 350 SMK di 38 kabupaten kota pada Kamis kemarin memberi layanan servis sepeda motor gratis. Berikut laporan selengkapnya akan disampaikan oleh Andi Hasanah.
1: Menyambut hari jadi ke-81 Pemprov Jatim, sebanyak 350 SMK di 38 kabupaten kota, Kamis kemarin memberikan layanan servis sepeda motor gratis. Kegiatan yang diselenggarakan Dinas Pendidikan Jatim ini menargetkan pelayanan bagi 8.100 sepeda motor. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan, kegiatan ini memberi manfaat langsung kepada masyarakat, sekaligus menjadi kesempatan bagi siswa untuk menerapkan keterampilan yang dipelajari di sekolah.
2: Memberikan servis gratis melalui SMK di 38 kabupaten kota di 350 titik, total 8.100. Kami menyampaikan terima kasih seluruh SMK yang berpartisipasi di dalam program pemberian servis gratis ke 8.100 motor.
1: Kepala Dinas Pendidikan Jatim Aris Agung Paiwai mengapresiasi keterlibatan sekolah, khususnya SMK dengan konsentrasi keahlian teknik sepeda motor atau TSM, serta dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja dudika dalam kegiatan tersebut.
3: Alhamdulillah mereka mensupport, termasuk ada oli gratis. Ada juga tambahan dari beberapa sekolah, mereka langsung mencuci gratis. Jadi banyak gratis-gratisnya dari sekolah-sekolah ini. Ini salah satu keinginan para SMK kita yang ada di Jawa Timur untuk memperkenalkan bahwa banyak anak-anak kita yang sudah sangat luar biasa kerjasama dengan Dudi sekolahnya, sehingga ini mewujudkan dalam bentuk apresiasi mereka sekaligus dalam rangka hari jadi ke-81 Jawa Timur.
1: Di Jawa Timur terdapat 426 SMK yang memiliki konsentrasi keahlian teknik sepeda motor dengan total 57.094 siswa. Dari jumlah tersebut sebanyak 97 merupakan SMK negeri dengan 19.700 siswa, sedangkan 329 lainnya merupakan SMK swasta dengan 37.394 siswa. Andi Hasanah melaporkan.

0: Sementara kebakaran lahan di sejumlah wilayah mulai mengancam pemukiman warga. Kondisi ini diperparah dengan kekeringan yang terjadi dan menyulitkan petugas melakukan pemadaman. Juma Muhammad dari Banjarmasin menyampaikan laporan lengkapnya.
1: Jadi kita memang mengutamakan dulu menjaga di permukiman kita. Kemudian kita juga...
2: Ancaman tersebut antara lain terjadi di kawasan Tembikar Kanan, Kabupaten Banjar, serta Henry Bakti, Kabupaten Baritokuala. Lokasi kebakaran yang berada di sekitar wilayah perbatasan membuat penanganan tidak hanya menjadi perhatian daerah setempat, tetapi juga pemerintah Kota Banjarmasin. Kepala Pelaksana BPBD Kota Banjarmasin, Husni Tamrin, mengatakan, pihaknya telah mengerahkan personil untuk membantu penanganan kebakaran lahan di wilayah perbatasan agar api tidak merembet hingga ke wilayah permukiman. Untuk memperkuat pengawasan dan penanganan, BPBD Banjarmasin kini juga telah mendirikan 3 pos lapangan yang beroperasi selama 24 jam di wilayah perbatasan dengan daerah tetangga. 3 pos tersebut berada di kawasan Pemurus Dalam dan Sungai Lulut yang berbatasan dengan Kabupaten Banjar, serta pos lapangan Sungai Andai yang berbatasan dengan Kabupaten Baritokuala. Pos lapangan tersebut tidak hanya diisi personel BPBD dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Disdamkarmat Kota Banjarmasin. Unsur Babinsa, Babinkamtibmas, Forum Pengurangan Risiko Bencana Kelurahan, hingga Pemadam Kebakaran Swakarsa juga dilibatkan. Selain melakukan pemadaman, petugas juga melakukan pembasahan pada lahan-lahan yang dinilai rentan terbakar. Langkah tersebut dilakukan untuk mengurangi potensi munculnya titik api baru sekaligus mencegah api menjalar ke kawasan permukiman.
1: Kalau di permukiman kita masih aman, anak kita masih bisa menjaga. Cuma yang di permukiman yang di daerah mereka yang banyak yang terancam. Jadi kita memang mengutamakan dulu menjaga di permukiman kita. Kemudian kita juga bantu agar tidak masuk ke wilayah kita kebakaran lahannya. Dan ini sudah terjadi berulang beberapa kali. Dan memang ada indikasi ini kesengajaan mereka bakar.
2: Di sisi lain, berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, tren kasus ISPA mengalami kenaikan pada pekan ke-36. Kenaikan tersebut mencapai sekitar 37,7% hanya dalam kurun waktu 3 pekan. Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, Yanuar Diansyah, mengatakan, peningkatan kasus ISPA terjadi seiring dengan munculnya kebakaran hutan dan lahan karhutla, terutama yang terjadi di wilayah kabupaten kota tetangga. Menurutnya, lonjakan ISPA mulai terlihat drastis pada akhir Juli hingga Agustus ketika dampak kabut asap mulai semakin dirasakan masyarakat Banjarmasin.
3: Kalau harian kemarin itu 155 sekian. Harian kemarin kasus harian. Karena kita ada kasus harian mingguan dan bulanan.
4: Ya. Kalau rentangnya memang Pak umurnya itu kalau ya anak-anak aja kah atau
3: semua?
4: Semua.
3: ISPA itu semua kalangan.
2: Berdasarkan pemantauan di lapangan, sebagian kebakaran lahan diduga dilakukan dengan sengaja oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dengan alasan untuk kepentingan pertanian. Petugas bahkan telah memberikan teguran kepada warga yang melakukan pembakaran, namun imbauan tersebut tidak selalu diindahkan. Juma Muhammad melaporkan.
0: Dukungan pemerintah dan tenaga pendidikan untuk tingkat pengamalan ideologi Pancasila bagi pelajar dan mahasiswa akan disampaikan oleh Binsara Sianipar dari Bengkulu.
5: Ketua Tim Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan di Dispora Provinsi Bengkulu, Yunita Sari Satriani, mengatakan, pemuda saat ini banyak menerima informasi dari berbagai sumber di luar sekolah maupun lingkungan keluarga. Kondisi tersebut dinilai memberikan pengaruh besar terhadap pola pikir generasi muda, termasuk adanya nilai-nilai ideologi Pancasila yang mulai kurang diketahui, terlupakan, dan belum terbiasa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Yunita, sebagai pemuda saat ini lebih banyak menghabiskan waktu dengan berbagai aktivitas seperti bermain game, berkumpul bersama teman maupun menggunakan media sosial. Karena itu, penguatan kembali nilai-nilai Pancasila perlu dilakukan melalui pemberian informasi dan edukasi secara berkelanjutan. Yunita menambahkan penguatan nilai Pancasila ini menjadi tugas bersama pemerintah, organisasi kepemudaan, serta seluruh elemen masyarakat untuk merangkul generasi muda yang mulai kehilangan arah. Kegiatan positif seperti bakti sosial, gotong royong, dan aksi membersihkan lingkungan dapat menjadi wadah bagi pemuda untuk membangun kepedulian sekaligus mengamalkan nilai persatuan dan saling membantu.
6: Wadah-wadah yang baik gitu kan gitu. Mungkin mereka kita ajak bakti sosial gitu ya. Kemudian mungkin bersih sampah dan lain-lain seperti itu. Itu kan menjadi hal yang positif bagi komunitas mereka. Gitu.
5: Sementara itu, salah satu mahasiswa IAIN Curug Bengkulu, Lini Ramawati, mengatakan nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat, khususnya bagi pemuda dan mahasiswa, sangat penting karena menjadi pedoman dan bersikap sekaligus menginspirasi kehidupan di lingkungan kampus maupun masyarakat. Menurutnya, nilai toleransi, gotong royong, dan sikap menghargai perbedaan harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan tidak hanya dipahami secara teori.
7: Pancasila kan masih sangat penting bagi mahasiswa ya nih, karena kan menjadi pedoman dalam bersikap gitu kan, tuh di lingkungan kampus maupun masyarakat nih kan. Terus nilai-nilai seperti toleransi, gotong royong, dan menghargai perbedaan itu kan perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
5: Leni menegaskan di tengah keberagaman agama, suku, ras, maupun pandangan politik, nilai-nilai Pancasila dapat menjadi landasan untuk menjaga persatuan dan menghargai setiap perbedaan. Ia berharap generasi muda dan seluruh lapisan masyarakat tidak hanya mengetahui Pancasila, tetapi benar-benar memahami serta menerapkan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari. Dari Kota Bengkulu, Bisar Sianipar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi tadi menutup Warta Berita dan juga sekaligus membuka Indonesia Menyapa Pagi yang akan menemani Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media-media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
3: Halo RRI.

91 FM Pro 1 Eribia, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, sampai jumpa kembali di Ruang Dengar Anda. Selanjutnya kami hadirkan dalam program Halo RRI, hadir ke Ruang Dengar Anda. Ya, untuk setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 7:30 waktu Indonesia Timur. Untuk edisi hari ini pendengar, hari Jumat 9 Oktober 2020 ada. Ya, kami hadirkan kebersamaan Anda, kami nantikan ya dalam program Halo RRI untuk hari ini. Ya, seperti biasa untuk Anda yang menyampaikan laporan maupun keluhan yang Anda alami ya, ini terkait permasalahan terkait layanan publik yang Anda alami di daerah tempat Anda tinggal. Ya, kami persilakan saja langsung di WhatsApp kami pendengar 0822-5163-4612. Ya, sekali lagi pendengar, kami nantikan dalam program Halo RRI untuk Anda yang ingin ya menyampaikan laporan maupun keluhan yang Anda alami di daerah tempat Anda tinggal. Kami nantikan saya kebersamaan Anda, Anda bisa langsung tinggalkan pesan Anda dan juga Anda bisa menyampaikan secara santun udara melalui WhatsApp kami di 0822-5163-4612. Ya, Anda bisa sebutkan nama dan domisili dan juga keluhan yang ingin Anda sampaikan akan kami bacakan dalam kebersamaan kita dalam program Halo RRI pada hari ini. Ya, berdengar kami nantikan saja ya di pagi hari ini hingga nanti jelang pukul 7:50 waktu Indonesia Timur. Ya, selamat pagi saya untuk Anda, selamat beraktivitas ya pendengar di pagi hari ini. Cuaca kota Biak yang mulai cerah ya pada hari ini pendengar, mudah-mudahan dapat berikan semangat saya untuk Anda, berikan energi positif dalam menjalankan rutinitas ya dan juga aktivitas Anda di pagi hari ini. Ya, untuk Anda para pengendara roda 2, roda 4 untuk selalu juga jaga kesehatan, keselamatan Anda ya, patuhi juga rambu lalu lintas yang ada. Dan juga apalagi di pukul 7:34 ya, rambu lalu lintas yang juga sangat padat juga ya. Jadi himbau juga untuk Anda lagi beraktivitas untuk selalu jaga kesehatan, hati-hati di jalan, apalagi untuk Anda yang merasakan aktivitas di lorongan dan juga memiliki padat aktivitas di hari ini. Baik, pendengar kami nantikan saja ya dalam program Halo RRI untuk hari ini, Jumat 9 Oktober 2026. Untuk Anda yang ingin bergabung, kami nantikan langsung di WhatsApp pendengar 0822-5163-4612. Ya, pendengar Anda bisa bergabung, kami nantikan ya, Anda bisa menyampaikan apapun yang ingin Anda sampaikan. Ini terkait layanan publik ya, dalam segi sosial, ekonomi, hukum, kriminalitas, kesehatan, pendidikan atau apapun itu terkecuali politik.

Baik, peringat sambil kami nantikan kebersamaan Anda di pagi hari ini kembali dengan satu informasi di mana Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Biak Numfor menggelar pelatihan petugas survei penyempurnaan diagram timbang nilai tukar petani atau SPDT NTP 2026 di Swissbel Hotel Central Sibiak pada Kamis 8 Oktober 2026. Pendengar, pelatihan yang berlangsung selama 2 hari 8 hingga 9 Oktober diikuti sebanyak 60 petugas. Kegiatan ini bertujuan memperkuat kompetensi petugas sekaligus memastikan kualitas data yang dihasilkan dalam penyempurnaan diagram timbang nilai tukar petani atau NTP. Kepala BPS Biak Numfor Ahmad Fauzi mengatakan penyempurnaan diagram timbang NTP diperlukan karena diagram timbang yang digunakan saat ini masih menggunakan tahun dasar 2018. Sementara itu, kondisi ekonomi dan pola pengeluaran petani telah mengalami perubahan dalam beberapa tahun terakhir. Ya, kemudian pendengar, menurutnya perubahan pola ekonomi petani antara lain terlihat dari berkembangnya pemasaran hasil pertanian melalui internet serta penggunaan layanan digital untuk memenuhi kebutuhan produksi. Yang mana kondisi ini membuat sejumlah komponen pengeluaran petani perlu kembali diperhitungkan. Kemudian ia juga menjelaskan pendengar, NTP merupakan indikator yang membandingkan nilai yang diterima petani dengan pengeluaran yang dikeluarkan petani untuk memperoleh pendapatan tersebut. Data NTP ini menjadi salah satu indikator untuk menggambarkan kondisi ekonomi petani dan bahan evaluasi kebijakan. Ya, mendengar, dalam pelatihan petugas ini dibekali pemahaman mengenai konsep dan definisi, teknik wawancara, pengisian dokumen hingga kemampuan dasar statistik. Petugas juga mengikuti pretest dan posttest untuk mengukur kemampuan awal serta evaluasi efektivitas pelatihan. Ya, petugas juga diberikan pemahaman mengenai berbagai kondisi yang berpotensi ditemui di lapangan, salah satunya pengukuran luas lahan. Hal ini menjadi tantangan ketika masyarakat lebih mengenal batas tanah berdasarkan satuan atau penanda lokal dibandingkan ukuran meter persegi. Ya, pendengar, usai mengikuti pelatihan, seluruh petugas diharapkan memiliki pemahaman dan pola pikir yang sama terkait konsep serta definisi dalam pendataan. Keseragaman pemahaman ini menjadi penting agar data yang dikumpulkan setiap petugas dapat disandingkan dan dibandingkan secara konsisten. Ya, sekian satu informasi di pagi hari ini pendengar terkait BPS Biak Numfor latih 60 petugas penyempurnaan diagram timbang nilai tukar petani. Masih dalam program Halo RRI, kami nantikan saja kebersamaan Anda di WhatsApp kami. Sekali lagi 0822 5163 4612.

0: Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, saat sekarang di studio pukul 7 lebih 50 menit waktu Indonesia Timur. Baik pendengar, sambil kami nantikan ya, saat lagi hingga nanti jalan pukul 7 lebih 55, kami informasikan untuk Anda akan kita ikuti bersama pada pukul 8 waktu Indonesia Timur dalam dialog Bincang-Bincang Pagi Pro 1 RRI Biak dengan topik survei penyempurnaan diagram timbang nilai tukar petani atau SPDT NTP tahun 2026, indikator menuju petani yang sejahtera. Ya, mereka akan hadir di studio narasumber Ahmad Fauzi, Kepala BPS, kemudian Tarisha Altaf Utami, selaku Ketua Tim Statistik Harga BPS. Ya, berikan untuk Anda akan kita ikuti bersama jalannya dialog pada pukul 8 waktu Indonesia Timur akan dipandu bersama rekan Tririan live di YouTube, Facebook dan juga di RRI Digital. Ya, kami nantikan juga kebersamaan Anda dalam dialog nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Timur untuk Anda yang bertanya. Ya, kami nantikan langsung ya di WhatsApp kami pendengar 0822 5163 4612. Ya, sekali lagi topik yang akan diangkat pendengar pada pukul 8 waktu Indonesia Timur dalam dialog Bincang Pagi Pro 1 dari Biak terkait survei penyempurnaan diagram timbang nilai tukar petani atau SPDT NTP tahun 2026, indikator menuju petani yang sejahtera. Ya, pendengar untuk Anda juga bisa menyimak langsung siaran ini melalui aplikasi RRI Digital dan juga kami sedang live ya di YouTube RRI Biak.

Baik, terima kasih pendengar untuk Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Biak. Saat sekarang di studio tepat pukul 8 waktu Indonesia Timur. Baik pendengar, selanjutnya kita ikuti bersama jalannya dialog bincang-bincang pagi dengan topik survei penyempurnaan diagram timbang nilai tukar petani atau SPDT NTP tahun 2026. Oke, baik. Pendengar, masih kami nantikan dulu ya untuk jalannya dialog. Selagi kami informasikan dialog yang akan kita ikuti bersama terkait survei penyempurnaan diagram timbang nilai tukar petani tahun 2026, indikator menuju petani yang sejahtera. Akan hadir nanti di ruangan pendengar Ahmad Fauzi, Kepala BPS, kemudian Tarisha Altaf Utami, selaku Ketua Tim Statistik Harga BPS. Ya, mendengar untuk Anda yang akan ikuti dalam dialog Bincang Pagi live langsung ya di YouTube RRI Biak dan juga di aplikasi lainnya di RRI Digital dan juga di frekuensi 90,1 FM.

0: ritmo pro satù raribia.
1: Selamat pagi untuk Anda pendengar dan pemirsa RRI Biak di mana saja Anda berada. Terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan siaran kami di 96,1 MHz di Pro 1 RRI Biak, dan juga Anda yang tengah menyaksikan tayangan ini live secara langsung dari YouTube dan juga Facebook RRI Biak pada hari ini. Hari ini hari Jumat ya, di edisi di 9 Oktober 2026. Apa kabar saja untuk Anda? Semoga kabar baik selalu dan segala aktivitas yang mungkin Anda sedang kerjakan di pagi hari ini hingga nanti dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan Anda pastinya. Pendengar dan pemirsa, kembali hadir lagi menemani Anda di pagi hari ini, yaitu program Bincang Pagi dari Pro 1 RRI Biak, dan Anda juga bisa mendengarkan sekaligus juga menyaksikan tayangan ini live secara langsung dari YouTube dan juga Facebook RRI Biak serta mobile aplikasi RRI Digital yang Anda dapat unduh melalui App Store dan juga Play Store. Pendengar ya, di pagi ini kita akan membahas satu topik yang menarik, yaitu survei penyempurnaan diagram timbang nilai tukar petani atau SPDTNTP tahun 2026, indikator menuju petani yang sejahtera. Kita tahu bersama pendengar dan pemirsa bahwa sektor pertanian ini memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat dan juga termasuk juga menopang ya perekonomian keluarga dan juga perekonomian daerah dan memenuhi kebutuhan pangan. Karena itu kesejahteraan petani ini menjadi salah satu yang perlu terus diperhatikan. Namun bagaimana kita mengetahui apakah pendapatan yang diterima oleh petani ini sudah sebanding dengan pengeluaran yang harus mereka keluarkan untuk kebutuhan rumah tangga maupun biaya produksi pertanian, dan salah satu indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan daya beli dan juga kesejahteraan petani adalah nilai tukar petani atau NTP untuk memperoleh gambar akurat. Nah, untuk itu Badan Pusat Statistik ini melaksanakan survei penyempurnaan diagram timbang atau SPDT nilai tukar petani tahun 2026. Lantas apa sebenarnya nilai tukar petani dan mengapa diagram timbang perlu disempurnakan, dan bagaimana pelaksanaannya di Kabupaten Biak Numfor, dan apa manfaatnya bagi para petani serta pemerintah daerah? Semua itu yang akan kita bahas di pagi hari ini, dan telah hadir kedua narasumber kita yang luar biasa. Ada Bapak Ahmad Fauzi selaku Kepala Badan Pusat Statistik Biak Numfor. Selamat pagi Pak Ahmad Fauzi.
2: Selamat pagi Mas.
1: Apa kabar Pak Fauzi?
2: Alhamdulillah hari ini baik, cuaca juga cukup cerah.
1: Cuaca juga cukup cerah, suasana baik hari ini ya Pak.
2: Insya Allah.
1: Insya Allah baik. Nah, selain Pak Fauzi, ada juga Ibu Tarisya Altaf Utami selaku Ketua Tip Statistik Harga BPS ya. Selamat pagi Ibu.
3: Pagi Pak, terima kasih.
1: Apa kabar Bu?
3: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah iya. Baik ya, semangat selalu ya Bu ya, iya. Cerah ceria, baik. Apa ini weekend ya, sudah mau dekat weekend gitu ya. Ya, the last day untuk kerja, baik. Itulah kedua narasumber yang nanti kita akan berbincang terkait dengan topik kita, dan juga kami memberikan kesempatan untuk Anda pendengar dan pemirsa boleh ya nanti ikut bergabung di 0822-5163-4612 ya. Di situ Anda boleh mengirimkan pesan ya, ataupun juga telepon secara langsung, serta Anda bisa ya tinggalkan jejak juga di kolom komentar baik YouTube dan juga Facebook RRI Biak, dan juga di mobile aplikasi RRI Digital yang Anda dapat unduh melalui Play Store dan juga App Store. Ya, langsung saja ya, saya ke Pak Ahmad Fauzi ya, terkait dengan topik kita ini Pak di pagi hari ini ya, seperti apa tujuannya, dan mungkin kita mulai dari hal yang paling dasar dulu ya. Masyarakat mungkin sudah sering mendengar adanya istilah seperti nilai tukar petani, tetapi mungkin juga belum memahami sebenarnya artinya seperti apa, indikator ini gunakan ini seperti apa, dan mungkin sebagai awal perbincangan bisa disampaikan.
2: Oke, baik, terima kasih Mas. Jadi nilai tukar petani ini sebenarnya kalau buat kami itu bukan sesuatu hal yang baru. Memang di Biak saat ini kita lagi ada pelatihan di salah satu hotel untuk melatih sekian puluh petugas yang akan pada bulan ini akan turun ke

0: wilayah Kabupaten Biak Numfor untuk melakukan SPDT NTP. Jadi mereka sudah dilatih ini hari kedua. Nah, NTP itu kan nilai tukar petani. Itu sebenarnya secara simpelnya adalah membandingkan pengeluaran-pengeluaran yang dikeluarkan oleh petani dibandingkan dengan pendapatan yang didapatkan dari hasil pertaniannya dia. Jadi berkata ya, mau ngeliat kalau bahasa perdagangan untung atau ruginya gitu, seperti itu. Nah, kemudian kenapa kita pakai nilai tukar petani? Karena kan sambil contoh, kalau kita di Biak ditanya berapa sih perubahan pendapatan petani bulan ini dibandingkan bulan lalu, misalnya dibilang oh perbandingannya ada 50.000. Nah, kemudian dijawab mungkin di daerah Merauke sana juga sama 50.000. Nah, apakah nilai 50.000 itu sama atau tidak? Itu kan sesuatu hal yang harus kita kaji juga, karena nilai uang itu kan berbeda. Makanya kita pakai nilai tukar petani, di mana itu nanti kita perbandingannya itu berdasarkan perubahan secara persentase poin dari bulan sebelumnya, cuman dengan nilai indikator yang kita tetapkan sebagai tahun dasar. Jadi nilainya 100. Jadi misalnya kalau tahun ini kan kita mau ada SPDT NTP tahun 2026, berarti nanti selama 5 tahun ke depan nilai tukar petani itu akan kita bandingkan dengan kondisi di tahun ini. Jadi dibandingkan dengan 2026 itu apa lebih baik atau meningkat gitu. Jadi kalau dengan indikator itu kita lebih mudah dalam mengukur seberapa jauh keberhasilan program-program pemerintah dalam urusan pertanian. Itu sih simpelnya.
1: Baik ya, berarti ini memang penting sekali untuk mengetahui sebenarnya petani itu selama setahun ini untungkah atau rugikah atau ya, seperti apa itu. Baik, Pak, kalau boleh tahu juga ya, karena ini kan berkaitan juga dengan kesejahteraan petani. Nah, bagaimana ini melihat hubungan antara harga yang tadi Bapak sampaikan yang diterima petani dan juga kemudian dari hasil produksinya dengan harga yang harus dibayarkan untuk kebutuhan konsumsi, biaya produksi dan lain-lain, itu seperti apa, Pak?
0: Ya. Jadi indikator NTP ini merupakan hanya satu dari sekian banyak data-data yang dihasilkan oleh Badan Pusat Statistik dengan lembaga-lembaga data lainnya. Nah, sebenarnya simpelnya gini, anggaplah kita 2026 itu kan nilai NTP-nya adalah 100. Nah, kemudian 2027 nanti anggapnya nilai NTP-nya menjadi 105 misalnya. 105 berarti ada kenaikan 5% dari pendapatan di tahun 2026. Nah, itu kita paling gampang itu kita bandingkan dengan angka inflasi saja. Kalau inflasinya berarti 7%, berarti kan pendapatan petani itu hanya 5%, jauh di bawah inflasi. Berarti istilahnya petani ini sebenarnya merugi, karena harga-harga naik 7% tapi pendapatannya cuma naik 5%. Banding kalau misalnya NTP-nya jadi 110, inflasinya 7%, berarti dia ada udah bertambahlah pendapatan sekitar 3%, sehingga bisa dialihkan mungkin untuk biaya-biaya yang lainnya. Seperti itu gampangnya.
1: Baik, interesting, menarik sekali ya, Pak. Kalau boleh tahu, khusus dari sisi masyarakat sendiri untuk melihat sebenarnya ketika cara membaca NTP yang mudah, mungkin ini naikkah atau turunkah, rugikah atau untungkah, seperti apa?
0: Iya, itu nanti saat ini memang NTP baru dirilis untuk level provinsi. Jadi istilahnya provinsi Papua NTP bulan Agustus, misalnya NTP bulan September yang kemarin baru rilis tanggal 1 Oktober kemarin oleh BPS Provinsi Papua. Nah, kita dalam membaca naik turunnya pun itu kita memang NTP itu di awal itu bilang NTP naik sekian persen poin, tapi nanti akan dikaji lagi kenaikannya itu di apa, apakah di belanja barang modalnya, apakah di konsumsi rumah tangganya, ataukah di biaya sarana persen. Dan itu juga kita bandingkan lagi. Jadi NTP itu memang petani, tapi petani kita pilah-pilah juga, Mas. Ada NTP pertanian tanaman pangan, ada palawija, hortikultura, kemudian ada kalau di Biak nanti mungkin perikanan. Nah, perikanan juga kita bagi dua lagi, perikanan tangkap dengan perikanan budidaya. Nah, itu nanti maksud kami nanti kalau sudah NTP itu rilis, tinggal dikaji aja apa nih yang faktor-faktor yang menyebabkan, misalnya di biaya pupuknya yang naik menyebabkan nilai pendapatan petani turun, berarti perlu ada aksi di bidang pupuknya. Seperti ya, itu.
1: Baik, kalau boleh tahu ini sudah berapa kali dilakukan oleh statistik sih, kalau boleh tahu, untuk survei NTP seperti ini?
0: Kalau untuk Biak sudah berkali-kali untuk diagram timbangnya, tapi itu baru untuk level penghitungan level nasional dulu pertama kali, kemudian juga level provinsi. Nah, kalau untuk yang untuk level kabupaten ini baru pertama kali, makanya nanti jumlah sampelnya kalau kita bandingkan 2018 terakhir kali kita melakukan SPDT NTP itu kita hanya sampel itu sekitar 1-2 wilayah saja. Baik. Tapi kalau di sini berapa, Mbak? 800-an wilayah nanti akan kita survei selama 1 bulan ini.
1: Wow, baik. Ini menarik sekali ya. Baik, terima kasih Pak Fauzi, nanti kita masih bincang-bincang lagi. Tapi saya ke Bu Tariza dulu. Bu, mungkin bisa dijelaskan juga ya, karena ini tadi survei ini pelaksanaannya mulai dari kapan yang mulai diberikan pelatihan kepada beberapa orang juga ya yang turut terlibat juga ya. Dan mungkin terkait dengan tadi yang sempat disampaikan ada 800 sasaran ini. Ini gimana dan cara kerjanya seperti apa? Mungkin boleh dijelaskan khusus untuk di wilayah Biak Nova.
2: Sebenarnya untuk SPDT NTP ini sudah dilakukan pelatihan itu dari hari kemarin sampai hari ini gitu. Dilakukan pelatihan selama 2 hari. Nah, untuk nanti pendataannya ke lapangan dengan masyarakat itu selama 1 bulan, dimulai dari minggu depan di tanggal 12 Oktober sampai 12 November. Nah, untuk sasarannya itu sebanyak 864 rumah tangga sebiak Nufor. Jadi emang ini sampel pendataannya ini tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Biak Nufor. Bahkan di Nufor, di Pulau Nufor sampai ke pulau pun juga nanti akan kita data. Jadi, dan petugas ini sebanyak 40 petugas pendataan ya. Ini petugas ini nanti akan turun mendata langsung ke masyarakat. Tapi selain itu juga ada yang namanya pemeriksa atau pengawas lapangan. Nah, ini sebanyak 13 orang. Jadi mungkin kalau total dari petugas ini adalah 53 orang. Jadi 40 orang ini nanti mereka bertugas untuk mendata langsung ke masyarakat. Dan pengawas ini atau pemeriksa ini yang nantinya mendampingi dan juga akan memeriksa dokumen isian dari petugas lapangan, karena kita untuk pendataan lapangan ini masih menggunakan dokumen kertas, mencatat, jadi seperti itu Pak.
1: Baik, Bu, kalau boleh tahu ya, mungkin bisa disampaikan juga sebenarnya mengapa diagram timbang ini perlu untuk disempurnakan, dan terkait dengan data informasi apa nih Pak, Bu, yang mungkin dikumpulkan melalui survei ini, apakah mencakup kayak pengeluaran kayak tadi sempat disampaikan hingga maupun komoditas yang mungkin nanti diusahakan seperti apa, data-datanya seperti apa.
2: Oke, jadi tujuan utama sebenarnya dari SPDT NTP ini adalah untuk mencari, mengetahui komoditas-komoditas apa saja yang sering dikonsumsi, pengeluaran komoditas apa saja yang nantinya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat pertanian dan juga pengeluaran untuk produksinya. Itu. Jadi kenapa ini perlu disempurnakan, tadi juga sudah disampaikan oleh Bapak Kepala bahwa untuk tahun dasar penghitungan NTP ini masih tahun 2018, sedangkan kita sudah di 2026, yang mana ini dari 2018 dan sampai 2026 ini rentangnya 8 tahun ya, dan cukup panjang, cukup lama, dan mana pasti di rentang selama 8 tahun ini ada perkembangan pola konsumsi masyarakat yang berubah kan, dan juga harga-harga komoditas yang mungkin sudah mengalami kenaikan, yang mungkin misalkan saja pada saat 2018 ini kebutuhan masyarakat makanan pokoknya mungkin masih keladi gitu ya. Dan beras ini belum menjadi makanan pokok. Sedangkan di 2026 ini mungkin saja bisa untuk konsumsi masyarakat mungkin sudah berubah bahwa beras ini menjadi makanan pokok gitu. Jadi nanti tujuannya adalah untuk mencari komoditas-komoditas yang sering dikonsumsi oleh masyarakat dan untuk produksinya gitu.
1: Baik, menarik ya. Berarti hingga nanti setelah dilakukan survei seperti itu, sebenarnya manfaatnya kepada masyarakat dan juga pemerintah daerah ini seperti apa?
2: Jadi kan nanti setelah diketahui komoditas-komoditas tadi itu akan diberikan bobot ya untuk masing-masing. Nah, nanti itu hasil akhirnya nanti adalah seperti Bapak Kepala sudah sampaikan bahwa untuk menghitung NTP ya. NTP ini sebenarnya dihasilkan dari survei setiap bulannya. Sebenarnya BPS sudah melaksanakan survei setiap bulannya, itu adalah namanya survei harga pedesaan. Harga pedesaan ini adalah untuk mengumpulkan data-data harga di level pedesaan, dari untuk data harga konsumsi masyarakat dan komoditas-komoditas di produksi. Misalkan kalau di konsumsi di masyarakat ini kita mencatat harga-harga, perkembangan harga di setiap bulannya seperti beras, terus minyak goreng gitu yang sering dikonsumsi oleh masyarakat di pedesaan. Selain itu kita setiap bulannya juga mencatat harga-harga di produksi masyarakat ya, maksudnya di produksi ini kita mencatat sebenarnya harga yang petani jual ini berapa gitu. Dari situlah nanti setiap bulannya dihasilkan nilai NTP di level provinsi.
1: Baik-baik, berarti ini sasarannya petani dan juga nelayan seperti itu ya, atau petani saja? Karena kan ada dua sektor nih, ada sektor di khusus di Biak, ya bisa dibilang sektor perikanan juga cukup tinggi nih ya. Iya. Ya, mungkin boleh disampaikan.
2: Kalau untuk sektor ini maksudnya pertanian, bukan hanya petani yang di kebun gitu ya, bukan hanya nelayan saja. Jadi kalau di PPS ini kan ada yang namanya itu, seperti kalau di KBLIA, istilahnya KBLIA ini adalah di sektor pertanian. Nah, di sektor pertanian ini mencakup seperti profesi nelayan, terus petani, peternak itu bahkan juga tercakup. Iya. Jadi terus buruh tani itu juga termasuk. Jadi tidak hanya petani yang hanya di kebun dan nelayan saja, tapi peternak juga.
1: Baik, terima kasih. Baik, mungkin bisa disampaikan juga Bu terkait dengan teknis ya. Nanti petugas seperti apa, kemudian sampai ke masyarakat, mendatanya seperti apa, hingga nanti data tersebut dikumpulkan. Mungkin boleh disampaikan supaya nanti ketika masyarakat didatangi oleh petugas atau seperti apa memberikan respon yang baik.
2: Oke, jadi kalau untuk pendataannya di BPS ini istilahnya pendataannya adalah ada mode CAPI, itu masih menggunakan HP atau aplikasi dari BPS adalah FASI, dan juga menggunakan metode pendataan itu masih menggunakan kertas. Nah, pendataan ini nantinya petugas ini kan tadi kita akan mendata sebanyak 864 rumah tangga. 864 rumah tangga ini itu sudah ada gitu ya, sudah ditentukan. Itu nanti akan ada di HP petugas, itu rumah tangga siapa saja yang akan didatangi. Nah, dari yang ada nama-namanya ada di HP petugas itu, aplikasi FASI, nanti akan diidentifikasi keberadaan rumah tangganya. Nah, kalau dia memenuhi syarat untuk dilanjutkan pendataan, maka nanti petugas akan melakukan pendataan menggunakan kertas gitu.
1: Jadi kalau itu dari sisi petugas ya, iya. Kemudian dari sisi pertaninya sendiri ini apa nih yang harus disiapkan?
2: Oh, dari petani mungkin disiapkan karena nanti kami gitu ya akan menanyakan konsumsi masyarakat petani. Misalkan petani dalam seminggu terakhir gitu ya, dalam seminggu terakhir ini mau konsumsi makanan apa saja, terus selama setahun kemarin itu biaya komoditas apa saja yang dikeluarkan oleh petani untuk menunjang produksinya gitu. Misalkan apakah untuk pembelian pupuk ini setahun kemarin petani itu berapa, terus untuk pembelian bibit pupuk itu berapa, dan juga nanti kami juga akan tanyakan selama setahun kemarin apakah sudah menjual hasil panennya, hasil produksinya gitu. Jadi nanti kami dari situ juga akan menanyakan kira-kira setahun kemarin itu produksinya berapa, seperti itu.
1: Baik. Mungkin juga bisa disampaikan, kita juga ingin mengetahui sebenarnya kapan sih pelaksanaannya untuk survei ini dilakukan di khususnya di Kabupaten Biak Numfor. Mungkin boleh disampaikan.
2: Kalau untuk pelaksanaannya ini seragam nasional ya, selama sebulan dari 12 Oktober sampai 12 November 2026. Selama sebulan saja.
1: Sebulan saja ya. Baik, berarti mulai dari tanggal 12 bulan ini ya.
2: Dari mulai minggu depan.
1: Oh, mulai minggu depan ya. Cepat sekali ya.
2: Pelatihan langsung nanti turun ke lapangan.
1: Wah, berarti memang petugas-petugas terlatih yang sudah terpilih juga. Baik. Ya. Terima kasih, Bu. Mungkin bisa ditambahkan sedikit dari Pak Fauzi, silakan.
0: Ya. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa pengeluaran itu ada dua, pengeluaran untuk memproduksi pertanian itu sendiri dengan untuk konsumsi rumah tangga. Karena kalau petani itu juga kan punya keluarga ya, punya anak, punya istri, atau mungkin punya suami kalau yang petani perempuan. Jadi istilahnya kita juga tidak hanya mengukur untung ruginya itu dari nilai produksi tani dengan nilai jual. Karena kan juga dia, kita lihat lagi nih perkembangannya, untuk biaya sekolah anak, biaya rumah tangga dan segala macam. Makanya perlu kita update datanya ini dari 2018. Ambil contoh mungkin kalau 2018 itu kita untuk internet ya, mungkin kita belum menjadi sesuatu hal yang wajar dan konsumtif. Memang 2020 itu sangat berubah semuanya ya. Nah, tapi kan sekarang kayak petani, mungkin kalau teman-teman juga lihat di Biak Dagang ya, di salah satu atau mungkin itu kadang-kadang ada penawaran bawang merah sudah dikupas, siap antar. Nah, itu kan menggunakan internet untuk penjualannya. Bahkan untuk mungkin juga kalau dulu mungkin petani-petani itu masih datang belanja barang-barang itu di Biak Kota atau Samova, tapi kalau sekarang kan kita sudah pakai e-commerce. Jadi itu memang internet itu salah satu misalnya komoditas yang harus kita perhitungkan juga gitu. Walaupun nilainya mungkin hanya sekitar 100 ribuan, tapi itu kan mempengaruhi nilai pendapatannya petani juga. Dan juga hal-hal lain ya, mungkin seperti kemasan. Mungkin kalau dulu cukup petani dengan karung-karung, kalau sekarang kan ada yang kemasan-kemasan. Kita sedang lihat nih di pedagangan juga, bawang-bawang dengan rica-rica itu sudah dibungkus dengan kemasan-kemasan kecil buat ngincer-ngincer kayak saya yang bujangan lokal yang misalnya konsumsinya nggak terlalu banyak. Jadi memang ada perolehan pergeseran dari 2018 ke tahun ini seperti itu.
1: Bahkan juga open delivery gitu kan, pas sampai ke rumah. Ya betul ya, ini perubahan ya, alami perubahan. Baik Pak Fauzi dan juga Mbak Tarisa, nanti kita masih bincang-bincang lagi. Namun sebelum itu kita break dulu sejenak. Kami berikan kesempatan untuk Anda pendengar dan pemirsa boleh bergabung ya di 0822-5163-4612 atau tinggalkan jejak di kolom komentar baik YouTube dan juga Facebook RRI Biak. Masih dengan topik survei penyempurnaan diagram timbang nilai tukar petani atau SPDT NTP tahun 2026, indikator menuju petani yang sejahtera bersama dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Biak Numfor. Jangan kemana-mana, saat lagi kita akan kembali.

0: Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi-misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: RRI.co.id, media radio berita online, terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

Anda tengah mengikuti dialog interaktif dalam acara Bincang-Bincang Pagi. Saatnya Anda mendengar dan berbicara di RRB melalui pesawat telepon yang tersebut.

0: dan juga pemirsa yang masih terus bersama dengan kami di dialog Bincang Pagi Pro 1 RRI Biak, masih dengan topik survei penyempurnaan diagram timbang nilai tukar petani SPDT ETP tahun 2026, indikator menuju petani yang sejahtera. Kali ini masih bersama dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Biak Numfor, ada Kepala Badan Pusat Statistik Biak Numfor, ada Bapak Ahmad Fauzi di sini, ada juga Bu Tarisha Altaf Utami selaku Ketua Tim Statistik Harga BPS ya. Dan itu yang tadi sudah kita bincangkan, dan kami memberikan kesempatan untuk Anda pendengar dan juga pemirsa boleh bergabung di 0822-5163-4612. Anda boleh tinggalkan jejak di kolom komentar baik YouTube dan juga Facebook RRI Biak ya, atau juga Anda bisa tinggalkan juga di mobile aplikasi RRI Digital yang ada dapat unduh melalui App Store dan juga Play Store. Baik, Pak Fauzi dan juga Mbak Bikini ya, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ini, saya langsung bacakan saja ya. Selamat pagi dari Bu Ria di Samova. Kalau pendapatan kami dari hasil pertanian meningkat, tetapi pengeluaran rumah tangga ini kan semakin hari semakin besar, apakah itu berarti kesejahteraan sudah meningkat menurut indikator NTP atau seperti apa? Dan kita ini petani yang punya lahan kecil atau hasil panen yang tidak terlalu banyak, itu juga diperhitungkankah dalam survei ini? Dan kemudian BPS memastikan kondisi petani kecil ini juga turut terwakilkan. Baik, terima kasih. Itu pas satu pertanyaan. Saya lanjut lagi. Selamat pagi. Apakah meningkatnya nilai tukar petani secara otomatis menunjukkan bahwa seluruh petani di Biak Numfor ini sudah sejahtera, atau ada indikator lain yang mungkin harus diperhatikan? Baik. Itu yang kedua. Kalau yang kedua, kemudian dari Bu Suca di Dolo, kalau kami didatangi petugas BPS untuk diwawancarai, bagaimana caranya kami pastikan bahwa petugas itu benar-benar resmi? Apakah ada informasi yang kami berikan dijamin kerahasiaannya? Oke. Kemudian kapan pelaksanaan SPDT NTP di Biak Numfor dan di kampung distrik mana saja yang menjadi di kampung dan pulau? Dan distrik mana saja yang menjadi sasaran survei? Oke, itu dulu mungkin boleh dijawab, silakan.
1: Oh, silakan dulu. Sudah setinggal belum kami.
0: Baik, silakan Bu Tarisha.
2: Jadi mungkin saya menjawab dulu dari yang pertanyaan distrik mana saja gitu ya yang menjadi sasaran gitu ya. Di Biak Numfor ini kan ada 19 kecamatan ya. Ini semua, nanti semua keluarga ini yang 864 ini tersebar di seluruh kecamatan. Dan namun setiap kecamatan ini kan mempunyai kampung ya, setiap kampung ini tidak semua didata. Jadi hanya beberapa saja kampung yang nantinya akan didata, tapi setiap kampung ini pun nanti juga terbagi lagi, kita namanya pakai SLS, itu adalah mungkin dari dusun atau RT. Mungkin dari setiap dusun ini ada sebanyak satu orang, dusun dua ini ada satu orang. Jadi memang untuk yang akan kami datang ini secara acak, tidak semua kampung ada, begitu Pak. Dan bagaimana untuk memastikan saat bahwa petugas ini nanti datang itu akan membawa surat tugas ini resmi dari kantor yang telah ditandatangani oleh Bapak Kepala, dan juga nanti petugas akan memakai atribut yaitu menggunakan tanda pengenal, itu ada nama petugasnya. Jadi dipastikan bahwa saat nanti petugas itu datang, boleh diminta surat tugasnya mana, terus juga mungkin bisa dilihat ini tanda pengenal, pakai tanda pengenal atau tidak. Dipastikan itu sudah dibawa saat petugas mendata. Gitu.
0: Baik, terima kasih Bu Tarisha. Mungkin dari Pak Fauzi boleh menambahkan.
1: Iya,
3: Untuk atribut memang ini menjadi salah satu perhatian kami karena memang cukup banyaknya pihak-pihak lain yang ikut mendompleng kegiatan BPS dengan berbagai tujuan lain. Jadi memang tadi dikatakan kita surat tugas, kita juga surat tugas nanti untuk beberapa kegiatan kita sudah menggunakan tanda tangan juga tanda tangan elektronik ya. Jadi nanti bisa di-scan itu oleh petugas menggunakan handphone, apakah benar tuh surat tugasnya persis atau tidak. Jadi kalau ada orang yang meniru-niru atau itu otomatis dia akan menuju ke link yang lain seperti itu. Dan juga untuk tanda pengenal juga nanti kita sudah menggunakan tanda BPS dan juga mungkin tanda tangan bisa elektronik juga biar bisa melihat. Dan itu kalau masyarakat ada petugas datang tidak membawa surat tugas atau bobet dan kalaupun di scan mencurigakan itu bisa menolak dan nanti bisa menghubungi kami. Jadi istilahnya BPS Kabupaten Biak Numfor di jalur 2 di Jalan Majapahit seperti itu. Jadi memang hak petugas. Kemudian tadi terkait rahasiaan data, Badan Pusat Statistik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 1997 itu memang wajib merahasiakan data responden, data individu. Jadi itu kita tidak pernah menyajikan dan memang kita juga tidak boleh menyajikan data dalam bentuk personal atau individu. Kita hanya bisa menyajikan data itu dalam bentuk makro. Jadi nanti hasilnya itu paling hanya berapa persen misalnya kalau dalam hal ini saya ekspeditif berapa persen petani yang menggunakan internet seperti itu. Jadi berapa persen dari jumlah respondennya. Jadi kami enggak sebutin yang menggunakan internet ini. Kami tahu tapi kami tidak akan mempublikasikan. Jadi itu dijamin sekali kerahasiaannya. Bahkan kami enggak boleh mempublish itu walaupun hanya dalam medsos pun enggak boleh. Kemudian kalau terkait pajak, nah ini kayaknya belum ditanya, itu kami tidak ada hubungannya dengan pajak karena BPS ini termasuk salah satu instansi yang tidak wajib untuk memberikan data kepada pajak. Jadi kita nggak wajib walaupun pajak minta, karena emang namanya orang ngumpulin data, kalau datanya ini kan pasti orang agak sungkan minta data. Ini tadi pelaksanaan sudah dikatakan 12 Oktober sampai dengan 12 November. Kemudian pertanyaan pertama tadi yang mengenai petani gurum ya. Yeah. Nah itulah salah satu kenapa SPDT ini dilakukan, karena kita mau melihat karakteristik petani-petani di masing-masing wilayah. Sambil contoh mungkin kalau seperti di Merauke itu sawahnya itu luas-luas sekali, kita diri di satu hamparan sawah itu sampai mata kanan kiri depan belakang itu sawah itu gak ada ujungnya gitu. Tapi kalau di Biak mungkin petaninya masih kecil-kecil, maka otomatis kita juga akan mendata ya petani-petani. Kalau tadi ibu bilang petani gurum ya, petani kecil, itu kita akan data. Nah itu kenapa kita data, karena permasalahan dengan pembiayaan dari petani besar dengan petani kecil itu tentu berbeda. Makanya kenapa SPDT ini penting, makanya kami juga harap agar nanti kalau responden didatangi bisa memberikan jawaban apa adanya, biar nanti yang kami data kami hasilkan dan kami rumuskan itu nanti benar-benar sesuai dengan kondisi di Biak. Nah kemudian tadi pertanyaan yang kedua mengenai konsumsi rumah tangga yang terus meningkat ya. Ya itulah kenapa walaupun ini namanya nilai tukar petani, kami ada konsumsi untuk proses pertanian dengan konsumsi rumah tangga. Nah konsumsi rumah tangga ini juga kami kaji dan nanti akan kami bandingkan dengan data-data lain seperti mungkin data inflasi, kemudian data pengeluaran real, kemudian data mengenai per kapita penduduk, kemudian juga data-data mengenai kebutuhan dasar masyarakat seperti itu. Jadi kami lihat juga. Jadi kalau memang kebutuhan pokok itu juga kita nilai, pasti memang akan bergerak naik. Sama seperti pengeluaran per kapita kami juga terus naik ya. Setiap tahunnya akan kami update naik karena memang harga-harga barang naik. Nah jadi itu sudah kita perhitungkan. Jadi nanti walaupun nilainya naik, nah itu tadi seperti saya bilang, kita akan kaji kenaikannya ini sudah searah atau sudah cukup dengan kenaikan-kenaikan yang lain. Bahkan sebenarnya idealnya itu namanya kita mau mensejahterakan ya, itu kenaikannya seharusnya di atas dari kenaikan harga-harga komoditas seharusnya. Makanya itu yang akan menjadi pegangan dan pendoman dan acuan dari semua pihak yang berkepentingan dalam melakukan meningkatkan kesejahteraan petani. Seperti itu.
0: Baik, ini menarik sekali. Dan terima kasih Pak Fauzi. Dia masih ada pertanyaan lagi nih yang dari masyarakat juga. Saya izin bacakan. Yap. Selamat pagi, terima kasih. Dialog pagi ini begitu sangat baik, terutama bagi kami masyarakat petani dan nelayan. Nah, apakah hasil survei penyempurnaan diagram timbang atau NTP ini nantinya bisa diketahui oleh masyarakat kah? Jika bisa, di mana kami bisa mengaksesnya? Dari Alex di seputaran Saramom. Dan ya, selain dari Alex, ini juga ya dari 08 sekian sekian. Apakah semua petani ini akan didata atau hanya petani tertentu yang dipilih sebagai responden, dan proses pemilihan responden itu bagaimana? Dan itu yang kedua. Kemudian ada satu lagi dari ya, ini 08 sekian-sekian juga, ini dari Pulau Pai. Bagaimana BPS mengatasi kendala pendataan di wilayah, khusus bagi kami yang tinggal di kepulauan yang, dan kampung yang aksesnya masih cukup terbatas, agar kondisi petani di wilayah kami juga tetap dapat tergambarkan. Oke, okay. Silakan Bu Tarisa.
2: Tadi ya, untuk bicara mengenai, maaf tadi yang pertanyaan apa nih Pak?
1: Pertama biar saya.
2: Oke. Yang bagaimana proses pemilihan itu ya, proses pemilihan sampel, apakah semua didata? Baik, emang untuk proses pemilihan sampel ini kan sudah ditentukan oleh pusat, yang mana ini ada syarat-syarat tertentu gitu ya. Misalkan untuk sebenarnya dari, misalkan apakah ini kan dari hasil sensus yang terakhir ya, dari SE. Nah, berarti nanti misalkan apakah untuk syarat sebagai terpilihnya sebagai sampel itu nanti ditentukan apakah petani ini selama setahun kemarin itu apakah ada penjualan. Terus apakah sudah bertinggal, berdomisili di Biak gitu ya, di tempat tinggal itu selama setahun. Lalu apakah sebagian besar pendapatan dari pertanian, dari rumah tangga pertanian ini lebih dari 50% itu apakah dari usaha pertaniannya gitu. Kalau misalkan masyarakat ini yang sampel ini masyarakat yang akan kita datangi nanti itu memenuhi syarat tersebut, maka nanti akan dilanjutkan pendataan oleh petugas. Seperti itu, Pak.
0: Baik, terkait dengan data tadi boleh dijelas sampaikan, Pak.
3: Iya, jadi nah mau jawab data ini saya kaitkan dengan yang pemilihan sampel dulu ya. Jadi BPS itu punya memang data, cuman tadi sebagaimana Undang-Undang 16 tahun 1997 itu, BPS sendiri dalam menggunakannya perlu sangat kehati-hatian. Makanya kami nggak pernah merilis data itu by name, by address, atau mungkin data individu. Jadi istilahnya si A ini luas lahannya berapa, kemudian nanamnya apa saja, kami nggak pernah menampilkan itu karena itu memang kerahasiaan data. Nah, jadi untuk penggunaan data pun setiap kami melakukan kegiatan, BPS selalu merilis atau mempublikasikan hasil pendataannya, tapi tentu dengan kaidah-kaidah statistik, jadi tidak, datanya tidak secara itu. Nah, itu kami biasanya menampilkan itu kalau memang itu melalui IG kami, atau mungkin melalui media sosial kami, atau mungkin kami press release, seperti mungkin mengundang rekan-rekan media baru kami sampaikan. Dan juga untuk data-data yang memang berhubungan langsung dengan pemerintah daerah, biasanya kami akan menyurat. Seperti contoh mungkin kalau seperti angka kemiskinan dan angka PDRB itu, kami akan menyampaikan bahwa kami sudah merilis data yang kami sampaikan ini. Tapi kalau untuk penggunaan, penggunaan ini tergantung juga apakah ini untuk akademik atau tidak gitu lah. Sebab untuk beberapa mahasiswa S2, S3, bahkan S1 itu dalam menggunakan data itu selalu bisa menggunakan data kami, tapi tentu dengan menyurat secara resmi bahwa saya membutuhkan data ini. Nah, itu kami akan teruskan ke BPS Pusat. BPS Pusat, apakah data ini bisa diserahkan atau tidak. Dan kalau diserahkan, biasanya untuk identitas individunya akan dihilangkan. Jadi seperti nama, nick, dan segala macam itu akan kita hilangkan, karena itu adalah rahasia data yang harus kita pegang, karena itu adalah undang-undang. Jadi untuk data-data itu silakan berkoordinasi dengan kami. Kami ada namanya pelayanan statistik terpadu untuk masyarakat atau mungkin pemerintah atau apa segala, pokoknya semua pihak yang membutuhkan data-data BP silakan datang ke kantor kami, menemui ke PST-nya, nanti bisa didiskusikan. Bahkan bisa aja masyarakat nggak tahu nih data apa yang mau dibutuhkan, begitu ngobrol-ngobrol saya mau gini-gini, oh ternyata data ini bisa dikaitkan dengan ini nih, seperti itu. Jadi dipersilakan datang. Nah, kemudian untuk sampling, memang sampel ini seperti ini, kita memang selalu sampel karena kalau kita sensus semua itu, bayangkan kemarin kami sensus ekonomi itu kemarin ini saja belum, masih pemberian data itu sekitar 3 bulan pendataan untuk seluruh Biak. Nah, bayangkan kalau ini survei NTP ini jadikan sensus, berarti 3 bulan lagi kita, padahal secara kaidah statistik dan ilmu statistik semua itu bisa dilakukan dengan survei. Nah, cuman memang survei ini adalah dasarnya sensus. Jadi bahasanya seperti ini. Mungkin istilahnya awalnya dari Biak itu kita kumpulkan, kita kategorikan semua kampung. Ambil contoh sebenarnya sederhana. Jadi semua kampung mengenai jumlah penduduk. Jadi kita urutkan dari jumlah penduduk yang paling banyak ke paling kecil. Kemudian kita ambil random sampling. Kita ambil acak, mungkin lompat-lompat sekitar 5, 5, 5, 5. Sehingga didapatkan berapa kampung yang mewakili semua kategori. Dan dari kampung itu kita pilih lagi RT RW-nya yang dari paling padat dengan paling kecil. Dalam hal ini soal pertanian, berarti kita lihat yang jumlah petaninya paling banyak dengan paling kecil. Kemudian kita ambil lagi sampel acak. Dan dari SLS itu kita urutkan lagi rumah tangga atau keluarga. Mana yang petaninya paling besar dengan paling kecil. Karena berdasarkan ST 2023 kemarin, itu kita sudah punya data untuk masyarakat yang menerima dan memberikan jawaban. Luas lahan masing-masing itu ada, kita urutkan. Kemudian tanaman apa yang mereka tanam, kita ada. Kemudian dari SE kemarin, kita juga ada pengeluaran minum mereka, kita juga ada. Nah, kita urutkan lagi, kita ambil sampel. Jadi mungkin seperti kalau kita mau ngeliat kualitas, mau ngeliat, misalnya nanya nih, sekolah di sini bagus atau enggak? Kita enggak perlu nanya semua siswa di sekolah itu. Kita cukup ngambil mungkin 10 siswa per kelas. Kita rangkum, nah itulah kita dapat kualitas sekolah. Jadi seperti itu, Mas.
0: Baik. Mungkin tadi belum, masih terkurang satu ya, terkait dengan penataan di wilayah kepulauan ini bagaimana nih?
3: Kalau untuk kepulauan, buat kami itu bukan sesuatu hal yang baru atau kami hindari. Itu kami tetap data. Kemarin kalau tidak salah, waktu SE kemarin, tim kami itu, timnya Pak Alatian ya, itu bahkan standby di pulau itu sama 1 bulan. Di Aimando Padaido. Kemudian di Pulau Owi juga mereka standby. Bahkan di Pulau Numfor itu kemarin mereka standby sampai 1,5 bulan. Jadi 1,5 bulan gak ngeliat biak kota nih. Kami bilang, begitu mereka bilang, eh orang pulau. Jadi untuk kami pendataan, namanya Badan Pusat Statistik, sampel kalau sudah keluar dan sudah dipilih, itu karena itu diambil dan dipilihnya sampel itu adalah menggunakan kaidah-kaidah statistik. Maka kami mau tidak mau, kami harus datang ke tempat itu. Karena kalau kami nggak datang atau menggeser, itu otomatis perumusan dan penghitungan statistiknya, kesalahannya akan meningkat. Itulah resikonya orang statistik. Siap ditugaskan kemana aja.
0: Baik, siap. Ada satu pertanyaan lagi yang baru masuk, izin Pak Fauzi dan Bu Tarisa. Sebelum kita masuk ke closing statement ya, ini ada satu lagi. Selamat pagi Bapak Ibu, terima kasih sudah hadir di RRI. Menarik untuk perbincangan dialog pagi ini yang saya dengar. Tapi yang satu yang ingin saya tanyakan, setelah hasil survei ini diperoleh, apakah ada tindak lanjut yang dapat dirasakan langsung oleh para petani atau hasil lebih banyak digunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan pemerintah? Dan jika nanti hasil NTP ini menunjukkan bahwa daya beli petani yang sedang menurun, langkah apa yang dapat dilakukan pemerintah untuk membantu memperbaiki kondisi tersebut? Baik, mungkin boleh dijawab.
3: Oke. Wah, ini pertanyaannya sebenarnya cocok buat jadi closing statement nih. Tapi nggak apa-apa. Badan Pusat Statistik itu suatu lembaga instansi vertikal yang bertugas. Tugas pokoknya adalah menyediakan data, baik itu sebagai perencanaan maupun evaluasi pemerintah, baik itu pemerintah daerah, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Dan juga untuk membandingkan antar daerah untuk mengetahui kondisi daerah tersebut dengan kebutuhan daerah tersebut. Jadi kalau tadi pertanyaannya dampaknya setelah disurvei apa? Nah, Badan Pusat Statistik memang secara ini, bahkan kami itu memberikan cendera mata ke responden aja nggak boleh, karena atas dasarnya independensi responden. Jangan sampai responden pengen didata dan memberikan jawaban yang baik-baik biar dapat hadiah dari kami. Jadi itu ya, itu temuan BPK dan kami nggak boleh sama sekali. Jadi BPS memang tidak bisa dan tidak berhak memberikan dampak langsung kepada masyarakat atau responden yang menjawab kami. Tapi data-data itu nanti akan kami olah, kami sajikan, kemudian kami sampaikan agar bisa diketahui oleh berbagai pihak, baik itu pihak swasta maupun pemerintah daerah. Nah, sebenarnya harapan kami dari statistik, begitu data ini keluar, kemudian kami sampaikan, itu dari instansi pemerintah bisa menggunakan data itu, atau mungkin datang ke kantor kami untuk berkolaborasi, untuk menggali lebih dalam lagi, diskusi lebih dalam lagi terkait data-data tersebut. Jadi istilahnya, oh kepemisah petani, kesejahteraan petani di Biak bulan ini naik ini 5%, kira-kira kenaikannya apa? Kemudian yang menyebabkan dia tidak naiknya lebih maksimal apa? Nah itu kita diskusikan. Nah nanti hasil dari diskusi itu, instansi atau pihak terkait itu yang akan melakukan harapan kami memberikan tindakan-tindakan. Apakah dalam bentuk bantuan, apakah dalam bentuk pembinaan, ataukah mungkin dalam bentuk yang tidak langsung ke petani itu sendiri, tapi mungkin seperti menghubungi pihak-pihak tertentu agar peralatan petani bisa lebih mudah masuk ke Biak, atau mungkin hasil-hasil pertanian bisa lebih dikeluarkan ke Biak. Seperti itu kan, itu hal-hal. Atau mungkin dari pihak pemerintah daerah datang ke wilayah lain untuk mencari, misalnya, oh pertanian kelapa misalnya. Contohnya kelapa dikembangkan, tapi kan kalau kelapa dikembangkan hasilnya melimpah, perlu pembeli dari pihak luar. Nah itu pemerintah bisa mencari-cari, oh pembelinya bagaimana. Jadi sekali lagi, oh, mohon maaf, memang secara undang-undang kami tidak bisa melakukan tindakan langsung, tapi harapan kami dan memang tujuan kami dibentuk adalah menghasilkan data untuk dapat digunakan pihak-pihak terkait dalam merencanakan dan mengkaji program-program mereka yang akan dilakukan atau yang telah dilakukan, seperti itu.
0: Baik, terima kasih Pak Fauzi. Dan ini tidak terasa ya, kita sudah di penghujung juga ini di Bincang Pagi Pro 1 RRI Biak. Mungkin apa yang mungkin jadi closing statement, kemudian pesan dan juga harapan kepada masyarakat melalui perbincangan kita. Saya ke Bu Tarisa dulu mungkin.
2: Jadi mohon terima kedatangan petugas dan menjawab sesuai dengan apa yang ditanyakan oleh petugas. Itu saja harapan saya kepada masyarakat.
0: Baik, terima kasih. Silakan Pak Ahmad Fauzi.
3: Ya, sebenarnya sama dengan pelaksanaan SPDT NTP 2026 ini pada 12 Oktober sampai dengan 12 November ini, kami harap masyarakat nanti yang didatangi oleh petugas kami, tentu dengan ngecek dulu identitas mereka, bisa menerima dan memberikan jawaban apa adanya. Bahkan kalau beberapa petugas kami udah cerita, mereka kadang-kadang menjadi teman curcolnya masyarakat gitu. Masyarakat cerita ini, nggak apa-apa, cerita aja. Nanti itu juga akan disampaikan ke saya juga. Jadi sampaikan segala permasalahan yang ada dalam pertanian agar tertuang dalam data, sebab kalau kami memang bicaranya melalui data, bukan melalui Pak curhat ya, nggak seperti itu. Jadi tolong terima petugas kami dan berikan jawaban sesuai dengan kondisi lapangan yang ada. Itu saja.
0: Baik, terima kasih Pak Fauzi dan juga Bu Tarisa ya untuk perbincangan kita yang luar biasa. Jadi sekali lagi ya, untuk survei penyempurnaan diagram timbang nilai tukar petani atau SPDT NTP tahun 2026 ini akan dilaksanakan mulai tanggal 12 ini ya, Oktober sampai dengan 12 bulan November ya. Jadi nanti sudah ada yang sasaran-sasaran yang jadi survei juga sudah telah ditukar secara langsung dari pusat ya. Jadi tinggal menunggu saja ya, khusus untuk masyarakat petani, tinggal menunggu saja di rumah untuk menunggu kehadiran petugas ya. Jangan lupa untuk menjaga semuanya, mungkin boleh ditanyakan juga ya, seperti kelengkapannya seperti apa, baik dari surat tugas dan lain-lain ya, dan juga mungkin ada atribut-atribut tertentu yang juga dikenakan oleh para petugas. Baik, sekali lagi terima kasih, dan terima kasih untuk Anda pendengar dan juga pemirsa yang telah bergabung juga melalui pesan WhatsApp, dan juga Anda yang telah meninggalkan jejak di kolom komentar baik YouTube dan juga Facebook RRI Biak. Kita jumpa lagi di dialog edisi lainnya. Saya Tri Rian pamit, Showi Maka Sumasa.
4: Terima kasih telah mengikuti Bincang-Bincang Pagi Pro 1 RRI Biak.

0: Masih dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Rekor panjang sejarah pemerintah begitu Pak.
2: Iya, kami akan berusaha semaksimal mungkin, justru ini adalah keanggotaan yang paling kaya ya.
3: Saat ini saya juga bekerja mempersiapkan APBN 2027 yang tidak ada dividen dan antara di situ, tidak tercatat.

Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press akan memberikan masukan dan pertimbangan. Pertimbangan tersebut diberikan kepada Presiden Prabowo Subianto, kendati komposisi jumlah anggota disurut karena terlalu banyak saat ini. Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengisyaratkan dividen Badan Pengelola Investasi Danantara tidak ditempatkan di kas negara sebagai penerimaan. Pemerintah dan Panitia Kerja atau Panja Komisi 7 DPR RI menyepakati perubahan biaya perjalanan ibadah haji 1448 Hijriah atau tahun 2027 mendatang. Inilah warta berita selengkapnya untuk hari Jumat 9 Oktober 2026. Saya Risi Rustarto.